0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi ini adalah Gaya Hidup Janus. Sebetulnya nama Janus baru akan disebut sebentar lagi. Namun karena Anda sudah ingin tahu siapa dia, sekarang perkenalannya sepintas saja. Cerita lebih lengkap menyusul sebentar. Gaya hidup Janus bijak, sehingga apa yang ditanganinya selalu berakhir baik. Di tangan Janus, apa yang memang berhakikat baik tetap akan menjadi baik. Orang yang paling tahu gaya hidup Janus adalah istrinya, yaitu Jana. Jana lembut gemulai, suka menolong dan murah senyum. Sekarang kita beralih ke sebuah food court di mall. Di pojok duduklah suami, istri, dan dua anak remaja mereka. Hari ini tanggal merah, yang merupakan kesempatan untuk acara kebersamaan keluarga. Tangan suami, istri, dan kedua anak itu tampak di meja. Kepala mereka semua tertunduk hikmat. Sejak tadi mereka tertunduk. Ya, sejak tadi. Sangat lama. Apa perlunya berdua begitu? Mencolok di tempat umum. Ternyata suami, istri, dan kedua anak itu menunduk di depan gadget atau piranti elektronik mereka masing-masing. Mereka sedang hanyut terbawa dunia maya, entah ke benua apa. Kemajuan teknologi digital telah melahirkan sebuah budaya baru, yaitu budaya selalu terhubung. Teknologi telah menyulap yang jauh jadi dekat. Akan tetapi, lihat akibat sampingnya. Acara kebersamaan makan siang ini sebetulnya merupakan kesempatan untuk mengakrabkan diri. Namun, apa yang terjadi? Mereka bukan berhubungan satu sama lain, melainkan berhubungan dengan dunia maya. Masing-masing sibuk memencet-mencet gadgetnya. Teknologi yang sebetulnya baik malah jadi buruk. Yang jauh jadi dekat, namun yang dekat jadi jauh. Apa ini kemajuan atau kemunduran? Pesanan makanan tiba. Meja itu pun penuh dengan rupa-rupa makanan. Bukan main banyaknya. Mungkinkah itu dihabiskan oleh 4 orang? Ternyata tingkat kegemukan tubuh mereka berada di atas rata-rata, sehingga kebutuhan jumlah makanan pun di atas rata-rata. Ini lingkaran obesitas. Karena makan terlalu banyak, kita jadi gemuk. Lalu karena gemuk, kita jadi makan lebih banyak lagi. Kemakmuran alias tersedianya banyak makanan dan banyak uang untuk membeli makanan tentu positif. Akan tapi jika kurang bijak, itu akan menjadi negatif. Pola makan berubah, dan makan seperlunya menjadi makan sebanyak-banyaknya. Kita mengabaikan faktor kesehatan. Gaya hidup konsumtif membuat kita tidak bisa lagi membedakan antara yang perlu kita makan dengan apa yang ingin kita makan. Apa ini kemajuan atau kemunduran? Ini baru 2 contoh. Teknologi dan konsumsi berawal dan berhakikat baik. Namun jika dikelola dengan gaya hidup keliru, malah menjadi buruk. Intinya adalah cara mengelola. Tema pengelolaan itu tampak dalam perumpamaan di Lukas 19:11-27. Perumpamaan ini bisa membingungkan karena ada kata-kata seperti negeri yang jauh. Dinobatkan menjadi raja, mengirimkan utusan menyusul dia. Semua seteruku, bunuhlah mereka di depan mataku. Kelirulah jika kita memberi arti rohani pada kata-kata itu. Berbeda dengan cerita pendek yang detailnya berfungsi, maka alur perumpamaan memasang detail nyaris tanpa fungsi. Sebab yang diutamakan adalah maksud utama. Perumpamaan ini diceritakan Yesus kepada para rasul, mungkin ketika mereka menginap di rumah Zakheus mendekati masa penyalipannya. Cerita bertumpu pada seorang atasan yang mempercayakan uang kepada 10 orang bawahannya. Tiap orang dipercayakan 1 mina sebagai modal dagang untuk dikelola. Kemudian hari, para bawahan dimintai pertanggungjawaban. Ada yang mengelola dengan baik, ada yang menghasilkan 10 mina, ada pula yang membuahkan 5 mina. Atasannya memuji, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Lukas 19:17a. Akan tapi ada yang tidak mengelola.

0: Ini letak keunggulan gaya hidup Janus. Ia mengelola segala sesuatu dengan gaya hidup yang baik, sehingga apa yang berawal baik akan terus baik sampai akhir. Dari mana? Dari nama Janus, itulah bulan pertama disebut Januari. Dengan harapan agar segala awal yang baik akan tetap baik sampai akhir tahun. Janus dan istrinya, Jana pun lahir pada bulan Januari. Untuk memastikan bahwa segala sesuatu terlaksana baik dan berakhir baik sesuai dengan awalnya yang baik, maka Janus punya dua wajah. Wajah tua menghadap ke belakang dan wajah muda menghadap ke depan. Kuilnya yang dibangun tahun 700 sebelum Masehi di Roma menghadap ke timur, tempat hari berawal, dan ke barat, tempat hari berakhir. Anda mungkin heran kalau wajah Janus menghadap ke depan dan ke belakang. Bagaimana ia berbaring di ranjangnya? Perihal itu silakan tanya Jana. Tadi sudah saya katakan bahwa orang yang paling tahu Janus adalah Jana. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

para calon Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Plavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa. Plavi.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Halo sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
2: Flavi, popok pilihan ibu bijak.
3: Good morning, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Good morning.

The Session Observation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya, pagi yang cerah, pagi yang indah, pasti sahabat Iktus saat ini penuh sukacita ya. Oke, harapan saya demikian, dan tentu saja ini menjadi harapan buat semua orang bahwa untuk mengawali pagi hari atau mengawali hari, kita harus dengan penuh sukacita. Kenapa? Supaya apa yang kita lakukan di hari ini semuanya akan berjalan dengan baik tentunya ya. Oke sahabat, pagi hari ini kita bersama di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Dalam ya. Oh, yuk sehat bersama ya. Oke. Ya, ini acara baru yang tentu saja akan menjadi berkat buat kita semua, yang akan mengupas berbagai kesehatan dalam hidup kita. Nah sahabat, banyak sekali info-info yang akan Anda dapatkan melalui acara ini, dan harapan saya Anda bisa gabung ya, bisa bertanya-tanya juga melalui telepon di 024-831-3611, atau Anda bisa juga menuliskan pesan melalui WhatsApp di 081-745-0596. Oke, Ani pagi hari ini akan menemani Anda sampai pukul 9 nanti. Harapannya tentu saja Anda dapat menikmati serta mengikuti acara ini dengan penuh sukacita dan akan jadi berkat. Baik sahabat, acara ini berlangsung karena kerjasama kita dengan produk Pelavi dan popok ideal ya. Oke sahabat Iktus, selamat mengikuti acara pagi hari ini, dan spesial pagi hari ini kita akan bersama seorang dokter, yaitu Dokter Adimas Krisnamurti. Kita tunggu saja nanti ya untuk kita bersama-sama berbincang. Nah pagi hari ini temanya adalah, bolehkah percaya info kesehatan dari internet? Nah sahabat, ini adalah hal yang kita hadapi sehari-hari. Untuk itu, jika sahabat Iktus ingin mengetahuinya lebih jauh, lebih dalam dan luas ya. Oke, Anda bisa bergabung dan silakan Anda untuk mengikuti sampai selesai nanti. Baik sahabat, kita nikmati dulu puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda, dan biarlah sukacita akan menyertai Anda di pagi hari ini.

0: Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM, yuk sehat bersama.
1: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
2: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
1: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
2: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut. Karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
1: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
3: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Pagi hari ini dengan yuk kita sehat bersama. Baik sahabat Tiktus, pagi ini kita bersama tadi sudah saya sampaikan seseorang yang sudah kita nantikan kehadirannya, Dr. Adi Mas Krisnamurti atau Dr. Adi. Malu.
1: Halo.
0: Sebentar. Selamat pagi, Dokter.
1: Pagi.
0: Iya. Nah, kayaknya agak dekat dikit ya.
1: Oh iya.
0: Iya, oke. Baik, untuk Dr. Adim yang pagi hari ini sudah bersama di Morning Blessing mengenai Isma Double Blessing. Ya, apa kabar dokter?
1: Ya Tuhan, baik Bu.
0: Iya.
2: Gimana?
0: Iya, oke. Pagi ini kayaknya sahabat-sahabat itu sudah gak sabar nih untuk mendengarkan apa sih yang akan kita bincangkan pagi ini ya.
2: Iya ya.
0: Secara khusus Dr. Adim ya. Oke, boleh Dr. Adim mengenalkan diri dulu pada sahabat-sahabat itu.
2: Iya, saya Adim Mas Krisnamurti. Saya dokter umum di Rumah Sakit Karen di Wongsonegoro. Saya lulusan Undip tahun 2010 angkatannya. Saat ini masih praktek-praktek aja membantu masyarakat Kota Semarang. Terima kasih.
0: Bagus dong. Ya kalau itu adalah satu tujuan, salah satu tujuan bangsa kita itu butuh pertolongan dokter-dokter seperti Dokter Adim ya.
2: Okay. Amin Bu.
0: Oke. Pagi hari ini secara khusus kita akan membahas atau secara khusus Dokter Adim ya. Ini mungkin banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Iktus. Sekarang ini kan banyak sekali info-info kesehatan yang berseliweran di medsos. Dan tentu saja itu gak luput dari kita itu melihatnya itu ya. Dan tentu saja ada yang tertarik untuk membukanya, membacanya, mengikutinya. Nah, cuman masalahnya ini benar enggak bisa dipertanggungjawabkan enggak keabsahannya, kebenarannya, validitasnya gitu ya.
2: Okay.
0: Ya, mungkin Dr. Adim bisa menyampaikan. Oke, silakan.
2: Oke, memang di era kita yang sekarang ini kan berbeda dengan dokter zaman guru-guru saya zaman dulu, mungkin yang kalau masyarakat itu kan belum ada sosial media zaman dulu ya. Kalau sekarang itu kan sudah sangat masif.
0: Iya.
2: Mulai dari segala macam sosial media. Mm-mm. Menyajikan berbagai informasi ya Bu.
0: Iya.
2: Cuman memang dari apa namanya WHO itu juga menekankan bahwa sekarang itu bukan hoax lagi. Banyak info, bukan hoax tapi infodemik. Kalau orang bilang pandemi ya.
0: Infodemik.
2: Tapi namanya infodemik. Jadi terlalu banyak informasi.
0: Bukan pandemik, infodemik.
2: Jadi terlalu banyak informasi sehingga orang-orang ini gak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan kadang membuat mereka itu justru enggan ke memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Karena
2: cukup
0: ya.
2: Iya, karena merasa sudah tahu dari informasi internet. Padahal kadang informasi dari internet itu kalau kita baca sendiri aja itu tanpa pemahaman dari tenaga kesehatan, terutama dari dokter atau teman-teman tenaga kesehatan yang lain, mungkin sudut pandangnya akan berbeda. Nah, nanti yang akan kita bahas kira-kira seperti itu.
0: Iya. Tapi kan memang apa ya, sekarang ini orang itu kayaknya gini loh, mempertimbangkan waktu, kemudian apa ya, jarak dan lain sebagainya. Dia bikin yang penting simpel dah. Pokoknya aku terus dapat informasi dan dianggap aja itu lebih mudah gitu kan, daripada kalau datang ke paskes, kemudian konsul langsung ke dokter yang butuh waktu, butuh apa ya? Ya, mungkin ya untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan mereka. Wah, enak aja sekarang kan ada apa ya, dokter-dokter yang di medsos mudah untuk diakses gitu, kayaknya gitu.
2: Iya.
0: Ya, saya juga sering gitu sih.
2: Oh, saya juga Bu loh.

0: enggak. Maksudnya kalau kita mempertimbangkan hal-hal yang maksudnya kayak itu kan sebetulnya masih dapat terjangkau ya Bu, artinya dan sebetulnya masyarakat itu ada yang memang mengerti bahwa di sekitarnya itu tidak ada vaskes, sehingga menggunakan informasi dari internet. Itu masyarakat juga ada yang tahu ternyata aku punya vaskes nih di sekitar sini, cuman memang tidak ingin untuk ke vaskesnya karena ya itu tadi masalahnya waktu dan lain-lain. Yang penting untuk saat ini itu adalah melihat sumbernya seperti apa. Jadi kayak semisalkan apakah yang diberitakan misalkan nih website A. Website A ini apakah terafiliasi dengan dokter-dokter atau tidak, kan gitu. Dokter itu kan untuk menyimpulkan suatu masalah atau penyakit atau tata laksana atau terapi itu kan dengan evidence base ya Bu. Dengan pengujian bertahun-tahun. Jadi untuk demam saja itu obat demam itu juga penelitiannya juga bertahun-tahun. Makanya kalau asal memberikan obat demam tidak sesuai dosis itu malah bisa mencederai dari pasiennya sendiri.
1: Gitu ya. Oke, dok, mungkin nanti akan banyak sekali yang akan kita bahas. Okay. Dan nanti satu pertanyaan juga akan saya sampaikan nih. Nah, gimana cara tahu ini tuh benar apa tidak? Oke, nanti ya kita akan sambung lagi, kita nikmati yang satu ini.

0: sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Plavi, Baby Diapers dan Ideal Popok Dewasa.
1: Plavi, popok pilihan ibu bijak.
2: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
3: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
2: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
3: Lah, Oma sudah pakai Ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut. Nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
2: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
4: Popok celana Ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM, yuk sehat bersama.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing dengan Yuk Sehat Bersama. Dan pagi hari ini bersama Dokter Adim. Iya dokter, silakan untuk disampaikan lagi. Gimana ini internet dengan info-info kesehatannya?
1: Sebetulnya kita itu juga tidak boleh ini Bu, anti dengan internet ya. Iya. Maksudnya terus kita topiknya bolehkah percaya info di internet, terus kita jadi anti internet, enggak sih. Internet itu juga membantu juga teman-teman atau ibu-ibu biasanya ya Bu ya. Ibu-ibu atau bapak yang tidak punya waktu bekerja, mengurus anak di rumah, itu merupakan suatu kelebihan tersendiri. Cuman memang harus kembali lagi di filter atau disaring informasi yang didapat. Ya kalau misalkan melihat informasi, kita lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau dari

0: ibu-ibu dan bapak-bapak kan tidak mungkin lihat, oh ini sumbernya dari jurnal ini dan segala macam, itu kan kayak terlalu kedokteran sekali ya. Maksudnya dilihat apakah ini sumbernya dari yang terpercaya, kayak misalkan dari sumber WHO atau website yang memang terafiliasi dengan dokter-dokter. Kalau contoh websitenya boleh Bu disebutkannya, boleh gak?
1: Mungkin
0: maksudnya yang terafiliasi dengan dokter-dokter kayak website yang berwarna biru atau berwarna merah itu kan banyak dokter yang online juga di situ lah kemungkinan memang bisa. Cuman kalau misalkan nih dari website dari berita apa yang memang dia hanya mengabarkan berita-berita itu ya, harusnya di check and recheck dulu. Maksudnya tetap dibawa ke Faskes seperti apa keluhannya karena kan memang terutama ya misalkan nih kita searching di internet misalkan dok kalau misalkan saya demam nih boleh nggak saya googling gitu misalkan. Nah boleh, cuman yang perlu diubah itu adalah cara menggunakannya. Misalkan demam 3 hari saya harus ngapain, itu boleh. Maksudnya demam 3 hari nanti kan gue juga akan mencari note, sudah 3 hari nih harus cek laborat dan lain-lain. Bukan juga maksudnya nanyanya, saya sakit apa ya? Kan Google gak tahu ya. Maksudnya caranya seperti, kan memang kita tidak bisa menghindari teman-teman kalau panik atau apa namanya sudah kesakitan kan mungkin akan sedikit bingung untuk bertanya ya Bu.
1: Tapi bisa loh dok. Kan itu misalnya saya nanya, saya sakit apa ya? Kemudian ya di internet kan nanya lagi, gejalanya gimana? Nah biasanya kan gitu, bisa juga loh.
0: Bisa juga. Jadi memang apa namanya diagnosa tersendiri memang kalau kita menentukan diagnosis itu memang harus kembali lagi dari basicnya ya. Kita harus anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik, ya, tentunya fisik kalau ya, misalkan kita harus periksa nih pasiennya kayak apa. Kadang juga teman-teman konsul, aku sakit gini-gini, ya kamu kesini aja periksa. Kalau saya online gitu kadang nggak bisa lihat kan gitu. Mungkin kalau dari gejala aja mungkin bisa memberi apa namanya obat dan lain-lain. Cuman kan contoh ya Bu, misalkan gini, pasien-pasien dengan serangan jantung gitu, itu kan gejalanya nggak selalu harus nyeri dada, bisa juga gejalanya itu lenganku kok sakit ya, rahangku kok sakit ya, perutku kok rasanya sakit ya, nyeri atau bahkan hanya bekah-bekah aja. Itu terus apa namanya, ya udah deh aku tanya sama internet atau kita bisa googling atau cari AI yang lain. Mungkin dari AI yang lain juga akan menyarankan, oh nih beli obat lambung kan gitu. Cuman kan kalau dari pemeriksaan kan nanti kelihatan, oh ternyata bukan ini nih. Padahal kan kalau misalkan googling, orang awam kan tidak tahu ya maksudnya faktor-faktor apa. Misalkan kalau serangan jantung kan faktornya usia di atas 40 tahun. Sekarang walaupun serangan jantung umur 20 udah banyak. Cuman faktor-faktornya seperti merokok, maksudnya hipertensi dan lain-lain itu kan juga tidak bisa di searching melalui.
1: Harus
0: ditanyakan langsung.
1: Iya, terkadang juga menanyakan aku sakit, perutku sakit, lambungnya misalnya. Tapi kan itu karena apa itu kan ya harus dijelaskan.
0: Betul, harus diketahui bahwa memang

0: Termasuk promo ya?
1: Ya, termasuk promo. Apalagi dari kode etik kedokteran itu sendiri, kita tidak boleh promosi obat, merek, dan lain-lain. Tentunya kalau mau sembuh, minum obat ini. Ya, itu tidak bisa. Karena sembuh itu kan salah satunya, satu, itu juga karena usaha dari tenaga kesehatannya, komplain pasiennya. Tentunya obat-obat yang diberikan juga sesuai dengan gejala dan keluhan. Tidak mungkin menyebutkan suatu merek kan gitu. Informasi juga misalkan nih, kalau misalkan orang nyeri, minum herbal aja gitu misalkan. Ini tidak mendiskreditkan untuk obat tradisional ya Bu. Cuman pada saat orang nyeri, terus minum obat herbal, kita harus lihat kandungannya apa. Apakah
0: gimana? Juga takarannya ya.
1: Betul Bu, karena itu banyak hak yang terjadi pada pasien-pasien kami. Itu salah-salah minum herbal malah nanti menumpuk di ginjal dan ginjalnya jadi rusak. Dan cuci darah kan kasihan.
0: Enggak gitu. Gini, karena orang-orang itu pemahamannya kalau herbal itu enggak ada apa
1: kimianya.
0: Enggak akan membuat ginjal kita sakit gitu loh.
1: Oke Bu, jadi gini Bu. Obat turun panas yang sudah saya sebutkan tadi namanya parasetamol ya. Parasetamol itu lah dari tumbuhan. Iya kan? Parasetamol itu semua obat-obatan itu pada awalnya juga dari tumbuhan yang diekstrak menjadi senyawa kimia. Semua yang ada di hidup kita itu juga kimia. Mikrofon yang kita pegang ini juga ada kimianya. Jadi kita tidak perlu takut untuk hal-hal yang kimiawi seperti itu sebetulnya. Kecuali kalau dengan dosis yang tidak wajar. Nah, kalau semisalkan ada orang yang bilang, nah ini nanti kita informasi misalkan nih, kalau minum obat, nanti minum obatnya harus 4 biar cepat sembuh. Lah itu misinformasi kan gitu. Padahal cuma satu aja sudah bisa sembuh. Gitu.
0: Iya ya. Kadang itu memang kami atau ya orang-orang awam itu kan ambil mudahnya.
1: Betul.
0: Misalnya kayak beli obat-obat eceran aja yang di luar ya, di warung gitu ya, yang merasa udah cocok ya udah itu aja. Padahal kan kita nggak tahu harus ini minum berapa kali. Kemudian kalau nggak sembuh-sembuh diminum terus lah, ini kan juga berbahaya ya.
1: Bu. Ini Bu, kalau misalkan obat-obatan di warung itu tentunya biasanya obat anti nyeri kan yang paling sering. Nah, yang perlu kita mitigasi, aduh bahasanya udah kayak kementerian ya. Yang perlu kita BMKG, yang perlu kita telusuri itu adalah penyebabnya sebetulnya. Misalkan nih, ada orang kakinya sakit pada apa namanya ibu jari, persendian ibu jari. Kita minum obat anti nyeri terus, padahal yang bikin sakit itu adalah asam urat kan gitu. Nah, obat asam urat memang first line-nya adalah NSAID atau obat-obatan anti nyeri, non-steroid inflammation drugs. Jadi ya seperti paracetamol, ibuprofen kan gitu. Cuman kalau tidak sembuh kan ya harus konsultasi gitu maksudnya.
0: Jangan diminumin terus.
1: Jangan diminumin terus. Karena kan kalau NSAID itu terlalu banyak nanti yang kalah lambungnya. Jadi BAB-nya hitam karena ada luka di saluran pencernaan bagian atas gitu.
0: Atau bisa enggak? Mungkin enggak bisa BAB gitu, jadi gitu.
1: Kalau NSAID biasanya perdarahan sih Bu. Kalau tidak bisa BAB atau tersumbat itu biasanya memang karena faktor makanan.
0: Oh begitu.
1: Jadi makanannya.
0: Bukan obat.
1: Bukan juga, kalau misalkan obat, misalkan nih ada obat-obatan antispasmodik, misalkan obat yang membuat usus otot polos di ususnya itu bekerjanya lebih pelan supaya tidak nyeri, bisa juga itu membuat BAB-nya kurang lancar. Tapi untuk sampai berhenti sekali rasanya jarang sekali sih Bu, obat-obatan antispasmodik itu betul.
0: Iya, okay. Karena kadang kan saya minum obat-obat di luar yang tanpa resep dokter, kemudian karena kebanyakan terus akhirnya nggak bisa BAB gitu.
1: Betul.
0: Iya dok, kemudian kembali yang ke internet tadi. Iya. Apakah kita bisa mengetahui ini hoax apa tidak itu caranya yang praktis, yang simpel, yang bisa dilakukan oleh orang awam atau kita semua itu gimana?
1: Oke. Jadi kalau melihat informasi, kalau dari saya pribadi sebetulnya ini penutupan ya, tapi kok udah ditanyain sekarang.
0: Tapi nggak apa-apa nanti aja.
1: Nggak apa-apa Bu.
0: Nanti aja yang lainnya nggak apa-apa.
1: Jadi buat pendengar sekalian, kalau saya itu ada konsep itu ada 3V. Ya. Nanti kita itu dari pemahaman saya sendiri ya Bu ya. Jadi kita lihat apakah konten biasanya kan wah ini viral nih. Pasti kalau viral nih betul semua.

0: kan
1: nah, gitu. Ikut-ikut ya.
0: Iya, viral itu belum tentu valid ya. Viral itu belum tentu valid.
1: Viral nah, belum tentu valid.
0: Belum tentu valid. Terus kita harus verify. Verify itu kita harus melihat atau memverifikasi atau melihat sumber terpercaya itu. Apakah ini dari apa namanya website yang terafiliasi dengan dokter-dokter atau dari biasanya kalau misalkan dokter-dokter spesialis itu mereka punya perkumpulan, misalkan ambil contoh ya Bu, itu PAPDI misalkan perkumpulan dokter penyakit dalam di Indonesia. Nanti dari PAPDI itu juga ada sub-subnya lagi, misalkan untuk diabetes nih
1: ya, ada sendiri
0: ada diabetes misalkan nanti kamu harus minum daun ini supaya bisa turun gulanya kan gitu. Nah, padahal dari misalkan dari Perkeni atau persatuan endokrin itu dari dokter-dokter penyakit dalam yang ahli untuk diabetes itu beda lagi, itu kan memang harusnya seperti itu. Lah kalau sumber-sumbernya yang berasal dari perkumpulan dokter spesialis itu atau dari WHO, nah itu bisa dipercaya. Cuman kalau dari website yang tidak ada keabsahannya juga kita juga repot gitu. Jadi lihat memang kembali lagi kita kalau mempunyai informasi memang sakit harus ke dokter untuk diverifikasi kan gitu. Nah nanti itu V yang ketiga, visit. Jadi kita setelah melihat verify itu, oh ini dari apa namanya dokter penyakit dalam A misalkan sumbernya dari ini kan gitu. Nah nanti baru kembali ke faskesnya misalkan ketemu saya gitu nanya ini gimana dok, betul nggak? Oh betul. Jadi dari apa viral kita lihat, kita verifikasi, nanti kita visit ke tenaga kesehatan dokter nah untuk menindaklanjuti atau untuk verify yang seperti itu harus divisit, harus lihat gitu.
1: Gitu ya. Iya, itu ya sahabat-sahabat itu jangan sampai salah dan kita harus memahami betul proses-proses kesehatan yang seperti itu supaya kita tahu jalurnya mau kemana, terus mau bagaimana sikap kita. Oke sahabat, silakan kalau Anda mau bertanya bisa langsung di 8313611 atau bisa melalui WhatsApp di 081745-0596 ya. Oke sahabat, kita dengarkan pujian mendatang dulu sebelum kita nanti lanjutkan dengan Dr. Adin.

0: sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapers dan Ideal Popok Dewasa.
1: Flavi, popok pilihan ibu bijak.
2: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
3: Loh, adik nggak pakai popok Flavi ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
2: Memangnya Flavi sebagus itu, Pak?
3: Pastinya, Flavi lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
2: Sudah mama ganti dengan Flavi nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
3: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, mama dan papa juga bisa istirahat dengan tenang.
2: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
4: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

0: Kopi, bikin bayi tidur pulas.
1: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
2: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
1: Jauh gak Oma? Hati-hati loh. Kalau jauh nanti Oma ngompol.
2: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
1: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
3: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Sahabat, kesehatan bukan hanya tanggung jawab seseorang, tetapi kita semua punya andil dalam mewujudkannya. Jika aku sehat, kamu sehat, dan mereka sehat, maka kita akan sehat bersama. Stay tune di 96.5 FM. Yuk,

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing dengan yuk sehat bersama yang pada pagi hari ini masih bersama Dokter Adi.
1: Halo.
0: Iya, ayo dok, apalagi nih yang mau disampaikan buat sahabat-sahabat Iktus.
1: Banyak sekali Bu sebetulnya ya. Kita mau ngomong ini sehari juga bisa nih.
0: Iya, apalagi kaitannya dengan internet ya.
1: Iya. Jadi yang lagi hot aja ya kita yang ngomong ya. Jadi saat ini itu memang lagi banyak kasus, sedang banyak kasus kita influenza ya terutama ya. Yang sudah pada tahu bahwa musimnya lagi kurang baik. Musimnya kan panas terus nih, diprediksi sampai tahun 2027.
0: Iya.
1: Semarang sendiri itu suhunya stabil di 35, 36, 37. Itu setara dengan suhu tubuh badan kita. Nah, jadi kita harus banyak minum air putih supaya tidak sakit.
0: Nah, ini yang nggak sakit hebat banget nih kayaknya. Semua ini ya kena.
1: Iya. Jadi yang nggak sakit ini memang mungkin menjaga imunitas. Karena kan banyak nih kasus batuk pilek kan gitu. Mungkin aku batuk pilek aja nih, saya nanya. Misalkan saya nanya internet, Google atau AI misalkan. Mungkin dari Google itu akan memberikan obat-obatan yang sesuai dengan gejalanya. Entah itu obat batuk, obat pilek, itu tidak salah. Cuman memang obat-obatan itu harus diminum dengan bijak. Apakah obat-obatan ini membantu penyembuhan kan gitu, atau malah memperberat gejala. Misalkan gini, pasien dengan datang itu kan sekarang itu banyaknya batuk, ada yang 50-50 sih sebetulnya, cuman paling banyak itu batuk kering. Nah batuk kering kita belinya, tanya misalkan di internet kan tidak tanya aku batuk kering atau batuk dahak gitu kan. Nggak nanya, maksudnya dan tidak periksa juga. Nah makanya kadang-kadang orang nggak ngerti, misalkan belinya obat batuk untuk obat batuk berdahak kan gitu, nggak sembuh, karena yang ditekankan bukan pusat batuknya, di otak kan gitu. Nah, atau mungkin aku beli ini antibiotik yang cocok kan gitu. Padahal gak semua sakit itu harus meminum antibiotik. Bahkan kalau tidak ada uji laborat atau kultur sekalipun itu lebih baik jangan ya diberikan antibiotik. Nah, kapan sih kita harus minum antibiotik? Lah, periksa ke dokter kan gitu. Kalau semisalkan saat ini yang perlu kita, bukan hindari ya, tapi yang perlu kita bijaki, kita harus bijak dalam pemberian antibiotik atau obat-obatan itu kan kita sendiri ya Bu. Kadang beberapa apotik itu memang masih kadang, yaudah deh kasih antibiotiknya. Nah nanti itu kan efeknya ke depannya kurang baik. Misalkan nih, dia nanya antibiotik yang cocok apa nih di Google misalkan. Nanya sama apoteknya, kebetulan apoteknya memang yaudah deh kasih aja. Memang kan ada beberapa ya masih seperti itu. Walaupun sekarang di Semarang tersendiri terutama itu memang sudah banyak apotek yang hampir semuanya sih sudah tidak memberikan antibiotik tanpa resep. Nah, tanya antibiotiknya apa kan gitu. Nah, padahal kalau kasus influenza ini karena virus ya. Virus itu kan self-limiting disease atau penyakit yang sembuh sendiri atas kekebalan tubuhnya. Akan lebih bijak kalau kita memberikan imunomodulator.
0: Meningkatkan imun.
1: Imun, obat-obatan yang tujuannya untuk meningkatkan imun atau vitamin kan gitu, baru gejalanya diberikan. Obat-obatan bergejala itu diminum kalau memang sangat mengganggu sebetulnya. Misalkan batuk pilek kan kalau ngantor mengganggu ya Bu ya. Apalagi kalau penyiar nanti suaranya bindeng.
0: Kemudian ada pusingnya, ada.
1: Iya. Memang obat-obatan yang bergejala itu diminum kalau memang sangat mengganggu. Nah, baru kita melihat ini terapinya seperti ini, obatnya apa misalkan. Kita berikan obat-obatan antiviral kalau memang terbukti ini virus, dengan kita ambil sampel darahnya, kita lihat di laborat, memang ini saat ini sedang infeksi virus nih, ada kan parameter yang bisa dilihat dari laborat, kita ngasih antivirus dan imunomodulator. Kalau memang ini ternyata naik nih sel darah putihnya atau neutrofil dan leukositnya naik, kita kasih antibiotik dan kita dobeli dengan imunomodulator, itu juga bisa Bu. Makanya kan kita harus periksa lagi, sekali lagi memang kita harus verify dan visit ke dokternya, begitu.
0: Nah, misalnya gini, dokter tadi kan bilang, nah sebenarnya kalau flu batuk itu kan yang penting kita meningkatkan imun.
1: Betul.
0: kemudian obat itu batasi aja lah. Nah kalau seandainya punya pemikiran lebih baik gak minum obat lah, pokoknya aku mungkin istirahat, kemudian makan yang sehat, kemudian apa tadi mungkin minum vitamin begitu, apakah itu betul atau gimana?
1: Oke. Kita bisa menjawab dari dua sudut pandang ya Bu. Mm-hmm. Jadi sudut yang pertama itu memang kembali lagi, apakah kausatif atau penyebabnya itu karena virus? Mm-hmm. Kalau virus itu memang bisa Bu dengan istirahat saja. Bahkan di luar negeri itu kalau kamu flu itu disuruhnya hanya tidur sama dokternya. Ditidur dikasih vitamin sama obat turun panas atau obat batuk pilek lah gitu. Mm-hmm. Jarang tidak memberikan antibiotik karena oh ini karena virus aja. Jadi kamu banyak istirahat, kamu libur dulu, kamu istirahat, makan makanan yang bergizi cukup kan gitu. Sebabnya yang kedua karena memang oh ini karena bacterial infection atau infeksi bakteri. Contoh batuk lama lebih dari 2 bulan TBC misalkan. Nah kalau TBC ya harus minum antibiotik, kalau enggak ya enggak sembuh. Nah terus misalkan kita lihat oh ini ternyata ada infeksi, misalkan tangannya kena apa namanya, apa ya bahasa Indonesianya ya, tangannya kena pisau misalkan, kena pisau lalu tangan keluar nanahnya kan gitu, oh ini harus diberikan antibiotik karena nanah itu kan adalah sumber infeksi kan gitu, produksi daripada bakteri ya, nah itu nanah. Sama dengan batuk, kalau misalkan produksinya batuknya sampai hijau, terus hijaunya hijau kuningan, keluar terus, ya sudah itu memang harus diberikan antibiotik kan gitu. Cuman kalau masih batuk-batuk awal gitu, ya mudah-mudahan dengan istirahat harusnya cukup kan gitu.
0: Gitu ya, ya paling ya untuk meringankan, kadang mungkin obat batuk yang ringan-ringan.
1: Iya, ya, kalau obat batuk yang berat itu malah nggak bisa kerja Bu, nanti tidur terus.
0: Nah itu ada yang ya ada yang maunya gitu kan?
1: Ada yang mau tidur terus, nggak apa-apa juga sih, betul juga.
0: Iya, oke dok, inilah yang kadang tuh membuat apa ya banyak dari kita itu menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, kira-kira kalau menurut dokter berapa persen sih orang yang merasa aku udah bisa kok mengatasi mengatasi kesehatanku sendiri dengan aku mendiagnosis sendiri, mengobati sendiri, itu kira-kira berapa persen sih orang yang seperti itu?
1: Kalau untuk penelitian tersendiri, saya belum pernah riset ya Bu. Kita kira-kira aja nih ya kan. Kalau semisalkan orang Indonesia atau manusia pada umumnya lah, gak perlu orang Indonesia. Bahkan di luar negeri pun yang lebih maju, itu kadang orang self-diagnosis itu memang banyak sekali. Terutama orang-orang yang memang sudah well-educated. Jadi mereka sering ke dokter, sering ngantar orang tuanya misalkan. Jadi kadang, wah gak apa-apalah gitu aja. Kalau bilang persenan ya Bu, ini saya boleh bilang nih ya Bu. Hampir semua pasien yang kita temui mereka sudah buka internet. Oh betul, loh ini kata internet saya gini. Ini harusnya segera dioperasi loh. Iya Pak, ini bapaknya cuma emah loh ini. Jangan dioperasi nanti. Kalau dioperasi kan kasihan, nah seperti itu. Nah jadi kapan sih kita harus menutup segala lembar internet itu atau menutup AI itu dan langsung pergi ke vaskes. Nah, kalau ada tanda bahaya, contohnya Bu, kayak nyeri dada misalkan. Pasien ini nyeri dada nih, nyeri dada kiri, kanan, pokoknya nyeri dada lah. Nyeri dada yang tidak hilang dalam waktu lebih, misalkan dalam 1 menit misalkan. Ya langsung aja ke IGD, sesak nafas berat, langsung ke IGD. Penurunan kesadaran, kejang, lemah anggota gerak. Tidak bisa bicara, ya kan kita tahu ya kalau tidak bisa bicara mendadak, lemah anggota gerak, kita arahnya ke stroke kan gitu. Ada perdarahan hebat, misalkan tadi kena pisau, terus kena arterinya, misalkan pembuluh darahnya. Nanti berdarah-darah itu tidak bisa, harus ke IGD. Nah, kapan sih misalkan yang tidak harus ke IGD kan gitu. Kalau tadi kan jelas nih harus ke IGD, misalkan ada sesak nafas berat, nyeri dada. Nah, kalau dengan Bapilnas itu sendiri, nah itu bisa kita lihat di internet kira-kira untuk gejalaku batuk, pilek, demam 3 hari aku harus apa, kan gitu. Jadi kalau bertanya obatnya apa misalkan, nah kita harus sortir juga misalkan obatnya ini. Nah kalau untuk menjadi masyarakat yang pintar, nah sekarang itu informasi kan terbuka lebar ya Bu.
0: Harus dilihat dulu ya, kandungannya apa.
1: Kandungannya itu sangat banyak. Contohnya, misalkan ini obat pilek, Obat pilek ini misalkan ada sodoephedrinnya, ada apa namanya antihistaminnya lah, kita harus lihat apakah kita sering pernah minum itu dan tidak alergi kan gitu. Mm-hmm. Kalau enggak alergi apakah minum itu terus deg-degan, itu kan bisa juga, itu kan mengganggu. Nah apakah juga kandungan-kandungan itu tubuh kita bisa menerima, karena yang mengenal di tubuh kita itu ya kita sendiri harusnya. Mm-hmm. Kan obat yang paling aman untuk saat ini misalkan pusing, demam ya paracetamol, karena side effect-nya kan ringan sekali. Nah, kalau obat-obatan yang kita konsumsi untuk obat-obatan itu kan biasanya obat-obat kombinasi ya sudahan ya. Yang kita tadi kita bicarakan itu obat-obat kombinasi itu kan udah ada turun panasnya, ada pileknya, itu enggak apa-apa asal dilihat dulu kandungannya. Dan aturan minumnya seperti apa. Orang kan bilang 3 kali sehari gitu kan. Padahal sekarang itu sudah direformasi, pemberian obat itu hitungannya per jam. Jadi kalau 3 kali sehari ya per 8 jam. Jadi supaya orang itu tidak bingung, kalau 3 kali sehari berarti saya masih punya waktu 2 jam, saya minum 3 kali dong. Ya enggak, itu namanya overdosis kan gitu. Jadi apakah kita melihat internet itu sebagai musuh atau tidak, saya bilang internet itu ada alat ya Bu. Alat yang membantu kita. Jadi kita ya seperti yang sudah saya bilang tadi, kita tuh tidak perlu anti internet. Kita tuh juga harus, justru kita harus lebih cerdas itu sendiri daripada internetnya. Karena yang menciptakan internet itu kan manusia ya. Kita harus lebih cerdas daripada internetnya. Jadi misalkan sakitnya apa, harus ditelusuri. Jangan cuma satu laman atau satu website yang kita buka, lalu kita percaya enggak, kita harus verify dan kita harus visit ke dokternya gitu.
0: Ya, oke dok, kita break dulu ya, nanti kita lanjut ini. Masih ada pertanyaan yang mungkin nanti sangat penting sekali untuk kita semua.
1: Siap.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Wah, Oma pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
2: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
1: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
2: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
1: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
3: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
4: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ayo dok, kembali lagi ya.
1: Iya Bu.
0: Ini masih ada satu pertanyaan ini.
1: Ya.
0: Iya, dengan banyaknya info di internet tentang kesehatan ini, apakah ini sangat berpengaruh enggak atau ada hubungannya enggak dengan kesehatan warga masyarakat atau khususnya bangsa Indonesia saat ini?
1: Oke. Jadi dengan banyaknya informasi saat ini, tadi saya sudah bilang di awal, namanya infodemik ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi banyak informasi. Nah, banyak informasi ini masyarakat kita terutama itu sudah lumayan baik untuk visit. Artinya gini, mereka searching di internet, mm-mm, tapi mereka juga datang, mm-mm, ke Faskes. Kenapa? Karena memang jujur saja di Indonesia ini termasuk yang mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan, kan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya ada informasi apa-apa-apa langsung ditanyakan. Ada juga yang tidak bertanya, cuman memang untuk saat ini malah membantu kita para tenaga medis ini untuk menjelaskan kepada pasien. Oh, nanti gini ya dok akhirnya. Oh iya betul Bu, Ibu tahu dari mana, kan gitu. Misalkan nih, ini perut saya, anak saya sakit nih nanti. Kenapa ya dok, gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Bu biasanya kalau di nyeri perut kanan bawah itu, dan lain-lain kita scoring namanya pakai Alvarado score, itu memang arahnya khusus buntu nih. Oh iya dok, saya sudah menduga lah. Berarti kan dia sudah baca-baca, kan gitu. Sudah baca-baca dan memang sudah memverifikasi dengan baik.
0: Mm-mm.
1: Itu jadi untuk derajat kesehatan rasanya memang malah membantu ya Bu. Bukan malah menurunkan tapi membantu. Cuman infodemik ini juga berbahaya ketika tidak dikonfirmasi dengan baik, gitu aja sih.
0: Gitu ya, oke. Jadi enggak menurunkan apa ya minat warga masyarakat untuk datang ke Faskes itu enggak ya?
1: Yes, betul. Karena
0: tetap harus ketika membaca, mendapat informasi dan ternyata memang harus ke Faskes ya, datang aja.
1: Iya, gitu. Datang aja, enggak apa-apa.
0: Oke. Baiklah dokter, mungkin dokter bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan info kesehatan melalui internet.
1: Oke, jadi kita tidak perlu takut untuk melihat informasi kesehatan di internet. Jangan, oh ini hoax, enggak juga. Bahkan kita juga bisa melihat informasi kesehatan itu dari influencer-influencer yang non tenaga medis. Banyak sekarang ini.
0: Oh, bisa.
1: Karena
0: ya?
1: Kan bisa. Saat ini kan sedang gencar ya Bu. Orang kan sekarang sudah tidak zaman untuk bersenang-senangnya dengan hal-hal yang negatif. Saat ini orang justru bersenang-senangnya dengan lari, bersepeda, kan lebih baik ya.
0: Betul.
1: Nah, influencer-influencer ini juga memang membantu kita sendiri untuk menyehatkan dalam tanda kutip orang-orang ini, kan gitu. Nah, kalau influencer yang dari misalkan nih dokter atau tenaga medis memang itu tetap harus disaring. Cuman kan sebagian besar informasinya pasti dari ilmunya ya Bu. Kan spesialisasi ilmunya di bidang kesehatan. Cuman yang influencer-influencer yang perlu kita saring banget ini yang memang
0: di luar
1: itu. Cuman mereka memang kadang baik, kan gitu. Influencer kan mereka influence dengan baik. Tentunya kita juga harus memiliki filter yang tadi sudah saya sampaikan. 3V itu. Kalau bahasa Indonesia-nya stop, cek baru share, kan gitu. Kalau kita stop dulu, kita lihat, jangan kita telan mentah-mentah, kita cek, misalkan nih ada satu influencer, kalau kamu lari misalkan sekian, biasanya ya normalnya kan kalau dari yang itu kan 30 menit selama 3-4 kali seminggu misalkan. Oh ternyata influencer ini juga bilang hal yang sama gitu. Oh berarti memang informasinya beliau dapatkan dari sumber yang terpercaya. Nah, itu bisa, nah baru kita share ke keluarga. Kan grup keluarga ini kan kadang meresahkan ya Bu ya. Apalagi yang isinya bapak-bapak pensiunan, ibu pensiunan, kan kadang sudah tidak ngantor, tidak punya teman-teman, jadi dia temennya di HP aja.
0: Usil aja
1: itu
0: terus.
1: Termasuk orang tua saya sendiri.
0: itu.
1: Jadi harus sering membenarkan, cuma enggak apa-apa memang tujuannya menginfluence itu harus influence yang baik. Terutama banyak-banyak influence sekarang tentang kesehatan itu ya puji Tuhan luar biasa sih. Gitu.
0: Iya. Jadi benar-benar ya maksudnya apa?
1: Kita bergerak ke Indonesia yang lebih baik lah, itu harusnya.
0: Iya, jadi edukasi yang kita dapatkan di internet itu memang nggak semuanya betul ya. Tetapi yang penting adalah bisa memfilter tadi kan.
1: Betul.
0: Jadi nggak asal viral ikut.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Kalau tadi ingat pendengar, kita harus punya punya banyak filter. Nah, pertama kita harus stop dulu, ya kan? Kita stop, ketika kita dapat informasi kita stop dulu. Kita jangan buru-buru share. Kita stop, kita telaah dulu. Kalau kita misalkan ragu-ragu, kita cek sumbernya. Gitu. Stop, check and share. Jadi baru setelah dicek, oh ini sumbernya terpercaya nih, kan gitu. Misalkan nih, contohnya gini Bu, kalau nggak ada sumbernya, misalkan nih, makanan yang lagi hot kan kimpul ya sekarang. Kimpul ini bagaimana sih, kan gitu. Jadi kandungannya seperti ini, searching lagi kimpul ini, kandungannya apa saja, karbohidratnya berapa, kan gitu. Nanti kan badan gizi itu kan sudah ada, mereka kan bikin penelitian ya. Nah, oh ternyata betul, baru kita share ke keluarga, udah nih ganti aja nih karbohidratnya dengan kimpul, dengan less karbohidrat, lemak dan lain-lain, lebih baik kan gitu. Nah itu baru share yang, contoh share yang baik. Kalau 3V tadi kira-kira mirip-mirip ya, kalau 3V itu kan viral. Untuk yang viral ya, viral terus kita juga harus verify sama terus visit tuh untuk misalkan kesehatan dan lain-lain gitu.
0: Oke, ya memang pagi hari ini spesial ya. Kita membahas tentang ini yang ada di depan kita, yang sehari-hari kita apa ya menjadi makanan kita. Ya.
1: Iya Bu.
0: Apalagi tadi dikatakan yang pensiunan itu ya, banyak waktu untuk membaca, mengeser ya.
1: Langsung, itu bukan mendiskusikan pensiunan karena orang tua saya pensiunan semua. Cuman memang itu berdasarkan fakta.
0: Grup-grup pensiun itu ya kan saya juga pensiun. Nah grup-grup itu biasanya isinya ya gitu. Ya masalah kesehatan apalah, olahraga apa. Oke, kalau itu hal-hal yang baik, ya tadi harus diteliti, dicek dulu. Betul. Baru kalau memang oke, di-share lah. Nah, kalau di-share ternyata bermanfaat, ini kan juga menjadi berkat kan bagi banyak orang. Oke, nah kalau enggak bermanfaat, nah kan berbahaya. Ini menyesatkan orang lain.
1: Oh iya, satu lagi Bu. Jadi kan ini menyinggung tentang lansia ya. Jadi kan pada lansia itu kan olahraga juga, ini kan lagi gencar nih olahraga-olahraga. Nah pada lansia itu juga, olahraga itu juga ada caranya sendiri.
0: Ada batasannya.
1: Ada batasannya. Ya. Jadi enggak, tidak asal olahraga. Asal olahraga. Nanti jantungan itu. Jadi
0: gitu ya.
1: Tidak high intensity dan lain-lain. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di masa yang akan datang tentang olahraga di lansia ya.
0: Tema yang lain nanti ya. Gitu. Oke dok, ya rupanya waktunya udah batasi kita nih.
1: Wah,
0: untuk kita tetap
1: stop
0: dulu. Nah,
1: saya mau 2 hari di sini saya Bu.
0: Jangan dong ya, nanti yang lain gak kemana. Oke dokter, terima kasih banyak untuk semua info yang sudah diberikan. Kiranya sahabat itu walaupun gak bertanya langsung, ini kayaknya mereka udah pada dengerin dan udah paham nih bagaimana
1: langsung
0: cara.
1: Langsung cek Google.
0: Bagaimana cara untuk mensikapi ketika kita harus mencari info kesehatan melalui internet. Oke, terima kasih banget dokter. Dan kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, silakan dokter mungkin kasih closing dulu.
1: Oke, nanti jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kita itu bukan era yang Google versus dokter, bukan. Jadi Google atau AI atau semua searchingan yang lain itu bukan lawannya dokter. Jadi semua itu berkolaborasi. Jadi kita jangan anti internet. Kita juga diharapkan untuk kesehatan itu sangat memilih-milih internet yang baik. Maksudnya konten-konten yang baik supaya kita juga melekatkan kesehatan. Jadi ketika sudah melek dengan kesehatan, nanti berobat akan lebih baik, compliance pasien dengan lebih baik, dan hasil pengobatannya juga akan pasti lebih baik, gitu.
0: Okay. Baik dok, terima kasih banyak untuk persamaan kita pagi
1: sama-sama
0: hari ini. Dan kiranya dokter juga sehat ya.
1: Yes, terima kasih.
0: Okay, baik, terima kasih dok, Tuhan berkati. Oke sahabat Iktus, kita akhiri di pertemuan pagi hari ini melalui Morning Blessing, Morning is a Double Blessing dengan Yuk Sehat Bersama. Dan Anda bisa ketemu lagi di Kamis pagi mendatang dan kiranya Tuhan berkati Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa, Tuhan berkati.

Halo Sobat Pemberani, selamat datang kembali di program radio kesayangan kita, Pria Pemberani. Saya Mukhlis Rianto, siap menemani waktu luang Anda dengan obrolan yang menginspirasi dan menguatkan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin pernah kita alami, yaitu ketika orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Siap untuk menggali lebih dalam? Mari kita mulai. Ketika orang lain memperlakukan kita dengan buruk, pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, memahami perlakuan buruk. Sobat pemberani, mari kita mulai dengan memahami apa itu perlakuan buruk. Perlakuan buruk bisa datang dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber. Bisa dari orang terdekat seperti pasangan, keluarga, teman, atau bahkan dari orang asing. Perlakuan buruk bisa berupa tindakan verbal seperti hinaan, ejekan, kritik yang tidak membangun atau bahkan ancaman. Selain itu, perlakuan buruk juga bisa berupa tindakan fisik seperti pemukulan, dorongan, atau tindakan kekerasan lainnya. Bentuk lain dari perlakuan buruk adalah pengabaian. Ini mungkin tidak terlihat sejelas tindakan verbal atau fisik, tapi dampaknya bisa sama buruknya. Sobat, psikolog ternama Dr. Wayne Dyer pernah berkata, "Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma mereka. Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda." Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan, Anda sedang antre di kasir. Tiba-tiba seseorang menyerobot antrian Anda. Bagaimana perasaan Anda? Marah, kesal. Itulah contoh kecil perlakuan buruk yang sering kita temui sehari-hari. Tapi ingat, Sobat Pemberani, jangan sampai kita jadi seperti singa yang mengaum karena diinjak ekornya. Tetapi tenang dan hadapi dengan kepala dingin. Bagian kedua, mengapa orang berperilaku buruk? Sobat Pemberani, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang lain memperlakukan kita dengan buruk? Ada banyak alasan. Dan seringkali alasan tersebut lebih kompleks dari yang kita kira. Salah satu alasan umum adalah masalah pribadi yang sedang mereka hadapi. Seseorang yang sedang stres.

juga bisa memengaruhi. Jika seorang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau perlakuan buruk, mereka mungkin menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal. Contoh, seorang teman yang selalu merendahkan pencapaian Anda mungkin sebenarnya merasa iri dengan kesuksesan Anda. Atau seorang rekan kerja yang sering mengkritik Anda mungkin memiliki masalah pribadi yang tidak Anda ketahui. Bagian 3, dampak perlakuan buruk. Sobat pemberani, perlakuan buruk tidak hanya melukai perasaan, tapi juga bisa meninggalkan luka yang mendalam pada jiwa kita. Dampaknya bisa sangat luas dan mengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati bisa meninggalkan bekas yang mendalam. Kesehatan mental, perlakuan buruk yang terus-menerus dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Anda mungkin merasa tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan mengalami gangguan tidur. Kesehatan fisik, stres yang disebabkan oleh perlakuan buruk juga bisa berdampak pada kesehatan fisik Anda. Anda mungkin mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, atau masalah kesehatan lainnya. Hubungan sosial, perlakuan buruk bisa membuat Anda menarik diri dari lingkungan sosial. Anda mungkin merasa malu, takut, atau tidak percaya pada orang lain. Ini bisa membuat Anda merasa terisolasi dan kesepian. Kinerja, jika perlakuan buruk terjadi di tempat kerja, kinerja Anda bisa menurun drastis. Anda mungkin kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, atau bahkan mengalami burnout atau kebosanan. Contoh, seorang karyawan yang terus-menerus dikritik oleh atasannya bisa merasa tidak berharga, kehilangan motivasi kerja, dan bahkan mengalami gangguan tidur akibat stres. Bagian 4, menghadapi perlakuan buruk dengan bijak. Sobat pemberani, ketika badai perlakuan buruk menerpa, penting untuk tetap tegar dan tidak terbawa arus emosi. Menghadapi situasi ini dengan bijak adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental kita. Bersikap tenang dan tidak reaktif. Saat menerima perlakuan buruk, jangan langsung bereaksi dengan emosi. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan coba lihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif. Ingatlah, reaksi impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Komunikasi asertif. Jika memungkinkan, coba komunikasikan perasaan Anda kepada orang yang memperlakukan Anda dengan buruk. Sampaikan dengan jelas dan tegas bahwa Anda tidak terima dengan perlakuan tersebut. Namun tetaplah tenang dan hindari konfrontasi yang tidak perlu. Mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat Anda. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional dapat membantu Anda mengatasi emosi negatif dan menemukan solusi yang tepat. Filsuf kuno Plato menyatakan, kemenangan terbesar adalah ketika Anda bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kemampuan untuk mengelola emosi adalah kunci untuk menghadapi perlakuan buruk dengan bijak. Contoh, jika seorang menghina Anda, jangan membalas dengan hinaan. Cobalah untuk berbicara baik-baik dan mencari tahu apa yang membuatnya berperilaku demikian. Jika Anda merasa terancam, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain. Bagian 5, memaafkan dan melupakan. Sobat pemberani, memaafkan adalah tindakan yang mulia, namun seringkali disalahartikan. Memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan buruk orang lain, melupakan apa yang terjadi, atau kembali ke hubungan yang toksik. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri dari beban emosi negatif yang kita bawa akibat perlakuan

kelakuan buruk tersebut. Proses penyembuhan. Memaafkan adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Dengan memaafkan, kita melepaskan kemarahan, kebencian, dan rasa sakit hati yang menggerogoti jiwa kita. Ini memungkinkan kita untuk move on dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Bukan untuk orang lain. Ingatlah, memaafkan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain yang menyakiti kita. Memaafkan tidak berarti kita harus kembali berteman atau menjalin hubungan dengan orang tersebut. Kita bisa memaafkan sambil tetap menjaga jarak aman. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri. Contoh, seorang teman yang pernah menyakiti Anda mungkin sudah menyesali perbuatannya. Memaafkan dia tidak berarti Anda harus kembali berteman seperti dulu. Anda bisa memaafkan sambil tetap menjaga jarak dan berhati-hati. Pria pemberani memaafkan, melupakan, melangkah maju. Bagian 6, bangkit dan menjadi lebih kuat. Sobat pemberani, pengalaman pahit perlakuan buruk tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Sebaliknya, jadikanlah itu sebagai batu loncatan untuk bangkit dan menjadi pria yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Belajar dari pengalaman, setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran berharga. Ambil hikmah dari perlakuan buruk yang Anda alami. Apa yang bisa Anda pelajari dari situasi tersebut? Bagaimana Anda bisa mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan? Percaya akan rencana Tuhan. Percayalah, Sang Pencipta, Tuhan yang baik, tak pernah merancangkan hal yang buruk. Setiap peristiwa bisa Tuhan pakai untuk kebaikan umat-Nya. Seperti kisah Yusuf dalam kitab suci yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf percaya rencana Tuhan-Nya, dan ia menjadi Perdana Menteri Mesir. Fokus pada pengembangan diri. Alihkan energi Anda untuk mengembangkan diri, tingkatkan kemampuan, kejar impian, dan raih tujuan Anda. Dengan fokus pada hal-hal positif, Anda akan menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang baru, dan jadikan pengalaman Anda sebagai inspirasi bagi orang lain. Bagikan cerita Anda, berikan dukungan kepada mereka yang mengalami hal serupa, dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Contoh, seorang pengusaha yang pernah mengalami kebangkrutan bisa belajar dari kesalahan masa lalu, bangkit kembali, dan membangun bisnis yang lebih sukses. Ingat, sobat pemberani, kita seperti pohon yang semakin kuat ketika diterpa angin kencang. Tetap tegar dan tunjukkan bahwa kita bisa melewati badai kehidupan. Sobat pemberani, itulah tadi pembahasan kita tentang ketika orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga pernah mengalami hal serupa. Tetap kuat, tetap semangat, dan tunjukkan pada dunia bahwa Anda adalah pria pemberani. Sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Saya Mukhlis, pamit dan undur diri. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081-333-777-386. Salam sejahtera, pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selama 5 generasi sebelum dirinya, keluarga Wong Su sudah menjadi umat Kristiani, namun Wong Su tidak percaya kepada Allah. Tinggal di Tiongkok ketika kekacauan komunisme mengubah wajah negara itu, Wong Su melakukan apa yang dilakukan hampir semua muda-mudi pada tahun 60-an. Ia bergabung dengan Pengawal Merah. Namun Wong Su juga tahu bahwa apa yang ia dengar, bahwa Allah itu tidak ada dan bahwa pimpinan Puncak Mau itulah orang yang akan memenuhi kebutuhan mereka, bukanlah apa yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Pada suatu hari, Wong Su bermimpi, dan dalam mimpinya, neneknya telah meninggal. Seandainya ada orang di dunia ini yang Wong Su sayangi, itu adalah neneknya. Aku harus pergi menengok nenek. Demikian Wong Su berkata begitu bangun, lumayan yakin bahwa itu hanya mimpi. Namun ketika Wong Su pulang untuk menengok neneknya, anehnya dan di luar nalar manusia, realitanya ternyata persis sama seperti mimpinya, neneknya telah meninggal. Sementara itu, Wong Su telah menikah dengan kekasihnya, Wong Yu, seorang pemuda supel dengan senyum lebar yang berkomitmen terhadap revolusi. Ketika Wong Su pulang dan memberitahu suaminya bahwa ia ingat bagaimana dalam Alkitab Allah berbicara kepada orang-orang lewat mimpi dan bahwa ia pikir Allah sedang berbicara kepadanya, suaminya tidak senang. Bisa kacau nih hidup kita. Demikian suaminya jelas-jelas berpikir. Ketika itu Wong Yu suaminya telah menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis di kota di mana mereka tinggal. Tidak dibutuhkan IQ tinggi untuk menyadari bahwa di sebuah negara komunis, seorang dengan istri yang ingin melayani Allah, itu bermasalah besar. 2 tahun kemudian, Wong Su mengumumkan bahwa ia ingin kuliah di seminari dan menekuni pelayanan. Cukup sudah, dia harus pergi. Demikian suaminya berpikir, lalu mengajukan cerai. Namun, Wong Su tidak putus asa terhadap suaminya. Ia berdoa dan teman-temannya juga berdoa. Ketika Wong Su jatuh sakit, mantan suaminya yang merasa bersalah namun terkoyak karena masih sayang kepadanya, datang membesuk. Dan akibat melihat Allah berkarya dalam hidup Wong Su dan dikonfrontasikan dengan realita salib Yesus Kristus, Wong Yu pun menjadi orang percaya. Dalam Partai Komunis ada 16 tingkatan, dan Wong Yu telah mencapai tingkatan ke-10. Ia sedang menaiki tangga politik, selangkah demi selangkah, dan sekarang hidupnya berubah. Saya berjumpa dengan Wong Yu untuk pertama kalinya pada tahun 1998, ketika istrinya telah menjadi gembala sebuah gereja yang bertumbuh maju, penuh dengan pria wanita yang berkomitmen kepada Yesus Kristus. Ketika ia mengatakan bahwa dirinya komunis, saya ajukan pertanyaan yang sudah jelas. Bisakah seseorang menjadi umat Kristiani sekaligus komunis? Katanya, bisa. Jumlah kami di gereja lebih dari 20 orang kok. Ia menjelaskan bahwa ia sempat mencoba mengundurkan diri dari partai itu, tetapi ditolak. Mengapa Anda mau mengundurkan diri? Demikian Wong Yu ditanya. Karena apapun yang dapat dilakukan oleh seorang komunis, seorang umat Kristiani bisa melakukannya dengan lebih baik. Demikian ia menjawab dengan maksud bahwa gereja lebih mampu melayani kebutuhan orang yang diliputi kepedihan, yang tak berdaya, yang tidak bertempat tinggal. Lalu menambahkan penolakan yang menyengat. Lagi pula, orang-orang komunis melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan seorang umat Kristiani. Demikianlah Wong Yu keluar dari partai, kehilangan uang pensiun, tetapi mendapatkan makna hidup yang jelas. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan menurut standar itu jelas bahwa hati yang keras dari seorang mantan komunis dijamah dan diubah oleh kasih Yesus Kristus. Ya, Allah masih menekuni urusan mengagumkan, mengubah hidup banyak orang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, sebagian masih cerah di awal bulan mulai waspadai hujan. Dikutip dari situs resminya, BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah

Angin bertiup dari timur laut ke tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan namun mulai ada potensi hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 50 hingga 99%. Adapun angin bertiup dominan dari timur laut menuju ke utara sampai barat daya dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Sementara wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah namun ada potensi hujan ringan. Suhu udara di kawasan ini berada pada rentang 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 37 hingga 91%. Adapun angin bertiup dari barat laut menuju barat daya berkecepatan 3 hingga 10 km per jam. Lalu untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Suhu berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 97%. Serta angin dominan bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam.

Informasi selanjutnya mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 1 Oktober 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.912, jual Rp17.932. Dolar Singapura beli Rp13.992 dan jual Rp14.028. Euro Eropa beli Rp20.263 dan jual Rp20.326. Dolar Australia beli Rp12.423 dan jual Rp12.472. Dolar Kanada beli Rp12.564 dan jual Rp12.597. Pound Sterling Inggris beli Rp23.713 dan jual Rp23.793. Dolar Hong Kong beli Rp2.282 dan jual Rp2.285. Yen Jepang beli Rp113.15 dan jual Rp113.54. Rial Saudi beli Rp4.769 dan jual Rp4.776. Yuan China beli Rp2.660 dan jual Rp2.677.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama Wedding Expo.

Expert Fashion Show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Informasi selanjutnya masih di info jelang siang dari suaramerdeka.com. 75,4 juta liter air bersih sudah disalurkan ke wilayah kekeringan Jawa Tengah. Data dari BPBD Jawa Tengah selama periode 5 Juni sampai 28 September 2026 total 75.463.000 liter air bersih terdistribusi ke 33 kabupaten atau kota terdampak di Jawa Tengah. Total penerima manfaat sebanyak 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 kecamatan dan 784 desa atau kelurahan. Informasi dari Kota Semarang, 10 autogate resmi beroperasi di Bandara Ahmad Yani, pemeriksaan imigrasi 15 hingga 25 detik. Sebanyak 10 unit autogate resmi beroperasi di Bandara Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang pada Rabu 30 September 2026. Fasilitas pemeriksaan keimigrasian otomatis tersebut dapat digunakan tidak hanya oleh WNI tetapi juga WNA, pemegang paspor elektronik yang memiliki EVOE dengan e-visa. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan keberadaan autogate di Bandara Ahmad Yani diharapkan mempercepat proses pemeriksaan penumpang internasional. Menurutnya rata-rata perlintasan internasional di Bandara Ahmad Yani mencapai hampir 500 orang setiap hari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Masih di info jelang siang, informasi berikutnya masih dari Kota Semarang dari suaramerdeka.com. Update kebakaran TPA Jati Barang Semarang, api meluas 10 hektar mulai terkendali. Kebakaran hebat yang melanda TPA Jati Barang Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan signifikan pada Kamis 1 Oktober 2026 pagi. Meski asap tebal masih membumbung tinggi di area pembuangan terbuka tersebut, petugas memastikan situasi kini sudah mulai terkendali. Damkar Kota Semarang terus berjibaku di lapangan. Mereka berupaya keras memadamkan sisa-sisa api yang masih menyala di beberapa titik. Kepala Bagian Operasional Damkar Kota Semarang Tantri Pradana menyampaikan kondisi terkini di lokasi kejadian. Sebelumnya, si jago merah mengamuk dan melahap area seluas 10 hektar sejak Rabu 30 September malam. Kebakaran merembet cepat dari zona 1 hingga meluas ke zona 2 dan zona 3. Kepala Dinas Damkar Kota Semarang Seh Rianung sebelumnya mengungkapkan besarnya kobaran api menjadi tantangan utama petugas di lapangan. Untuk mengatasi kendala pasokan air, pihak damkar mengambil langkah taktis. Petugas membendung sungai di sekitar lokasi guna memastikan ketersediaan air tetap aman. Kendalanya api terlalu besar. Ia juga menambahkan kandungan gas metana di lokasi kejadian terpantau mulai berkurang. Kendati demikian, sebaran titik api masih dijumpai di beberapa area tumpukan sampah. Berdasarkan pantauan di lokasi, tantangan terbesar saat ini bukan lagi kobaran api besar, melainkan bara tersembunyi. Bara tersebut masih membakar di bawah permukaan material sampah. Kondisi inilah yang memicu munculnya kepulan asap tebal di sekitar kawasan TPA Jati Barang. Guna mempercepat proses pendinginan, tim gabungan menerapkan strategi khusus. Petugas mengerahkan unit ekskavator untuk mengaduk tumpukan sampah sambil menyemprotkan air secara intensif. Sementara itu, informasi dari Jakarta masih dari suaramerdeka.com. Luas karhutla di 6 provinsi prioritas menyusut, BNPB perkuat operasi darat dan udara. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah prioritas terus bergerak. Data terbaru menunjukkan luas lahan yang masih terbakar menyusut meski petugas masih menghadapi tantangan di lapangan. BNPB bersama lintas lembaga terus mengoptimalkan operasi pemadaman di 6 provinsi prioritas. Upaya tersebut mencakup pengerahan kekuatan darat sekaligus dukungan operasi udara untuk mengendalikan titik-titik kebakaran. Berdasarkan perkembangan situasi per 28 September 2026, total luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas mencapai 527,6 hektar. Dari jumlah tersebut, 431,53 hektar telah berhasil dipadamkan melalui operasi darat, 369,03 hektar dan operasi udara seluas 62,5 hektar. Sementara itu, lahan yang masih belum padam tercatat 96,07 hektar.
1: Sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
2: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
3: Mau dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari info ekonomi. Hingga Agustus 2026, Bank Mandiri kucurkan kurs nilai 29,53 triliun rupiah, 64,48% mengalir ke sektor produksi. Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat memasuki usia yang ke-28 tahun melalui penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat. Bank terbersandi saham BEMR ini memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, utamanya pada sektor produktif yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

0: Informasi yang terakhir, BBM Oktober 2026 Pertalite tetap harga BBM non-subsidi masih dievaluasi. Dari Jakarta kami sampaikan perubahan harga BBM pada Oktober 2026 masih menjadi perhatian seiring pergerakan harga minyak dunia. Kementerian ESDM menyebut harga BBM non-subsidi memiliki peluang untuk disesuaikan mengikuti perkembangan harga pasar. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan berdasarkan rata-rata perkembangan harga minyak dalam satu bulan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah harga minyak dunia mengalami kenaikan hingga mendekati 107 US dollar per barel. Meski peluang penyesuaian terbuka, pemerintah belum memastikan adanya perubahan harga BBM non-subsidi mulai Oktober 2026. Jenis BBM non-subsidi harganya mengikuti mekanisme pasar antara lain Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexi Light, dan Pertamina Dex. Berbeda dengan BBM subsidi, harga Pertalite dan BBM subsidi lainnya dipastikan tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat pagi menjelang siang, sahabat Iktus, jumpa kita di acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan menemani aktivitas sahabat di hari ini hingga pukul 11.30 menit ya. Tentunya dengan berbagi tips sehat bagaimana menjaga kesehatan mental kita. Pastikan sahabat tak bergabung bersama kami sambil tetap bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya. Inilah lagu yang pertama hadir bermain bersama United by Grace, Janji Termulia. Selamat mendengarkan.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus dimanapun Anda saat ini tengah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Kami akan bagikan info sehat bagaimana mengatasi trauma kehilangan orang tersayang. Yang ditinjau oleh Dr. Nurun Fajira Afiatunisa dari hellosehat.com. Nah sahabat, kehilangan orang tersayang menjadi salah satu momen terberat dalam hidup. Tidak hanya menimbulkan luka mendalam, rasa kehilangan orang tersayang itu dapat berkembang menjadi trauma yang mempengaruhi kesehatan mental kita.

Lantas bagaimana fase ini sebaiknya dihadapi? Efek trauma kehilangan orang tersayang terhadap kesehatan. Duka cita karena kehilangan mungkin tidak bisa langsung sembuh. Namun kondisi ini perlu dikelola dan perlahan dihadapi agar tidak menimbulkan efek berkepanjangan. Seperti misalnya perubahan perilaku yang pertama. Salah satu hal yang paling mudah terlihat dari orang yang baru saja kehilangan kerabat dekat adalah perubahan perilaku. Awalnya mereka akan menarik diri dari aktivitas yang biasa dilakukan atau disukai. Kesedihan pun cenderung diatasi dengan perilaku merusak seperti ada yang minum alkohol atau memakai narkoba bahkan. Dalam kasus parah, kesedihan dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Yang kedua, melemahkan sistem imun tubuh. Kesedihan yang mendalam biasanya dapat menurunkan nafsu makan dan kualitas tidur. Lama-kelamaan, dua kebiasaan ini bisa membuat sistem imun melemah sehingga mudah terserang penyakit. Padahal kekuatan fisik itu merupakan hal penting untuk menyembuhkan luka batin. Karena itulah keduanya perlu sama-sama dijaga kesehatannya. Yang ketiga, itu bisa menimbulkan risiko depresi. Depresi merupakan salah satu efek trauma kehilangan yang paling sering terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh kesedihan yang berlarut dan tidak segera ditangani. Nah, dalam kasus yang cukup berat, gangguan mental ini dapat mengganggu kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Depresi yang berlarut-larut juga bisa menimbulkan risiko penyakit diri sendiri atau risiko bukan menyakiti diri sendiri. Melihat risiko yang bisa terjadi ini penting untuk memahami cara menghilangkan rasa sedih karena kehilangan. Konsultasi ke dokter jika aktivitas sahabat kok mulai terganggu akibat kesedihan. Nah, cara mengatasi trauma kehilangan orang tersayang itu penting untuk kita bisa bagikan. Mengatasi rasa kehilangan memang bukanlah hal yang mudah. Setiap orang itu bisa membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk dapat kembali ke kondisinya semula. Supaya proses untuk berdamai dengan rasa kehilangan itu bisa terasa lebih mudah, cobalah kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, jangan terburu-buru melawan kesedihan. Seorang psikiater asal Amerika, Swiss, yaitu Elizabeth Kubler-Ross, menyebutkan bahwa seseorang mungkin perlu melewati 5 tahapan berduka sebelum akhirnya berdamai dengan kesedihannya. Mengutip dari Cleveland Clinic, 5 tahapan berduka terdiri dari penolakan, marah, kompromi, depresi hingga penerimaan. Setiap orang itu bisa mengalaminya dalam bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. Melihat tahapan tersebut, pergolakan emosi akibat kehilangan orang yang tersayang merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, kita tidak perlu terburu-buru melawan kesedihan yang ada. Yang kedua adalah luapkan perasaan. Memendam perasaan akibat kehilangan itu akan membuat sahabat terus larut dalam kesedihan dan membuatnya memburuk. Oleh sebab itu, cobalah untuk meluapkan perasaan Anda. Sahabat boleh meluapkan perasaan dengan tangisan, mungkin ada juga dengan amarah atau hal lain yang bisa membuat perasaan itu menjadi lega. Namun pastikan untuk tidak melakukan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Kemudian juga ekspresikan emosi dengan cara kreatif. Mengekspresikan perasaan dengan kegiatan tertentu misalnya, itu juga dapat membantu menghapus rasa sedih. Sebagai contoh, jika sahabat itu suka menulis ya, tuliskan isi hati Anda. Coba salurkan kesedihan menjadi sebuah tulisan atau cerita atau puisi atau sejenisnya apabila sahabat suka menulis. Cara lain yang mungkin bisa mengurangi kesedihan adalah menggambar wajah orang yang Anda kasihi atau membuat pernak-pernik yang berkaitan dengan orang yang kita kasihi atau menjalani hobi. Nah, nanti kita akan bagikan
apa saja yang mungkin bisa membantu melawan atau berdamai dengan rasa kehilangan yang kita rasakan saat ini. Tapi sebelumnya kita break sebentar, ada satu lagu kembali. Kali ini dibawakan Tika Krisna dengan Pengorbananmu Tuhan.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa, nyaman buat Oma. Jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan. Jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Masih di Happy Family 96.5 FM, itu sahabat Anda, bagaimana kita bisa mengatasi trauma kehilangan orang yang tersayang seperti itu. Dan kita semuanya bisa memahami bahwa tidak mudah ya untuk kita itu bisa move on dengan kondisi kita saat duka cita kehilangan orang-orang yang Anda kasih. Perlu proses yang cukup panjang, namun kondisi ini perlu dikelola dan perlahan dihadapi agar tidak menimbulkan efek kepanjangan. Nah sahabat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama itu kita harus bisa menyadari memang kita tidak terburu-buru melawan kesedihan itu. Semua perlu proses untuk berdamai dengan rasa kehilangan. Selain kita tidak buru-buru, kita juga bisa luapkan perasaan tersebut ya. Kemudian juga kita bisa ekspresikan emosi dengan cara kreatif. Kita juga bisa cari dukungan dari orang terdekat. Menghadapi trauma kehilangan akan terasa lebih mudah jika mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan ragu untuk mencari dukungan orang terdekat jika merasa kesulitan saat melewatinya. Sebagai contoh, kita bisa bercerita kepada sahabat atau anggota keluarga. Beritahu mereka apa yang sahabat rasakan supaya hati dan pikiran dapat terasa lebih baik. Serasa yang bisa ikut menopang. Ikuti support group. Jika keluarga

dalam agama bagi yang meyakininya. Ada beragam peran agama bagi kesehatan mental. Bagi sahabat yang meyakininya, mengatasi duka dan dapat dilakukan dengan cara mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Lakukan kegiatan spiritual seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah, atau juga berkunjung ke beberapa tempat untuk Anda bisa bermeditasi misalnya ya. Atau berdoa bersama di situ. Beribadah dapat membuat sahabat lebih tenang dan kembali optimistis terhadap kehidupan. Dan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Jika sahabat sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi kesedihan tetapi tidak ada hasilnya, cobalah berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Melalui konseling kejiwaan, penanganan bisa diberikan sesuai penyebabnya. Psikolog biasanya akan mendampingi sahabat melakukan psikoterapi. Jika dibutuhkan, psikiater bisa memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejala kehilangan berlarut yang sudah mengganggu aktivitas harian. Menghadapi trauma kehilangan orang tersayang memang bukanlah hal mudah, tetapi bukan juga menjadi sesuatu yang mustahil. Karena itulah, pelan-pelan cobalah berdamai dengan rasa kehilangan menggunakan berbagai cara tadi supaya kualitas hidup sahabat lebih meningkat. Nah sahabat Iktus, sekali lagi bahwa jika dibiarkan kesedihan mendalam karena kehilangan orang tersayang tadi bisa menyebabkan perubahan perilaku. Bisa juga melemahkan sistem imun kita hingga meningkatkan risiko depresi. Untuk itu cobalah atasi trauma kehilangan orang tersayang dengan tidak terburu-buru melawan kesedihan. Memberanikan diri meluapkan perasaan, mencari dukungan dari orang terdekat, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu adalah salah satu di antara banyak cara untuk kita bisa berdamai dengan diri kita yang sedang berduka karena kehilangan orang yang disayangi. Setiap orang bisa memiliki waktu yang berbeda untuk berdamai dengan kehilangan, namun sahabat sebaiknya segera berkonsultasi dengan psikolog jika kesedihan itu sudah terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Oke, semoga hal ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya kesehatan mental dalam menjalani kehidupan kita. Baik sahabat Iktus, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, tentunya bisa menghibur, memberikan semangat buat kita semua.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: sahabat itu, saya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera simak acara berikutnya, firman untuk Anda.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugasal 4 nomor 9 di Kota Semarang. The Station of Salvation bersinergi untuk berbagi. Kembali di suasana siang hari ini di Kota Semarang agak redup siang hari ini walaupun sebagian masih cukup cetar di sana, saya lihat dari lantai 3 Jalan Mugasal 4 nomor 9 ya. Bagaimana dengan kesibukan sahabat Iktus di hari ini? Ada sebagian yang mungkin sudah lelah, ada juga sebagian yang masih energinya full. Tapi tetap gunakan dong istirahat, waktu istirahat untuk bisa mengistirahatkan mata kita ya, tubuh kita, pikiran kita, dan kami siap menemani Anda hingga pukul 13 nanti dengan beberapa lagu dan beberapa info untuk sahabat Iktus di Info Etalase.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang.

syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

mungkin di antaranya masih ada yang stay tune bersama kami. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu tadi. Sambil beristirahat siang dan menemani sahabat Iktus dikala sedang rehat sejenak, beberapa info akan kami bagikan ke ruangan Anda di siang hari ini. Dan informasi yang pertama, satu undangan dari GBI Gajah Mada untuk hadir di Persekutuan Doa Immanuel hari ini Kamis tanggal 1 Oktober pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Gideon Rusli. Bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di Persekutuan Doa Immanuel hari ini Kamis 1 Oktober 2026 pukul 6 sore yang akan dilayani Pendeta Gideon Rusli. Bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang. Informasi berikutnya untuk sahabat-sahabat Iktus ya, yang punya putra-putri, anak-anak yang tangguh itu tidak hanya membutuhkan orang tua yang hadir secara fisik, tetapi juga orang tua yang hadir secara emosional dan terhubung dengan mereka. Yuk kita hadir dan mengikuti Stadion Family Talk, di mana kita akan ditolong untuk membangun koneksi yang sehat dalam keluarga, agar anak tumbuh dengan rasa aman, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bersama pembicara Insinyur Christian Kartawijaya, MBA, MACE, dan Evangelis Anne Kartawijaya, PhD. Hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026, pukul 5 sore. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa mendaftar ya, dengan kontribusi. Hari Minggu 11 Oktober pukul 5 sore di Ruang Kana, lantai 3 Gereja Stadion Semarang, dengan kontribusi Rp25.000. Dan jangan lupa sahabat yang mau bergabung dan mentransfer untuk biaya kontribusi, tambahkan kode 11 di belakang nominal transfer, contohnya 25.000 ya, 25.0. 11 begitu ya. Nah, Anda bisa mentransfer di BCA 7961269966, Yayasan Stadion. Saya ulangi, BCA-nya 7961269966. Atau untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, Anda bisa hubungi Ibu Lisa 0812-3285-0076 ya. 0812-3285-0076. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, ajak pasangan, keluarga, dan teman-teman lainnya untuk hadir bersama. Acaranya Minggu 11 Oktober pukul 5 sore di Ruang Kana lantai 3 Gereja Stadion Semarang. Dan undangan lagi dengan hari yang berbeda, masih dari Yayasan Stadion, yaitu mengenai dunia kerja yang terus berubah, target juga semakin tinggi, persaingan semakin ketat, teknologi juga begitu berkembang cepat ya sahabat Iktus ya. Dan keputusan yang harus kita ambil tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Nah, di tengah ketidakpastian ini kita bergumul, bagaimana sih kita tetap dapat menghidupi iman Kristiani kita? Bagaimana iman Kristen kita membentuk cara bekerja, memimpin, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan menjalani tanggung jawab profesional? Nah, sahabat bisa menemukan jawabannya dalam Stadion Profesional Forum. Dan kita akan belajar dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja, yaitu bersama bicara Insinyur Christian Kartawijaya, MBA, MACE, Direktur Utama PT Indosmen Tunggal Prakasa TBK. Beliau ini juga sebagai Best CFO 2006 dan Best CEO 2016 sampai 2020 dan 2025. Jangan lupa dicara tanggalnya hari Jumat 9 Oktober pukul 6 sore diawali makan malam di Ruang Kana lantai 3.
Ya, di ruang kanal lantai 3 gereja stadion dengan kontribusi Rp30.000. Jangan lupa juga kasih kode belakangnya 26 di belakang nominal transfer. Contohnya 30.026. Nah, untuk ini info pendaftaran atau info lebih lanjut dan pendaftaran Anda bisa hubungi Evangelis Ongki 0898-0332-005. Jadi ini kesempatan terbaik juga untuk Anda bisa bergabung dalam Toksus Stadion Profesional Forum. Kita akan belajar ya dari seorang pemimpin yang telah memiliki pengalaman panjang di dunia kerja. Dengan pembicara Insinyur Christian Kartawijaya MBA MACE hari Jumat tanggal 9 Oktober pukul 6 sore di ruang kanal lantai 3 Gereja Stadion Semarang, diawali dengan makan malam terlebih dahulu dengan kontribusi Rp30.000. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Evangelis Ongki 0898-0332-005. Nah, Anda bisa mengajak rekan kerja dan teman-teman profesional lainnya untuk hadir bersama.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Selamat siang buat sahabat yang baru stay tune bersama kami, menikmati santap siang, waktu yang mungkin hanya sebentar Anda bisa pakai untuk hal-hal yang tentunya membuat tubuh rileks sejenak. Sambil beristirahat siang, kembali kami sampaikan info untuk sahabat Iktus ya, yang membutuhkan beberapa properti. Nah, ini ada informasi untuk sahabat Iktus. Properti multiguna strategis yang ada di Jalan Gajah Raya, Semarang, yang sangat cocok untuk tempat usaha hunian sekaligus gudang atau investasi yang menguntungkan. Harga 23 miliar nego. Spesifikasi properti, luas tanahnya itu 1.720 meter persegi bentuk tanah kos kantong. Bentuk tanahnya kantong gitu ya. Lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SHEM, lalu luas bangunan total sekitar 1000 meter, luas toko 250 meter, luas rumah 300 meter, luas gudang 2 lantai itu 600 meter, kamar tidurnya 3 plus 2, kamar mandi 3 plus 3. Listriknya 7700 plus 5500 watt. Airnya sumur. Nah, buat sahabat yang menginginkan, Anda bisa menghubungi media sosial Iktus FMBIS, Facebook, Instagram, dan TikTok. Atau Anda bisa menghubungi nomor WA-nya 0812-8059-5878. 0812-8059-5878. Saya ulangi. Dijual cepat di bawah NGOP, properti multiguna strategis di Gajah Raya Semarang yang sangat cocok untuk tempat usaha, hunian, sekaligus gudang atau investasi menguntungkan dengan harga 23 miliar nego. Spesifikasi properti, luas tanahnya itu 1720 meter, bentuknya tanah kantong ya. Lebar depan 19 meter, lebar belakang 28 meter, sertifikat SHM. Luas bangunan total sekitar 1000 meter, luas tokonya 250 meter persegi. Lalu luas rumah 300 meter, luas gudang 2 lantai itu 600 meter, kamar tidur 3 plus 2, kamar mandi 3 plus 3, listriknya 7700 plus 5500 watt, air sumur. Nah, untuk info lebih lanjut bisa dilihat ya untuk bangunannya seperti apa, bisa dilihat di sosial media iktusfm.biz, bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, silakan hubungi nomor WhatsApp-nya 0812-8059-5878. 0812-8059-5878. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan usaha-usaha Anda, acara seminar, acara gereja, info pendidikan, atau mungkin seputar info lowongan pekerjaan, atau mungkin juga usaha Anda yang baru dirintis atau produk-produk Anda, silakan Anda bisa bergabung di info etalase dan informasi yang lain. Hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, atau cukup WhatsApp ke kami di 081745-0596. Atau datang di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja ya. Buat sahabat itu yang juga membutuhkan beberapa produk seperti minyak mor ya, kemudian obat gosok Wong Feng Hung, BOL, air minum Moses, Alkitab. Nah, itu tersedia di Iktus ya, sahabat bisa berkunjung ke sini atau telepon untuk bisa kami kirimkan ke tempat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sementara sudah pukul 12.53 menit, jangan lupa nih yang terakhir buat sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah saja, karena kondisi Anda yang tidak memungkinkan, ke gereja, jangan khawatir, sahabat bisa mengikuti ibadah dari rumah melalui Stay Tune ya di 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi itu bersama GKI Karangsaru, GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion Semarang. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat melanjutkan karya Anda, tetap semangat, jaga kesehatan, kiranya semua sehat dan dilancarkan segera tugas-tugasnya di hari ini.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinar gitu berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang ya, tentu saja setiap hari Kamis dan hari Sabtu ya, tentu saja di jam 1 sampai jam 3 sore. Buat sahabat itu ya, sekali lagi senang banget bisa bergabung di Happy Oriental Time dan Ragil Tengni. Saya menunggu sahabat-sahabat untuk nanti bisa berinteraktif ya, untuk telepon ataupun SMS. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Sofung Cinta Aiwo. Apakah engkau mencintai aku dan mencintai selama-lamanya? Ya, itu mencintai sahabat-sahabat. Itu yang luar biasa selama-lamanya. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024

Ya, senang sekali ya di siang hari ini Rahil bisa menemani sahabat Itus ya. Buat sahabat Itus yang luar biasa di siang hari ini yang ingin on air boleh bisa telepon di 0248-313611 ya, di link Ose Pak Sandio Sanliu Yawiao. Juga bisa WhatsApp ya buat sahabat Itus ya di 0817450596. Link Pak Yau Ciuliu ya, silakan buat sahabat itu sih ya, biar semua sahabat-sahabat yang Anda panggil pun Anda sapa semuanya kan sukacita. Dimana kalau kita bisa memberikan orang lain sukacita, berarti Tuhan sudah memberikan sukacita buat diri sahabat-sahabat semuanya. Baik, senang sekali ya di siang hari ini, dan saya juga ingin menyapa buat Pak Gatot, apa kabar? Dan juga Pak Catur, Bapak Lim Yudi Setiawan, halo. Buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat. Dan juga buat Ibu Mitri Venata Bumika. Juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo. Buat Ibu Yustina, buat sahabat Natalia Happy, dan sahabat Yuvika Dewi Devi Santoso, hai. Ya, buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk, dan juga buat Ibu Ruth, apa kabar? Buat Bapak Lastio di Tegalsari, halo. Gimana ini deganya laris ya? Ya, saya doakan ya laris terus ya. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Terengguli, halo. Buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden dan keluarga Legowo, hai. Buat Ibu Sukma, buat sahabat Aryo Seto, hai, apa kabar? Sahabat Naomi Sinta Pasila, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Sri Heliningsih di Tanah Mas ya. Tentu saja sukacita ya buat kita semuanya ya di siang hari ini. Baik, sahabat itu tadi mendengarkan lagu Seful Cento Aiwo, di mana lagu ini mengisahkan tentang ya seseorang yang mengatakan atau menanyakan apakah engkau mencintai aku. Ya, itu saja buat sahabat itu ya, ini tentu saja yang berbicara adalah orang-orang yang baru jatuh cinta ya, orang-orang yang berpasangan dan dia ketemu airnya mengatakan apakah engkau mencintai aku, iya kan? Tentu saja sahabat itu saya dijawab, ya saya mencintaimu selama-lamanya. Wow. Dan tentu saja kita doakan ya, semoga mereka bahagia terus ya, dan mereka kekal cintanya ya, luar biasa sahabat itu ya. Dimana jodoh itu ditentukan oleh Tuhan, dan kalau sudah ketemu dan menjadi satu rumah tangga yang luar biasa, dibina yang baik-baik ya, jangan sampai retak atau bentrok ya. Memang karakter manusia itu beda-beda ya, ada yang suka mengalah, ada yang suka yang ingin menangnya sendiri, karena mungkin karakter dari berbagai keluarga yang berbeda ya. Ada juga satu keluarga yang seringnya nyalah-nyalahkan, itu juga ada. Ada juga keluarga yang seringnya bukan nyalah-nyalahkan tetapi mereka menasihati ya. Jadi jadi mereka kalau salah bukan disalah-salahkan tapi dinasihati, lain kali jangan ya. Dan terpancar juga sih sahabat-sahabat itu ya, di mana kalau sahabat itu sering melihat ya, kalau ada anak kecil jatuh karena kursi, langsung yang disalahkan kursinya. Kursinya nakal, ya. Kursinya saya pukulin ya, karena dia nakal ya. Padahal kursi itu kan gak salah apa-apa seperti itu sih ya. Dan tentu saja kebiasaan ini kalau bisa dihilangkan seperti itu, takutnya nanti si anak gak pernah merasa bersalah kalau mereka itu kena masalah atau mereka jatuh ya. Jadi yang disalahkan orang lain, selalu orang lain ya. Jadi ada kursi yang gak apa-apa disalahin ya, orang kesandung yang disalahin batunya ya kan, batunya nih. Nah ya, jadi orang tuh ada yang begitu ya, karena udah kebiasaan terlatih dari sejak kecil ya, dari lingkungan keluarga sejak kecil. Tapi ada juga lingkungan yang berbeda ya, di mana dia mereka kalau misal kesandung karena kursi, dia mengatakan hati-hati nanti kalau jalan dilihat-lihat ya, ini kursinya saya singkirin ya supaya nggak nyandungin lagi. Tapi tetap hati-hati ya kalau jalan, jadi harus dilihat jangan sampai tersandung di tempat lain. Nah, orang-orang seperti ini dia tidak akan menyalahkan orang lain ya, dikala mereka itu nanti misalkan tersandung gitu ya, dia gak menyalahkan orang lain, tapi dia akan mengkoreksi dirinya sendiri, bukan menyalahkan dirinya.

tapi mengkoreksi dirinya sendiri untuk berbuat bagaimana supaya tidak terulang lagi. Seperti dalam satu hubungan dengan teman-temannya ya, di mana kalau ada yang merasa tidak enak, dia menyalahkan apa perilaku saya atau ucapan saya ya. Minta maaf ya kalau terjadi sesuatu yang saya ungkapkan atau mungkin perilaku kita ya. Ya mungkin begitu ya, seperti itu ya. Tapi orang seperti itu kadang-kadang ya orang akan mengatakan kamu terlalu sopan sekali. Ada loh orang yang mengatakan gitu. Dan itu memang spontan dari dia mengatakan kamu terlalu sopan. Ya padahal itu kan memang didikan orang di Indonesia sebetulnya ya, di mana orang Indonesia ini kan memang kalau dengan yang lebih tua akan menghormati ya, kalau dengan orang lain dia akan menghormati. Jadi bukan ngejaks, tapi mereka akan menghormati. Kalau orang tanya diberitahu, bukan dijerumuskan gitu kan, seperti itu sih ya. Karena kalau kebiasaan menjerumuskan orang nanti Tuhan marah dan dibalas tuh nantinya. Baik, seperti itu sih, luar biasa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi ya, sahabat itu, kita dengarkan satu lagu yang mengatakan tentang hidup ini adalah kesempatan, di mana kehidupan itu hanya bersandar pada Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik buat melayani Tuhan dan sesama. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat-sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kahol Sekuang ya. Senang sekali berjumpa dengan sahabat-sahabat itu sih ya. Oke, ini juga ada nih masuk ya. Oke, shalom, selamat siang Mas Rakil yang selalu ceria. Lasto ikutan gabung di Happy Oriental Time. Tolong diputerin lagu Aicing Teku buat Ibu Suparman dan Bu Supriyati ya di Geno Perbalan. Buat Ibu Rini, buat Bu Kristiani, buat Ibu Erni di Jalan Badak, dan Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Suparmen, Pak Yahya Panggih, Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cindi Dalam, Mas Purwito Setiawan di Warung Degan. Wah, enak banget ini Warung Degan ya. Dan juga buat Ibu Christine, Mbak Putri di Adik Friska, Cidibura, dan kru itu. Dan pendengar setia radio itu dimanapun berada. Buat Mas Rakil tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezeki. Selamat bertugas, Tuhan berkati, amin. Tuhan juga berkati Pak Lastio sekeluarga ya. Baik, tadi diminta lagunya Aicing Tekuse. Ya, oke. Saya juga akan coba nyari ya. Buat sahabat itu sih luar biasa di siang hari ini, tentu saja buat sahabat itu yang ingin ya, yang ingin minta lagu silakan. Jadi bisa apa namanya, bisa chat ya seperti Pak Lastio ini. Juga buat Pak Lastio tambah laris ya degannya, dan juga senang banget ya ada chat dan juga luar biasa di siang hari ini. Baik, saya lanjutkan juga salam-salam buat Ibu Esti Cahyaningsih dan Bapak Bobi Hartono. Juga sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina. Halo buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, buat sahabat Ruth Damayanti, buat sahabat Cindy Febrina. Dan juga Ibu Tin Indrayani di Pelewan, juga Ibu Sukirman, Ibu Lani, Ibu Helin Wenur di Gubuk Purwodadi, dan juga Bapak Miono, hai. Dan juga buat Ibu Lina Setiawati, Ibu Ivan Hardian Cahyo, dan juga Ibu Yusa Titik Kusumawati, Ibu Deborah Budi Agung, dan Ibu Erni Christian, dan sahabat Susanti. Ya, senang banget ya buat sahabat-sahabat semuanya. Kasih Tuhan melimpah buat kita semuanya. Iya. Baik, sebab itu sih ya, sebelum saya sapa-sapa lagi, saya juga tunggu untuk yang mau chat atau telepon. Sebelumnya kita hadirkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, Singkong dan Keju, tapi di sini berbahasa Mandarin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

Baik, sebaik itu masih di program Happy Oriental Time untuk awal sekuang ya. Tadi lagu I Tell You ya, kado cinta ya, kado cinta yang luar biasa itu anugerah cinta, di mana cinta yang tulus memberikan kado yang istimewa buat partner ya, buat pasangan. Dan juga tadi Ai Ching Tekuse, cerita tentang cinta, di mana kalau bercerita tentang cinta itu pasti yang indah-indah ya. Gak ada cinta yang tidak indah, semuanya indah dan punya pengharapan dalam kehidupan. Baik, soal itu siang luar biasa. Saya juga kembali mau salam

Kok apa kabar buat Ibu Soh Tan Siang Luan ya, dan juga Bapak Tan Hananta Putra, juga sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso. Halo, apa kabar buat Ibu Hari Nugroho? Halo buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabarnya? Selalu baik Pak ya. Dan juga buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik. Juga untuk Ibu Budi Astono dan Oma Charlie, hai. Buat Ibu Suparman, halo, halo, halo. Buat Bapak Ibu Chong Kwe Sin dan sahabat Ling Junianti ya, sahabat yang luar biasa ya. Dan sahabat, tadi sebuah lagu udah saya putarkan ya, yang dari permintaan Pak Lastio ya, Ai Cinta Kuse. Ini mungkin menceritakan tentang cinta dulu Pak ya. Dan cinta itu indah sekali, dan cinta itu bahagia sekali, diberkati Tuhan ya, sampai punya anak, punya cucu. Dan tentu saja ini karena kasih dan cinta yang tulus ya. Cinta yang tulus itu membuahkan satu suasana yang indah, dan cinta yang tulus itu membuahkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Memang kadang-kadang seperti itu sih ya, dimana kalau cinta itu ya indah, dan cinta itu diberikan dari lubuk hati ya, bukan kepura-puraan, tetapi ada dari hati yang dalam. Memang ada juga orang yang berpura-pura cinta, ada juga orang berpura-pura sayang, tetapi hanya di bibir saja. Ya, itu ada juga lagunya ya, cinta hanya di bibir saja. Dan tentu saja kasihan ya buat orang yang dibohongin, karena dengan begitu akan membuat atau menyiksa orang lain. Dosa besar ya sahabat itu sih ya, dimana berikan orang lain sukacita bukan dibohongin ya, tetapi diberikan satu pengharapan yang benar-benar terjadi ya buat sahabat itu sih ya. Karena dengan begitu Anda akan diberkati Tuhan, dan rezeki akan tambah lancar ya kan. Baik, saya juga kembali menyapa buat sahabat Dr. Hadi Kurniawan dan Ibu Frida Widodo, juga sahabat Oh Koin dan Bapak Gianto, juga buat sahabat Yufika Devi, halo apa kabar, buat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto, buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, halo, halo, halo, buat Bapak Gunawan Wijaya, buat Ibu Esterwati Adi Widya, dan Bapak Nugroho Cahyo, Bapak Nugroho Budi Cahyo ya, dan juga Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo, apa kabar semuanya? Ya, harapan terakhir semuanya sehat walafiat dan semuanya diberkati oleh Tuhan ya, karena kebaikan orang itu pasti akan diberkati oleh Tuhan.

Baik, sebagai itu ya, sebelum saya sapa-sapa kembali buat Sobat Itus, saya juga ingin mendengarkan satu lagu yang luar biasa ini. Lagu ini mengatakan, aku mencintaimu 10.000 kali. Wah, keren banget ya. Kalau satu orang mencintai sedikit, dia akan mencintai 10.000 kali. Seperti apa ini lagunya ya? Lagu ini berjudul Aini Iwan P ya. Aku mencintaimu Iwan 10.000 kali. Wow, keren sekali ya, dimana pembalasan cinta yang berlebihan itu tentu saja membuat suasana tambah indah. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan ya lagu Aini Iwan P. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, so itu masih di program Happy Riddle Time untuk awal sekuang ya. Tadi lagu Haosiang ya. Lagu ini yang mengatakan tentang kangen-kangen ya. Tentu saja kita kangen semuanya ya di acara Happy Riddle Time ya. Karena kita saling support dan tentu saja saling menyapa buat sahabat-sahabat itu yang luar biasa ya. Dan hari ini senang banget ya Ragil bisa menemani sahabat itu ya hampir 2 jam ya. Ya, di siang hari ini luar biasa, udara panas tetapi hati kita tetap sejuk dan suasana tetap indah buat kita semuanya. Baik, saya juga akan menyapa untuk sahabat-sahabat semuanya, sahabat Trisyanawati Wit, apa kabar? Dan juga Ibu Ana Pinastika, halo. Buat sahabat Firdos Puji, hai. Dan sahabat Rodi Hartsono, apa kabarnya? Buat sahabat Yos Cahyantoro, hai. Buat Ibu Tin Indrayani, ya apa kabar? Semuanya pasti baik dan sehat.

0: Ya sobat itu tadi juga terdengar lagu Ai Piacaya ya, Ai Piacaya ya kan. Lagu itu menggambarkan tentang satu perjuangan dalam kehidupan di mana seorang ya, seorang berjuang dalam kehidupan tetapi Tuhan tetap menentukan ya, Tuhan tetap menentukan. Jadi buat sahabat itu jangan pernah berhenti untuk berjuang dan jangan pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan yang baik ya, di mana Tuhan akan menentukan justru akan lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya dan Tuhan itu begitu indah di dalam kehidupan kita. Buat sahabat itu jangan pernah menjauh dari Tuhan ya, mendekat terus dan mendekat dan baca firman-Nya setiap hari agar ketenangan hidup itu ada terus. Sahabat-sahabat yang luar biasa, tadi lagu-lagu cinta juga hadir. Oke, ini ada telepon. Halo?
1: An.
0: Uan? Halo? Iya.
1: Apa kabar, Mas Agil?
0: Baik, Pak Agus. Apa kabarnya? Ni hao ma.
1: Baik-baik.
0: Baik-baik. Ni hao ma, wo hen hao.
1: Wow.
0: Ya luar biasa Pak Agus, tenang banget ya. Ini gimana nih, di sana panas apa agak cerah nih Pak? Apa agak gerimis atau gimana?
1: Telogosari ini cuacanya panas.
0: Oh, Telogosari panas ya?
1: Ya. Tapi di rumah
0: sejuk. Ya, karena hatinya sejuk ya. Hatinya penuh ya, dengan damai sejahtera, jadi sejuk. Di luar panas, tapi di rumah sejuk, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, itu baik banget itu Pak.
1: Benar. Udara boleh panas, tetap
0: dingin. Hati tetap sejuk ya, jadi di rumah pun rasanya indah banget, sejuk banget, indah sekali.
1: Kalau
0: ya kan?
1: Sama minum es degan ya.
0: Wow, apalagi es degan dari Pak Lastio ya. Wah, tambah hauce dan
1: jadi kacang apa, Mas? Kacang mau.
0: Kenapa?
1: Tambah apa? Kacang hau.
0: Hauce.
1: Hauce.
0: Hao ce itu enak sekali. Hao bai ce itu makanan ya. Hao he mungkin ya. Hao he, wow. Minumannya enak sekali ya.
1: Apa? Mau salam-salam aja?
0: Boleh-boleh silakan. Mau salam buat siapa aja?
1: Daniel Onggun di Burini.
0: Ya.
1: Terus Lianto Bumarhuah.
0: Aha.
1: Terus Pak Lasetyo. Sama Pak Puswanto.
0: Ya.
1: Di Es Degan.
0: Enak banget
1: sama
0: tuh.
1: Sama siang ya.
0: Es Degan loh. Ya.
1: Terus Pak Handoko. Yang Neng di Anamas.
0: Ya.
1: Ya, Pak Yaya Panggis.
0: Ya.
1: Ya, dan semuanya saja Mas.
0: Boleh.
1: Boleh kasih lagu.
0: Apa itu lagunya?
1: Sang Haidan.
0: Oh, Sang Haidan. Wow, keren banget ya. Lagu ini ya.
1: Sehat selalu banyak harusnya.
0: Amin.
1: Oke. Selamat saya Mas Rakil.
0: Ya, oke, okay, thank you ya. Sisi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Sucufuni.
0: Ya, sucufuni.
1: Ayo, ayo.
0: Ciayu, ciayu. Wow, keren banget ya. Ya, lagu ini mengingatkan juga ini saya punya kenangan lagu Sang Haidan. Kita bernyanyi berlima pakai kacamata hitam-hitam. Waduh, waktu itu saya salah pilih kacamata ya. Kacamata yang biasanya itu kalau gelap masih kelihatan. Saya ambilnya keliru yang benar-benar gelap sekali. Jadi kita jalan itu agak bingung ya. Takut kalau jatuh karena kan di stage turun jalan ya. Jadi saya pelan-pelan. Tapi luar biasa, satu kenangan yang indah sekali ya, Sang Haidan, di mana lagu ini menggambarkan tentang satu apa kondisi, yaitu tentang ombak yang begitu luar biasa dan ombak itu membawa berbagai macam barang di sana. Tetapi baiknya ombak itu akan memilih-milih ya, dipilah-pilah akhirnya. Seperti dalam kehidupan kita ya, di mana kehidupan kita ini banyak sekali permasalahan, banyak sekali problema, banyak sekali ya. Tetapi tetap kita nanti akan pilah-pilah dalam kehidupan ini mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Tapi bukan hanya sendirian ya, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, berdoa ya. Dan juga harapan-harapan, berdoa pada Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan dengan indah. Oke. Baik, ini juga ada Ibu Maruf. Ya, shalom, selamat siang Mas Ragil yang penuh semangat bertugas ya dan melayani. Sehat selalu, terima kasih, salam dan sapaannya. Terima kasih Bapak Agus di Telogosari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa nih Bu Marfuah ini juga baik banget. Ibu Ragil salam ya buat tetangga-tetangga di Telogosari sana Bu ya. Dan juga salam buat keluarga, saudara-saudara semuanya. Bisa diinformasikan ada salam dari Ragil, penyiar radio Itus ya di 96.5 FM. Ya, biar nanti kita bergabung di acara ini, tambah seru ya, luar biasa. Oke, sampai itu yang luar biasa sebelum saya apa namanya? Saya akhiri ya, tentu saja di siang hari ini atau di sore hari ini, saya juga doakan buat semuanya sahabat Itus yang telah hadir, telah join atau telah masuk ya di 96.5 FM ini, semuanya sehat walafiat, semuanya bahagia dan semuanya diberkati oleh Tuhan, rezekinya semakin hari semakin lancar. Baik, sahabat itu sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novan Moloti Lambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Taurat Tuhan yang didasarkan pada Mazmur pasal 19. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang Kristen merasa agak alergi mendengar atau membaca istilah Taurat. Mungkin yang segera terbayang adalah para ahli Taurat yang memusuhi Yesus dan yang sering menerima kritik tajam dari Yesus. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan Taurat dalam Alkitab sangat positif. Istilah Taurat berarti peraturan, petunjuk, pengajaran, atau hukum. Jadi, ketika Alkitab bicara tentang Taurat Tuhan, maknanya adalah segala aturan, petunjuk, pengajaran, atau hukum yang Tuhan berikan agar kehidupan umatnya terpelihara. Pemazmur menyatakan bahwa peraturan, petunjuk, pengajaran, dan hukum Tuhan itu menyegarkan, memberi hikmat, menyukakan hati. Mengapa? Karena hukum-hukum Tuhan itu murni, benar, dan adil. Hukum Tuhan membuat mata bercahaya. Taurat Tuhan membuat pemazmur dapat mengetahui kehendak Tuhan dan apa yang berkenan kepadanya. Di dunia di mana kita hidup

Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber Kebenaran dan Kehidupan, tolong kami untuk menjalani kehidupan dalam kesetiaan, menaati peraturan, petunjuk, pengajaran, dan hukum-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Stesen Hub Service 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Kembali kesempatan sore ini Simfoni Kasih hadir menemani sahabat itu sampai nanti pukul 16.00. Selama satu jam ke depan seperti biasa yang akan sekadarkan rangkaian gedung-gedung indah yang diharapkan kiranya bisa menjadi teman Anda sehingga bisa menyemangati Anda dalam menyelesaikan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini.

परीक्षा प्रदेश शुभान गीता चौरणी हाटेर पुजियान जलान कई रूपानी रानी सिम्बलन nanti kamera enggakkan juga ujian ini berikutnya. Dan selamat sore buat sahabat-sahabat itu semuanya yang masih sibuk dengan segala pekerjaan tugas anda. Kiranya pekerjaan yang anda lakukan sejak pagi hingga sore ini semuanya berjalan lancar, semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Karena sahabat itu santiasa sudah minta pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan hari ini tetap campur tangan dalam segala aktivitas yang anda lakukan. Baik sahabat itu, sini dia Rani Simbol.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ok, acum liberăm de simfonica și un toc de cicciore a rini. Ia mi kin mi jumpai sama-sama dengan semuanya. Anda yang berprofesi sebagai seorang karyawan Wira Swasta maupun pegawai negeri, juga Anda berprofesi sebagai seorang guru, Anda berprofesi sebagai seorang tukang jahit, Anda berprofesi sebagai seorang dokter, dan Anda berprofesi sebagai ya apapun pekerjaan sahabat-sahabat Tiktus, kami yakin dan percaya bahwa ketika Anda menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan pun bertindak dan memberkati setiap sahabat-sahabat Tiktus.

Sahabat Ikhtus, mengapa kita setiap hari harus melatih iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan? Sahabat Ikhtus, iman kepada Tuhan adalah percaya dengan yakin dan kasih dan kuasanya. Ya, kita percaya dengan yakin pada kasih dan kuasanya, sekalipun apa yang ada di depan mata tidak memungkinkan. Namun sahabat itu, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman akan memiliki keberanian untuk bertindak, sekalipun belum melihat hasilnya. Kita beriman kepada Tuhan karena kita mengenal Dia sebagai Bapa yang pengasih. Sekalipun awan gelap, kesulitan acap kali menutupi jalan hidup kita sehingga kita tidak dapat melihatnya. Namun mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu dapat melihat kita dengan jelas. Dan biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan jangkar yang kuat, yang selalu berlabuh dalam keyakinan dan iman kita yang kuat.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double leak guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sementara masih di Simfoni Kasih. Sahabat Iktus, adalah penting bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki. Baik itu harta, talenta, pekerjaan, atau apapun juga yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tidak perlu menunggu sampai memiliki talenta yang besar atau uang yang banyak. Semua itu bisa kita peroleh jika kita mau memulai dengan apa yang kita miliki. Memang kebanyakan orang yang berhasil mencapai puncak kesuksesan telah melalui perjuangan panjang. Mereka telah mengambil langkah pertama dengan kemampuan dan mungkin sedikit uang yang mereka miliki. Sahabat itu, sekecil apapun yang kita miliki, mari kita serahkan kepada Tuhan dan mari mulailah melangkah. Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai penihiman dan Ia menyatakan mujizat-Nya kepada setiap kita. Baik sahabat Iktus, dua buah pujian berikut segera hadir sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan Wiwi segera mundur dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Sehat selalu, sukses untuk Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Sabtu, anak-anak tidak sekolah, bermain, jalan-jalan dengan Papa.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil.
2: Aku cuma sekedar tutup botol.
3: Aku selembar tisu bekas.
4: Aku si bungkus jajanan.
5: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
6: kami bisa.
7: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Eotikus. Di mana dia duduk?

Sahabat kecil Iktus, saatnya kita akan mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Pangeran Ompong yang kakak ambilkan dari majalah Bumbu. Selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala, hiduplah seorang pangeran bungsu yang selalu bangun pagi. Sebelum kakaknya bangun, ia sudah bangun dan perhatikan kasurnya. Ya, kasur pangeran bungsu selalu basah karena sang pangeran mengompol. Padahal usianya sudah 9 tahun. Para pelayan diam-diam menjulukinya Pangeran Ompol. Meski namanya adalah Andreas, ibunda sang pangeran mulai cemas.
1: Kita perlu memanggil tabib agar kau tidak mengompol lagi ya,
0: ujar ibunda Pangeran Andreas. Akan tetapi ternyata tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan Pangeran Andreas.
2: Tak mengapa Pangeran, jika dewasa nanti kau pasti bisa menahan agar tidak mengompol ya,
0: ujar seorang tabib. Pangeran Andreas termenung mendengar penjelasan tabib itu. Ia ingin sembuh sekarang, bukan setelah dewasa nanti. Suatu hari, ibundanya mencari seorang tabib yang konon sangat ahli. Pangeran Andreas tidak sabar menunggu di halaman istana. Akhirnya tabib itu datang dengan kereta kuda. Dari kereta kudanya, ternyata tabib itu seorang wanita muda. Wajahnya sangat cantik. Pangeran Andreas patah semangat. Tabib tua saja tidak bisa mengobatinya, apalagi tabib muda.
3: Ini Bibi Lolita, sepupu ayahmu Andreas,
0: tutur ibunda pangeran. Bibi hanya seminggu di sini, Andreas. Waktuku tidak lama, janji Bibi Lolita di awal perkenalan mereka. Bibi tahu loh cara menghentikannya. Malam harinya, Bibi Lolita tidak melakukan apapun. Ia hanya menyiapkan ember di dalam kamar Pangeran Andreas. Sebelum tidur, pangeran dilarang banyak minum. Harus buang air kecil dulu. Dan setiap tengah malam, Bibi Lolita membangunkannya untuk buang air kecil di ember yang tersedia.
1: Bangunlah setiap kali kau bermimpi akan buang air kecil. Itu tipuan. Otak kita sebenarnya berusaha memberitahu kalau kandung kemih kita sudah penuh. Itu berarti kita harus segera buang air kecil,
0: ujar Bibi Lolita. Awalnya Pangeran Andreas tidak tahan. Ia sering menangis jika dibangunkan di tengah malam.

0: Sejak itu kebiasaan ngompol Pangeran Andreas mulai hilang perlahan-lahan. Bibi Lolita pun kembali ke purinya. Kebiasaan ngompol Pangeran Andreas akhirnya hilang sama sekali. Sebagai ucapan terima kasih, Pangeran Andreas mengirim surat kepada Bibi Lolita. Di bagian bawah surat ia menuliskan sesuatu.
1: Bagaimana Bibi tahu soal mimpi buang air kecil? Tabib yang mengajari Bibi pasti hebat.
0: Seminggu kemudian, Pangeran mendapat surat balasan. Andre sayang, dulu Bibi juga seorang pengompol. Bertahun-tahun, Bibi belajar sendiri untuk menghentikan mimpi buang air kecil itu. Akhirnya, Pangeran Andreas tersenyum lebar. Ia tidak menyangka jika bibinya yang cantik itu dulunya seorang pengompol seperti dia. Itulah sebuah dongeng dengan judul Pangeran Pengompol. Adakah sahabat kecil Iktus yang masih ngompol? Ayo belajar seperti Pangeran Ompol atau Pangeran Andreas yang berhasil mengatasi masalahnya dengan tidak minum sebelum tidur, bangun tengah malam saat bermimpi mau buang air kecil. Jadi harus rajin bangun tengah malam dan segera ke kamar kecil. Nah, ternyata itu tipsnya. Sampai jumpa ya di dongeng berikutnya. Shalom.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: calkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo teman-teman semua, berjumpa kembali kita di dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita pada hari ini ialah berjudul kontaminasi, yang didasarkan pada Kitab Imamat 14 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-53. Namun sebelum kita mendengarkan renungan lebih dalam lagi, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari kemarin yang telah kami jalani. Dan terima kasih juga untuk hari ini yang Tuhan berikan dengan baik kepada kami. Tuhan, biarlah hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu bisa menjadi pedoman kehidupan kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Bantu supaya firman-Mu betul-betul tersimpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah dari Imamat 14 ayatnya yang 40. Berkata demikian, imam harus memerintahkan supaya batu-batu yang terkena tanda itu dicungkil dan dibuang keluar kota, ke tempat yang najis. Noda pada pakaian putih tentu mengganggu. Upaya untuk membersihkannya bergantung pada kadar dan intensitas noda tersebut. Jika ringan, cukup dicuci menggunakan deterjen. Namun, jika noda membandel, tentu diperlukan perlakuan yang khusus. Misalnya, dengan menggunakan pemutih yang mengandung sodium perkarbonat, apabila noda tidak dapat dihilangkan, kemungkinan pakaian putih itu tidak akan dipakai lagi, atau bahkan dibuang. Upaya serupa terjadi dalam proses pentahiran kusta dalam tradisi umat Israel. Imamat 14 ayat yang ke-33 sampai 53 menguraikan tentang prosedur yang harus dilakukan ketika seseorang atau rumah terkena penyakit kusta ketika umat Israel telah memasuki tanah Kanaan. Penyakit kusta dalam konteks Perjanjian Lama dianggap sebagai sesuatu yang najis. Proses pentahirannya diuji oleh imam Bait Allah. Tuhan memberikan instruksi yang sangat rinci tentang cara memeriksa, membersihkan, dan menguduskan kembali rumah yang tercemar oleh penyakit tersebut. Bahkan dalam kasus yang kompleks, batu-batu rumah yang tercemar oleh kusta harus dicungkil serta dibuang. Dari proses ini kita dapat melihat pentingnya tindakan untuk membersihkan dan menjaga kehidupan, baik secara spiritual maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman youth, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Imamat ini tetap relevan bagi kehidupan kita saat ini, terlebih lagi di dalam kehidupan rohani kita. Seperti rumah yang tercemar karena penyakit, bangunan relasi kita dengan Tuhan juga dapat terkontaminasi oleh pengaruh buruk, kebiasaan yang tidak sehat, dan berbagai hal negatif yang berasal dari pengaruh teman atau media sosial. Untuk membersihkan, ada prosedur pemulihan yang melibatkan pengakuan dosa dan pertobat. Kita diberi kesempatan untuk membersihkan hidup dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan anugerah dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengar ya Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Faktor-faktor di luar kehidupan kami, banyak hal buruk yang terjadi ya Tuhan. Tetapi bantu kami supaya kami bisa menjaga hidup kudus kami di hadapan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi di sekitar kami, kami bisa tetap menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada hari ini, sampai berjumpa lagi.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Here we go. 1, 2, 3.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hai Shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program acara kesayangan kita, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, senang banget ya di hari Kamis 1 Oktober 2026 ya. Di beginning of October ya. Bulan awal bulan Oktober ini senang banget bisa menemani Zoomer semua. Ya, semoga selalu sehat, bahagia dan sukses di hari ini ya. Kali ini mau menyapa dulu Zoomers yang di sore ini mungkin sudah persiapan mau prepare balik begitu ya, lagi di jalan. Hati-hati ya, stay safe dan patuhi peraturan lalu lintas lalu ya Zoomers ya. Nah, untuk Zoomers yang mungkin lagi relax atau barusan pulang dari beraktivitas ya, kita bakal nemenin Zoomers semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan di hari Kamis ini kita bakal muterin lagu-lagu mancanegara hits yang bakal nemenin sore hari Zoomers semua. Semakin seru dong tentunya, ya gak sih? Oke, stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda. Satu lagu dari Beautiful People from Ed Sheeran featuring Khalid, spesial untuk semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Apakah keluarga

0: ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, ada masih di zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, Zoomer, satu lagu dari My Chemical Romance dengan judul Summertime sudah Febrian putarkan ya untuk Anda di sore hari ini ya. Cocok banget ya lagu ini, Summertime. Lagu tentang, menceritakan tentang lagi happy-happy-nya di musim panas ya. Walaupun panas tapi tetap have fun dengan orang-orang spesial seperti teman, sahabat, begitu ya. Dan keluarga tentunya. Nah, di segmen kali ini Febrian akan ngasih informasi untuk Zoomer semuanya. Mungkin yang lagi pengen request lagu, kirim-kirim salam boleh banget. Atau lagi sharing atau bikin. Mungkin ada yang ingin berbagi info, update ya, boleh banget. Ada langsung gabung aja ke nomor WhatsApp Iktus FM di 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk Zoomer semua, follow Instagram kami di @iktusfm ya. Jadi bisa langsung ngerti dan juga mendapatkan konten-konten yang sangat memberkati dan inspiratif tentunya. Kita juga ada aplikasi radio streaming, bisa langsung diunduh dari Google Play Store ya, Zoomer semuanya. Jadi Anda langsung ketik aja Iktus FM Semarang atau kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Oke, sambil nunggu Zoomer semua untuk bergabung, kita back to song ya. Kali ini sudah saya siapin satu lagu dari Taylor Swift dengan judul Delicate, spesial untuk Zoomer semuanya ya. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Muda hanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Dahsyat, men.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
2: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
1: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
2: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
1: Sudah mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
2: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, mama dan papa juga bisa istirahat dengan tenang.
1: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
3: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomers dan sahabat itu yang masih stay tune ya di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Alright, di jam 17.38 sore ini, kali ini Febrian akan ngasih informasi tentang traffic di kota Semarang ya. Ini pas banget untuk Zoomer semua ataupun sahabat Iktus yang mungkin lagi perjalanan pulang begitu ya, lagi di mobil, lagi OTW begitu ya, dari kantor ke rumah. Nah, di sore ini kita bakal mantau langsung nih ya, berdasarkan situs streaming langsung dari pantosemar.semarangkota.go.id ya. Kali ini kita langsung mulai dulu di ujung barat. Kali ini kita bakal mantau di situasi lalu lintas terkini di Kalibanteng ya, Bundaran Kalibanteng. Dapat kami informasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus di jam 17.39 kali ini dari arah barat, tepatnya di eksit tol Krapyak maupun dari arah Kendal menuju ke arah kota ataupun ke arah arteri, ini terpantau agak sedikit padat merayap ya. Sedangkan dari arah jalan Jenderal Sudirman maupun dari Pamularsih menuju ke arah barat, ke arah eksit tol Krapyak maupun ke arah Kendal ya, ini terpantau ramai lancar. Oke Zoomer, sayangnya kita beralih ke tengah ya. Dapat kami informasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus dari pantauan CCTV Tugu Muda Kota Semarang ya. Dari arah selatan, tepatnya dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke Jalan MGR Sugio Pranoto Pasar Bulu maupun ke arah Jalan Imam Bonjol dan ke arah Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah barat, dari arah Siliwangi atau Jalan MGR Sugio Pranoto terpantau ramai lancar ya. Dan dari sisi timur, tepatnya dari Jalan Pandanaran, ini agak sedikit macet ya. Dari arah pusat oleh-oleh menuju ke traffic light Tugu Muda, ini agak sedikit pantauannya agak sedikit ramai lancar ya. Sedangkan dari utara Jalan Pemuda, dapat kami informasikan kepada Zoomer semua, situasi terkini di Jalan Pemuda terpantau ramai lancar ya di jam pulang kerja. Oke, sayangnya kita beralih ke Jalan Majapahit ya. Dari area Gayam Sari Majapahit, pintu masuk tol Gayam Sari menuju ke Jalan Supriyadi maupun ke Jalan Brigjen Sudiarto terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Jalan Supriyadi menuju ke Jalan Majapahit atau Brigjen Sudiarto juga terpantau ramai lancar. Oke Sumber, saatnya kami informasikan juga ya dari arah timur Kota Semarang, tepatnya di persimpangan Fatmawati. Dari arah Fatmawati menuju ke Meranggen atau ke arah timur, ini terpantau ramai lancar ya Sumber ya. Sedangkan dari arah Jalan Brigjen Sudiarto dari arah timur Meranggen menuju ke arah Kota Semarang, ini terpantau ramai lancar. Oke, sedangkan dari arah tengah ya, pusat Kota Semarang, dari Jalan Sultan Agung maupun ke Jalan Dr. Wahidin menuju ke arah Jatinggalah, ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Gombel, turunan Gombel menuju ke Jalan Tuku Umar mengarah ke Kota Semarang juga terpantau ramai lancar. Oke, the last but not least, kali ini kita situasi terkini dari eksit tol Serondol Banyumanik Kota Semarang. Dari arah selatan atau tepatnya Jalan Anton Sujarwo arah Ungaran menuju ke Kota Semarang, ini terpantau ramai lancar dan didominasi oleh truk dan bus ya. Sedangkan dari arah Jalan Setiabudi menuju ke arah selatan atau ke arah Solo Jogja terpantau ramai lancar. Baik, itu dia ya Zoomers dan sahabat Iktus, info terkini dari situasi lalu lintas Kota Semarang
yang langsung dipantau langsung dari situs pantausmart.semarangkota.go.id. Untuk semua yang mungkin ingin berbagi info ya, info terkini boleh banget ada langsung gabung aja ke WhatsApp Radio Ictus di 081745-0596. Oke, untuk Zoomer semua yang lagi di jalan atau sahabat Ictus ya, stay safe ya, hati-hati di jalan karena keluarga menanti di rumah. Kita langsung back to music, satu lagu dari The Weeknd, Save Your Tears, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Hazelbuzz, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat men.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, di sore hari ini kita bakal ngasih info update ya untuk Zoomers dan sahabat Iktus di sore hari ini ya. Dikutip langsung dari kompas.com ya. Ini mengenai kejadian kebakaran di TPA Jatibarang Mijen Semarang ya, Zoomers dan sahabat Iktus. Terdapat gas metana pemadaman kebakaran di TPA Jatibarang diprediksi memakan waktu beberapa hari. Nah, Zoomers dan sahabat Iktus, proses penanganan dan pendinginan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang Kota Semarang diprediksi memakan waktu cukup panjang. Keberadaan ini karena gas metana yang tertimbun di dalam gunungan sampah menjadi pemicu utama sulitnya menjinakkan titik api secara total. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martanto, mengatakan bahwa tim gabungan telah diterjunkan untuk mengantisipasi kebakaran lebih meluas. Endro menjelaskan bahwa reaksi pembentukan gas metana dari proses pembusukan sampah organik di bagian bawah tumpukan menciptakan kondisi deep seated fire atau bara api di kedalaman tanah. Fenomena itu membuat titik api yang berada di bawah permukaan ini mudah terselut kembali ketika terkena embusan angin atau pemicu panas dari luar. Oleh karena itu, ya Zoomers dan sahabat Iktus, penyemprotan air konvensional di bagian permukaan saja tidak cukup untuk mematikan potensi bara api secara menyeluruh. Namun, Endro beranggapan bahwa titik asap itu justru berbahaya karena tumpukan sampah yang berada di lapisan bawah ternyata masih menyala bara api. Sementara itu, Zoomers, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengatakan bahwa masih ada titik api di area pembuangan. Tantri menjelaskan bahwa kebakaran terjadi pada hari Rabu 30 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ini nggak main-main ya, Zoomers. Ya, ternyata luas kebakaran ini mencakup 3 zona langsung ya. Zona 1 dan zona 2 ini luas sekitar 8,43 hektar, sedangkan zona 3 mencapai 3,8 hektar. Sampai saat ini sudah ada 7 armada yang dikerahkan untuk memadam kebakaran di TPA Jatibarang dengan 50 personil. Personil Damkar Kota Semarang saat ini belum bisa melakukan pemadaman lantaran gas metana yang sangat besar. Untuk sementara ini, personil melakukan penyekatan api agar si jago merah tidak merambat ke zona lain. Oke, Zoomers, masih di zona orang-orang muda. Untuk ada yang ingin request lagu atau kirim salam atau berbagi sharing di sore ini bersama saya Febrian, boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ke WhatsApp Iktus FM ya di 081745-0596. Oke, jangan kemana-mana ya Zoomers, stay tune di 96.5 FM. Satu lagu request sudah Febrian siapkan untuk Anda. Jadi stay tune terus di zona orang-orang muda, Dasyat Man.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, di sore ini Febrian bakal ngasih beberapa info update ya, tentunya tentang entertainment. Kemudian lebih runut lagi kita bakal bahas soal film ya.

The Fearfulness ini ternyata mengkisahkan ya seorang Daniel, seorang pemuda dari Yehuda yang dibawa ke Babel setelah Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar di Babel ya. Kemudian setelah menjadi tawanan di Babel begitu di bawah kerajaan Nebukadnezar, Daniel ini dididik dalam bahasa dan ilmu pengetahuan bangsa Kasdim. Kemudian diberi nama baru tuh ya. Nabi Daniel diberi nama Belshazzar ya. Kemudian Daniel ini hidup di lingkungan istana yang penuh tekanan untuk menyesuaikan diri. Nah, kebayang dong kehidupan yang raja yang belum percaya pada Tuhan begitu ya. Banyak sekali glamor dan juga hidup yang bisa dikatakan kurang berkenan begitu ya. Tapi ia tetap memilih setia kepada Tuhannya atau Sadrak, kemudian Misael, nama lain dari Mesak, dan juga Azaria, ya, nama lain dari Abednego. Nah, Daniel dan ketiga tokoh yang lainnya itu, Daniel menolak makanan kerajaan dan juga memilih hidup sederhana di Sumers. Allah kemuka pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, Sumers ini gambaran Daniel ini merupakan salah satu gambaran tentang pejabat kerajaan yang tetap beriman nih. Daniel ini bukan hanya seorang pendoa atau penafsir mimpi biasa begitu ya. Ia juga memiliki posisi penting dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar ya. Dapat dilihat dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 ke 5. Ini ya, pada masa Raja Darius ini, Daniel ini termasuk salah satu dari tiga pejabat tinggi dan ia mengawasi para wakil serta seluruh kerajaan. Dan juga Daniel ini dikenal dengan kejujuran, kesetiaan, dan tidak ada kompromi terhadap korupsi dalam dirinya. Nah loh, kita harus mulai belajar banget ya Zoomers ya dengan Daniel. Nah, ketika iman ini diuji oleh api ya, Zoomers dikisahkan juga Raja Nebukadnezar ini mendirikan patung emas serta memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Tapi siapapun yang menolak akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, itu ya. Kemudian muncullah tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini yang kekeh menolak menyembah patung itu ya. Dan kemudian mereka dijatuhi hukuman ya, dilemparkan ke dalam api yang perapiannya menyala 7 kali lebih panas dari api yang biasa ini yang Sumers ya. Dan kemudian mereka akhirnya berjalan ya di tengah-tengah nyala api sambil memuji Allah, berdoa, kemudian dia juga berserah kepada Allah. Dan ternyata ini Sumers ya, dilihat langsung dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30, bahkan api itu tidak mencelakakan mereka. Gosong pun gak ada bau gosong ya guys ya. Inilah keajaiban dari Tuhan ya. Kemudian Daniel ini memilih doa daripada kompromi nih Zoomers. Bagi pejabat yang iri ini ingin menjebak Daniel begitu ya Zoomers ya, dengan membuat aturan yang baru selama 30 hari tidak seorang pun yang boleh berdoa kepada siapapun selain kepada sang raja. Nah, Daniel mengetahui peraturan itu, ia tetap konsistennya berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem dan juga berdoa untuk Allah. Akibatnya nih ya, Daniel ini dilempar ya, diberi hukuman masuk ke kandang singa. Tapi lagi-lagi nih ya, Allah memberikan kuasanya yang besar. Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut-mulut singa itu ya. Daniel akhirnya bisa berhasil keluar tanpa luka sedikit pun ya, karena Daniel ini percaya pada Allah. Daniel itu pasti bakal dipelihara oleh Allah nih Zoomers. Nah, tahukah Zoomers semuanya bahwa dari kisah ini bisa menjadikan inspirasi kita ya untuk selalu bertindak benar di hadapan Tuhan. Kemudian apakah kita harus selalu improve ya, dan juga tetap setia kepada Tuhan walaupun tidak. Nah, kita harus punya prinsip yang kuat ya, seperti Daniel. Apa sih yang bisa kita teladani? Yang pertama, punya prinsip yang kuat ya. Kemudian yang kedua, jujur ketika bahkan tidak menguntungkan sama sekali. Yang penting kita sudah jujur aja gitu Zoomers ya. Terus yang ketiga, berbeda. Nah, ini harus berani keluar out of the box begitu ya. Ketika kebenaran tidak selalu ada di pihak mayoritas, berani berdiri sendiri ketika kita ada jalan yang benar, ini merupakan satu tantangan yang besar ya.
dan gunakan pengaruh untuk melayani newcomers. Ini juga salah satu faktor penting juga ya, ketika kita diberi talenta, jabatan, pekerjaan, kepercayaan ya, dan pengaruh, ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi justru otherwise, harus sebaliknya begitu ya. Kita harus melayani, kita harus sungguh-sungguh, dan istilahnya kita harus berguna dan bermanfaat untuk orang lain ya. Integritas adalah tetap melakukan yang benar meski bahkan ketika lebih mudah untuk ikut arus ya sumbernya. Integritas itu seperti itu. Dan yang pertama itu integritas itu biasanya kita harus tetap konsisten dan setia kepada yang benar meski gak ada yang lihat. Nah, pengen tahu kisah Daniel dan jalannya film yang sangat seru dan sangat memberkati ya. Jangan lupa untuk nonton Daniel and the Fiery Furnace ya, mulai dari 23 September sampai sekarang masih ya Zoomers ya. Anda bisa langsung nonton di bioskop kesayangan Anda. Aduh, gak sabar ya, pengen segera weekend, pengen nonton film Daniel ya. Mungkin siapa yang mau nonton bareng? Oke, bisa langsung ya, Anda langsung apa ya, sharing-sharing kira-kira apa sih kesan-kesan Anda setelah nonton film Daniel. Boleh ya, bisa langsung gabung di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Oke, kita back to song sambil nunggu Zoomer semua untuk bergabung. Satu lagu dari One Direction dengan judul Night Change, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Satu lagu dari Lady Antebellum dengan judul Need You Now, ya, sudah Febrina putarkan. Sekaligus ini menjadi lagu terakhir ya di sesi Zona Orang-Orang Muda hari ini, 1 Oktober 2026. Thank you banget untuk Zoomers yang sudah bergabung dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputar. Tapi jangan khawatir ya, dengerin terus Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan, setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Thank you banget ya yang sudah stay tune. Oke, ketemu lagi di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Jadilah terang dan garam dunia, hidup harus jadi berkat ya Zoomers ya. Akhir kata saya Febrian pamit, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik. Kali ini dengan saudara sekalian saya ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih setiap kali kami diberi kesempatan untuk merenungkan, mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pikiran kami, hati kami, dan ruang dengar kami, sehingga kami boleh mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu pendengar Radio Iktus dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Naik Level yang diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 45. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,

tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah. Itu Firaun menanggalkan cincin metrainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannyalah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar istilah naik level. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai hal, dalam permainan. Seseorang dikatakan naik level ketika kemampuannya bertambah. Dalam pekerjaan, seseorang dikatakan naik level ketika mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam pendidikan, seseorang naik level ketika ia menyelesaikan satu tahap dan masuk ke tahap berikutnya. Dalam kehidupan kita, cak ingin hidup saya naik level. Mungkin kita ingin ekonomi naik level, pekerjaan naik level, karir kita naik level, usaha naik level, pendidikan kita juga naik level. Tetapi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang naik level dalam kehidupan secara umum. Kita akan berbicara tentang naik level sebagai murid Kristus. Sebab ada orang yang kehidupannya naik level secara materi, tapi karakternya tidak naik level. Ada orang yang kedudukannya naik, tetapi kesombongannya juga naik. Ada orang yang penghasilannya naik, tetapi kepeduliannya kepada Tuhan justru turun. Ada orang yang semakin terkenal, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Hari ini kita belajar, naik level bersama Tuhan bukan tentang mendapatkan posisi yang lebih tinggi, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih matang, sehingga Tuhan dapat mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Yang pertama, naik level dalam karakter. Seperti tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37-39, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Di sini dikatakan bahwa

Yusuf. Oleh itu karena Yusuf berbeda, Yusuf memiliki hikmat dan karakter yang luar biasa, maka dia dipilih oleh Firaun untuk menjadi orang kepercayaannya. Menjadi orang. Yusuf memiliki

menjelaskan arti mimpi, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini sang mempunyai kemampuan, tetapi dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yusuf mempunyai kesempatan untuk tampil, tetapi ia tetap menunjuk kepada Tuhan. Inilah salah satu tanda seseorang sedang naik level secara rohani. Naik level semakin menyerupai Kristus. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan naikkan saya, Tuhan berikan saya jabatan, Tuhan berikan saya kesempatan, Tuhan bukakan pintu, tetapi Tuhan juga sedang berkata, apakah karaktermu sudah siap untuk itu? Karena kesempatan yang besar tanpa karakter yang kuat bisa menjadi kehancuran. Kedudukan yang besar tanpa kerendahan hati bisa menghasilkan kesombongan. Uang yang banyak tanpa penguasaan diri menjadi jerat. Pengaruh yang besar tanpa karakter Kristus bisa disalahgunakan. Tuhan tidak hanya tertarik membuat kita lebih tinggi, tetapi Tuhan ingin membuat kita lebih matang. Yang kedua, naik level dalam kapasitas dan tanggung jawab. Di Kejadian 41 ayat 40 tadi dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, Yusuf tidak hanya mendapatkan jabatan, ia mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar. Firaun berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan Yusuf dipercaya mengaturkan perubahan tanggung jawabnya. Baru saja kemarin dia menjadi ini berarti ketika Tuhan menaikkan level seseorang, kapasitasnya juga harus bertambah. Tidak mungkin tanggung jawab bertambah, tetapi kapasitas tidak bertumbuh. Ada orang yang ingin mendapatkan tanggung jawab besar, tetapi tidak mau belajar, tetapi tidak mau diproses. Ingin dipercaya tetapi tidak mau disiplin. Ingin menjadi pemimpin tetapi tidak mau belajar menjadi pelayan. Padahal Tuhan seringkali mempersiapkan seseorang melalui hal-hal kecil. Ingat Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini prinsip yang sangat penting. Jangan, karena bisa jadi perkara kecil hari ini adalah latihan untuk perkara besar yang Tuhan siapkan besok. Yusuf mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pengalamannya mengelola rumah Potifar dan kemudian mengelola kehidupan di penjara menjadi bagian dari persiapannya. Semua ini menjadi modal ketika Tuhan mempercayakan Mesir kepadanya. Naik level membutuhkan kapasitas yang lebih besar, dan kapasitas tidak muncul dalam satu malam. Kapasitas dibangun melalui belajar, berlatih, disiplin, kemudian pengalaman, mengalami koreksi, dan proses. Janganlah protes ketika Anda diproses. Yang ketiga, naik level dalam iman dan ketaatan. Kejadian 41 ayat 42 dan 43. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian dan digantungkannyalah kalung emas pada leher.

akhirnya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah Firaun mengangkat Yusuf, Yusuf mendapatkan pakaian linen yang halus, kalung emas, dan kedudukan tinggi. Bayangkan perubahan hidupnya, dari tahanan menjadi penguasa, dari orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang sangat dihormati. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, ketaatan kepada Tuhan. Sebab naik level bukan berarti kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Justru semakin tinggi tanggung jawab kita, semakin kita membutuhkan Tuhan. Ada bahaya ketika seseorang mengalami keberhasilan, ketika susah ia rajin berdoa. Ketika tidak punya apa-apa, dia mencari Tuhan. Tetapi setelah berhasil, mulai merasa, saya bisa sendiri. Ini adalah jebakan. Tetapi Yusuf tidak demikian. Ia tetap menyadari bahwa sumber hikmatnya adalah Tuhan. Kita ingat akan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab agar kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ini penting. Karena pertumbuhan rohani bukan diukur dari berapa banyak yang kita ketahui, tetapi dari seberapa jauh kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita bisa tahu banyak ayat, bisa mengikuti, mendengarkan banyak khotbah, bisa membaca banyak buku rohani, tetapi kalau karakter dan kehidupan kita tidak berubah, berarti kita belum benar-benar naik level. Naik level berarti firman yang kita dengar mulai menjadi kehidupan yang kita jalani. Iman yang dewasa tidak berkata, saya percaya karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya tetap percaya karena Tuhan tetap Tuhan, bahkan ketika saya belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itulah iman yang naik level. Yang keempat, naik level untuk menjadi berkat. Kita ingat Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, terangmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mengajarkan agar terang kita bercahaya di depan manusia, sehingga mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Perhatikan tujuannya, terang kita bercahaya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi, naik level bukan untuk pamer level, naik level untuk menjadi berkat, naik level untuk melayani, naik level untuk menolong, naik level untuk membawa orang kepada Kristus, naik level supaya kehidupan kita mempunyai dampak. Apa artinya naik level sebagai murid Kristus? Saudara, kalau kita rangkum semuanya, maka naik level sebagai murid Kristus berarti, satu, dari hanya percaya menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Setiap hari, ya, apapun cuacanya, mengikut Kristus. Kristen, tetapi hidup sebenar menjadi pelaku firman. Kita percaya dari mendengar firman, kita harusnya mengerti firman. Tetapi seringkali orang lebih senang membaca dan mendengar firman yang kita lakukan secara berulang-ulang. Bahkan gereja mengadakan acara bersama untuk membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga dalam satu tahun kita bisa menyelesaikan membaca seluruh isi

Alkitab. Itu baik, tetapi yang lebih baik bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Firman Tuhan bukan di rumah, di pekerjaan, di keluarga, di sekolah, dan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Tuhan dan sesama. Pertanyaan kita berupat, tetapi apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan? Kemudian dari menjadi pribadi yang tekun. Kita selalu ingat bahwa proses kehidupan tidak selalu mudah. Menjadi orang percaya tidak selalu jalannya mulus. Ada banyak kelokan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Proses hidup memang tidak mudah. Tetapi proses Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan dapat menggunakan proses untuk membentuk kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat sebagai murid-murid Tuhan. Yang kelima, dari ingin dilayani, belajar untuk melayani. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka semakin dewasa kita secara rohani, seharusnya semakin besar kerinduan kita untuk melayani. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan dapat mengubahnya, membentuk karakter seseorang melalui sebuah proses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup kita menjadi naik level. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami mau menjadi pelaku firman. Hidup kami mau naik level. Hidup kami untuk Tuhan. Biarlah naik level kami untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, sahabat Iktus dimanapun, Lukas Lukmana, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.

0: Terima kasih sudah join di Zoom maupun di YouTube juga di radio. Malam hari ini kita kembali ke acara program Kemuritan dan Pemuritan Jalan Pulih. Jadi setelah sekian lama kita belajar beberapa modul dengan program Jalan Pulih ini, kita berharap semakin hari semakin apa ya, kita semakin berubah menyerupai Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Dan malam hari ini menarik ya, tentang bagaimana membaca Alkitab dengan benar, bagaimana supaya kita membaca Alkitab nggak nyasar gitu ya, nggak asal comot dan sebagainya. Nanti Pak Timotius Adidharma akan membantu kita di situ. Sebelum kita mulai juga selamat datang juga untuk siaran ini disiarkan di Radio Iktus 96.5 FM Semarang, juga di Radio Muria Jepara 107.7. Oh, mungkin mau menambahkan, silakan Pak.
1: Ya Iman, terima kasih teman-teman yang bergabung di Zoom, demikian pula di YouTube channel GKNI ARK dan juga di Radio Belajar ya, sama-sama belajar bersama untuk mempelajari bagaimana sih kita terus-menerus dibentuk menjadi murid Kristus. Memang ada hal yang menarik, nanti kita bicara soal kemuritan atau discipleship dan pemuritan atau disciple making. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar di modul yang pertama soal kepengikut bagaimana. Dan hari ini kita nanti sampai ke modul yang ketiga. Saya mengusulkan di modul ketiga nanti ada dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama maupun bagian kedua. Bagian pertama hari ini, bagian kedua di Kamis mendatang. Karena apa? Karena materinya cukup menarik dan cukup banyak. Diharapkan ini tidak one way saja, tetapi ada interaksi. Nah, bagi teman-teman yang bergabung di YouTube channel kita atau di radio yang ingin berinteraksi juga bisa nanti di chat ke kita atau nanti bisa join di pertemuan yang kedua, karena pertemuan yang kedua akan mengulang sedikit serta memperdalam bagaimana kita punya panduan, petunjuk, kita punya pegangan yang namanya adalah firman. Dan firman itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang perlu untuk terus-menerus kita belajar daripadanya. Mengapa? Karena kita memang tidak hidup di zaman itu. Di zaman Musa, atau di zaman Abraham bahkan sebelumnya, atau di zamannya Yosua, atau di zamannya Yesus. Kita tidak ada di zaman itu. Kita mendapati catatan-catatan kehidupan, tetapi juga berita firman yang dinyatakan di zaman itu. Maka ada semacam kesenjangan zaman, bagaimana kita membaca firman itu untuk orang-orang di zaman itu, tetapi juga firman itu berlaku untuk kita di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana menghubungkannya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kami dipanggil menjadi murid-Mu, bahwa Engkau sendiri yang memanggil kami. Kami ada di tempat ini, dalam bagian bersama-sama di komunitas Jalan Pulih ini pun adalah panggilan-Mu. Kami yang mendengar saat ini lewat radio, demikian pula lewat YouTube channel, itu pun adalah bukan kebetulan. Kami memahami dan meyakini tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini, dan biarlah kami terus semakin diajar, disentuh, dan diubahkan oleh Tuhan dan firman. Kami mohon supaya hikmat firman-Mu yang menyertai kami semuanya, tanggalkan semua ego, pemikiran, kebiasaan kami pribadi, lepaskan, kosongkan, gantikan dengan hikmat wahyu, Roh Kudus yang bekerja atas hidup kami, dan ingatkan kami senantiasa akan firman dan kekuatan firman itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sang firman yang hidup, kami berdoa mohon pimpinan. Singgung oleh Iman, ini adalah pertemuan yang ketiga ya, dari 12 modul kita. Nah, apa 12 modul itu bagi teman-teman yang sudah bergabung tapi mungkin lupa di pertemuan yang lalu, atau yang saat ini baru pertama kali mendengar.

dengarkan dan ingin tahu yang sebelumnya dibahas apa sih gitu ya. Nah, maka saya akan ulang sedikit dan coba memasuki lewat presentasi PPT ini ya. Jadi kita punya modul kemuritan jalan pulih, kita memang coba kemas kemuritan dan modul 12 modul ini lebih sederhana. Kalau 12 modul ini maka ada tiga pusat. Tiga intinya dari pusat kemuritannya Anabaptis Mennonite. Nah, ini kenapa Anabaptis Mennonite kok ditonjolkan? Enggak sih. Anabaptis Mennonite itu mencoba melihat dari isi pusat kehidupan maupun pusat iman maupun pusat karya kita. Karena ada iman, kehidupan, dan karya. Nah, tiga inilah kemudian yang dipahami, kemudian dirumuskan menjadi tiga bagian. Dari tiga bagian ini nanti kita bedah lagi menjadi 12 bagian untuk modul. Diharapkan modul ini tidak rumit, tetapi sederhana karena ini memang pergulatan kehidupan kita sehari-hari untuk belajar tentang kemuritan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya. Dan itu yang perlu. Ya, kita tidak belajar dari doktrin dan penjelasan tentang doktrin yang dikemas oleh bapak-bapak gereja, tapi kita mau coba melihat dari sisi Yesusnya yang mengajarkan soal kemuritan dan pemuritan itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi penting. Kita belajar dari Injil yang menyinari atau menghidupkan semua kaitan kisah cerita yang ada di dalam Alkitab, walaupun itu dulu diberikan kepada orang-orang Yahudi misalnya, diberikan di zaman-zaman yang berbeda, tapi harus disinari dan diperjelas dari orang Kristen, pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus. Maka dari sisi penjelasan kemuritan itu, yang paling menurut saya yang paling penting adalah bagaimana Kristus sendiri memuridkan. Jadi poinnya di situ. Maka tiga ini adalah Kristus sebagai pusat iman atau Yesus Kristus sebagai pusat iman kita. Nah, kita percaya pusat iman kita bukan gereja. Pusat iman kita bukan aliran-aliran gerejawi

tetapi Kristus sendiri. Lalu kita belajar dari komunitas, karena kita tidak berbicara soal spiritualitas yang sangat personal, pribadi, enggak. Kemuritan kita senantiasa ada dalam wadah yang namanya komunitas. Dan apakah komunitas itu disebut sebagai persekutuan, apakah komunitas itu disebut sebagai gereja. Jadi, community is the center, bagian dari komunitas kita. Jadi, komunitas adalah center atau pusat dari kehidupan kita. Mengikuti Yesus bukan perjalanan individual, melainkan bersama-sama. Ya, bersama-sama. Karena itu Yesus yang memuridkan mereka. Lalu perdamaian dan rekonsiliasi menjadi penekanan bahwa shalom, pusat karya kita, pusat ekspres reconciliation is the center of our work. Jadi murid Kristus adalah pembawa damai, shalom, reconcile, merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan yang menjadikan kita juga harus merekonsiliasi hubungan kita dengan sesama. Nah itu menjadi penting sebab kemuritan kalau tidak berdampak pada kehidupan bersama dalam membangun relasi, maka itu tidak ada dampak manfaatnya apa-apa. Jadi ini yang menjadi tiga hal yang menjadi inti dari kemuritan kita. Yesus Kristus sebagai pusat iman kita, komunitas sebagai pusat kehidupan, maka shalom atau rekonsiliasi atau perdamaian peace itu menjadi pusat karya kita. Nah ini kemudian dijabarkan menjadi 12 modul kemuritan kita. Saya harap kalau kita mulai memahami ini dan mempraktekkan, berharap kita akan masuk ke dalam sebuah ajaran-ajaran Yesus dalam praktek yang dinyatakan kepada para murid, yang diteruskan untuk diberitakan karya-karya itu, untuk diajarkan kepada semua orang dalam amanat agung itu, bahkan segala bangsa, yakni supaya mereka itu diajar akan siapa Yesus dan karya-karya Yesus, sehingga mereka mengerti akan keselamatan. Kepenuhan Kristus, menjadi seperti Kristus, adalah inti dasar kemuritan. Yang pertama adalah kita dipanggil mengikut Kristus. Jadi kita tidak memulai dari pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang dunia, pemahaman tentang manusia, enggak. Kita mulai kemuritan kita langsung, karena Yesus juga langsung, dia tidak alam semesta, tentang penciptaan, tentang Allah, tentang dosa, tidak. Dia langsung, dia berbicara tentang murid, mengikut. Ikut aku, ikut aku, ikut aku. Jadi kita mencoba modul kita bukan modul doktrinal ya. Sekali lagi, modul kita tidak mengajarkan tentang doktrinnya si A, si B, itu tidak. Kita sedang mengajarkan bagaimana Yesus memuridkan. Karena itu dia memanggil murid. Begitu dia datang, dia memanggil ikutlah aku, ikutlah aku. Nah ini kita sudah kita bahas nih di modul pertama. Ini itu bisa, lihat aja di YouTube GKMI ARK itu ada di modul pertama itu bicara soal bagaimana dipanggil mengikut Kristus itu, atau dipanggil mengikut Yesus itu. Yang kedua adalah bertobat. Jadi bukan orang bertobat dulu baru dipanggil. Orang dipanggil untuk mengalami pertobatan. Kita juga dipanggil untuk mengalami pertobatan dan memulai hidup baru. Pertobatan dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Allah. Nah, lalu kita bicara di modul kedua yang kemarin. Bagaimana kita bertobat dan mulai memasuki yang namanya hidup baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita menjadi, lalu kita membedakan antara dosa dan kejahatan. Nah, tidak ngikutin, bisa kembali lagi ke YouTube GKMI ARK, cari yang jalan pulih, yang modul kedua. Nah, sekarang kita masuk di modul ketiga. Yakni bagaimana kita akan mendengar, mengenal Yesus melalui firman. Ya, mendengar, mengenali firman. Jadi ini bagaimana kita nanti membaca firman dengan baik dan benar. Itu nanti kita modul ketiga ini. Modul keempat nanti di berikutnya adalah bagaimana kita taat. Taat untuk terhadap panggilan, taat dalam kehidupan baru, taat untuk pada firman. Ketaatan itu penting. Yesus mengajarkan ketaatan. Jadi setelah kita mengetahui firman, ya melakukan. Ketaatan itu taat untuk melakukan firman. Jadi bukan tahu semuanya, ahli semuanya, bukan, tapi taat. Disentuh oleh firman dan dikerjakan. Lalu disitu diubahkan hati kita. Yang memenuhi hati kita, perbendaharaan hati kita akan mengalami perubahan-perubahan akal budi, kehidupan baru itu terjadi terus-menerus di dalam hati. Betapa pentingnya hati. Nah itu modul kelima. Ya, modul yang keenam tadi, mulailah orang yang sudah 1, 2, 3, 5 sampai 4, 5, orang itu akan terpanggil untuk bersama-sama hidup dalam komunitas. Nah, banyak orang yang hidup dalam komunitas tidak mengalami yang 1, 2, 3, 4.

5, maka dalam komunitas terjadi konflik-konflik. Terjadi pertarungan ego karena hidup lamanya masih, manusianya lama masih. Maka dalam komunitas kepemimpinannya nggak jelas. Maka ada pertarungan dan tanda kutip kepemimpinan. Antara hamba Tuhan satu dengan yang lain, antara majelis dengan hamba Tuhan, antara jemaat dengan jemaat. Nah ini karena tidak melihat, tidak mendalami, terlebih dahulu dimurnikan dalam satu, yakni soal panggilan mengikut Kristus harus clear. Hidup barunya bagaimana, mendengar dan belajar firman-Nya bagaimana, ketaatan melakukannya bagaimana, hati yang diubahkan dan dipenuhi oleh kasih Kristus bagaimana, sehingga mengasihi itu bagaimana. Lalu baru hidup dalam komunitas. Nah, hidup dalam komunitas ini akan menjadi sehat kalau 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakan. Atau dihidupi, disadari dan dihidupi. Lalu disinilah maka kita akan praktek di setelah hidup dalam komunitas. Yang praktek siapa? Semua, baik individu maupun komunitas mulai praktek. Mulai belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Lalu belajar juga, belajar mendamaikan. Berdamai dan mendamaikan dengan dunia ini. PI kita, penginjilan kita adalah membawa orang berdamai dengan Kristus. Bukan membawa orang menjadi anggota, bukan membawa orang menjadi yang bisa kita kontrol gitu, menjadi member kita. Bukan. Tapi orang harus dibawa pada berdamai dengan Kristus, berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ada banyak macam-macam. Perdamaian-perdamaian itu harus pada konflik utamanya itu pada diri sendiri. Karena diri yang nggak beres pasti akan konflik dengan orangnya. Lalu setelah orang itu mengalami kasih Kristus, mengasihi, hidup dalam komunitas yang saling mengasihi, berdamai, lalu pasti muncul hidup sederhana dan berbagi. Karena dia tidak lagi terikat pada attachment kepada hal yang bukan esensi. Maka dia ngerti apa artinya hidup sederhana. Karena panggilan Yesus juga hidup sederhana, bukan mewah. Bukan menjadi orang yang menguasai seluruh dunia. Bukan, tetapi hidup sederhana dan berbagi. Lalu belajar melayani seperti Kristus itu modul yang ke-10. Lalu menjadi saksi bagi kehidupan atau kalau meminjam istilahnya Markus itu menginjili kepada semua makhluk. Dan yang terakhir adalah kita kemudian memuridkan. Mulai belajar memuridkan. Memuridkan orang lain. Murid yang memuridkan. Nah itulah landasan dari perputaran atau 12 modul yang akan. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita. Kita sudah modul pertama, yakni tentang dipanggil menjadi murid. Yang kedua adalah bertobat dan hidup baru. Nah sekarang kita masuk kepada modul yang ketiga. Bagaimana sih kita itu mendengar, karena iman berangkat dari pendengaran. Bagaimana mendengar Yesus pada kita, Yesus memuridkan kita. Tapi bagaimana caranya kita mendengar Yesus memuridkan kita? Apa Yesus buka kelas? Apa Yesus buka Zoom? Apa Yesus buka modul? Gitu kan? Bagaimana saya bisa mendengar Yesus dan pengajaran-pengajaran Yesus? Ya, melalui firman, melalui Injil itu. Sebab di Lukas 24 ayat 27 dikatakan, lalu ia, Yesus sendiri, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Jadi Yesus sendiri akan menjelaskan. Perlu pendeta? Perlu. Tetapi yang akan menjelaskan Yesus sendiri. Maka perjumpaan dengan Yesus itu sendiri yang akan membawa kita pada pengertian-pengertian hikmat yang diberikan Yesus, karena Yesus sendiri yang akan menjelaskan kepada kita, kepada mereka, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, melalui hikmatnya, melalui banyak hal. Nah, nanti terakhir melalui modul ketiga, lebih banyak belajar tentang apa yang berkaitan dengan firman yang menjelaskan tentang Yesus. Sekali lagi, ringkasan modul pertama, itu tentang relationship, transformation dan mission. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika memanggil murid-muridnya, ikutlah aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia, dan kamu akan menjadi misinya adalah membawa semua orang datang kepada Tuhan. Nah ini adalah mengikut, dibentuk, dan diutus. Ini adalah hal yang kita sudah pelajari di modul pertama yang lalu. Lalu modul yang kedua, itu kita bicara soal hidup yang diubahkan, hidup yang bukan hanya sekedar mengikut Kristus tapi mengalami

perubahan hidup yang namanya pertobatan, lalu menjadi hidup baru. Jadi orang mulai sadar, orang mulai mengaku segala dosanya, berbalik dari jalannya yang jahat, lalu dibaharui hidupnya oleh Roh Kudus dan oleh kuasa Tuhan, lalu hidup baru. Jadi pertobatan bukan sekedar nyesel, tetapi pertobatan adalah berbalik hidup dari jalan yang salah menjadi jalan yang benar. Dari kegelapan menuju terang bersama dengan Yesus. Ya, nah itu pertobatan perubahan itu nanti terkonfirmasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, dan masyarakat. Orang yang sudah dibaharui mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Nah, itu satu dua. Lalu akan muncul.

0: Saya terlempar tadi ya.
1: Iya, sebentar Pak, ada iklan dari kelewat. Lanjut Pak, lanjut Pak.
0: Oke. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita sudah dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, lalu kita juga sudah meninggalkan jalan yang lama kita, sudah bertobat nih, sudah hidup baru. Pertanyaan berikutnya, kita kan masih menghadapi kenyataan bahwa apa yang benar dan yang salah. Gimana caranya ini? Setelah hidup baru, apakah selesai? Enggak. Kita kan menghadapi kehidupan dan bertanya tentang ukuran yang benar salah itu seperti apa. Lalu kita juga bertanya, apa yang Yesus kehendaki atas hidupku? Bagaimana caranya saya ngambil keputusan-keputusan dalam kehidupan? Bagaimana saya harus memperlakukan orang lain? Bagaimana saya harus menggunakan uang misalnya? Atau menjalani keluarga? Ada banyak pertanyaan yang membutuhkan petunjuk praktis hidup dia baru itu seperti apa. Jadi setelah hidup baru bukan, oh udah selesai. Bukan. Tapi kita masih hidup di dunia ini yang membutuhkan petunjuk, yang membutuhkan arah, yang membutuhkan terang, yang membutuhkan tuntunan. Maka kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Firman itu pelita bagi jalan hidup kita. Pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Ia menjadi petunjuknya. Ia menjadi kaca yang buat tanya ini. Setelah saya dipanggil Yesus, setelah saya hidup baru, next-nya apa? Ya saya hidup benar. Lah kalau hidup benar, penilaian. Kalau saya mau menjalani hidup seperti yang dikehendaki Yesus, dari mana saya tahu bahwa ini kehendak Yesus? Jangan-jangan itu kehendak saya pribadi. Jangan-jangan itu kehendak orang tua. Jangan-jangan itu kehendak gereja. Jangan-jangan itu kehendak pendeta. Bagaimana saya tahu bahwa ini kehendak Tuhan? Bagaimana saya harus mengambil keputusan? Kalau ini kelihatan baik, atas hitam. Bagaimana saya memperlakukan orang lain? Atau diri saya sendiri? Dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, disinilah modul ketiga menjadi penting. Maka kita harus belajar firman, karena disitulah firman. Petunjuk buat kita, aturannya dijelaskan buat kita untuk berkenan itu seperti apa, kehendak Tuhan itu seperti apa, bagaimana kita memperlakukan orang lain juga sudah diatur di sana, dan bagaimana kita menggunakan uang, waktu, tenaga, itu sudah diatur di sana, bagaimana kita menjalani hidup bersama di komunitas, di keluarga, sudah diatur di sana juga. Nah, karena itu, yuk kita belajar tentang firman. Nah, karena apa? Karena kita butuh petunjuk jalan. Karena kita butuh buku panduannya. Nah, dikatakan di Mazmur itu adalah firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saat kita melangkah, saat kita hidup, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, kita tentu punya tangan, kaki, tenaga, keinginan untuk berjalan. Tapi kalau tanpa terang, ya kesandung-sandung. Tanpa terang, kita muterangi firman Tuhan. Bisa jadi arah, walaupun niat kita baik. Niat saja nggak cukup. Perasaan kita merasa baik. Loh, perasaan nggak cukup. Loh, saya sudah punya bekal pengalaman untuk menjalani hidup. Pengalaman kita juga nggak cukup. Loh, saya sudah punya tradisi budaya yang ngatur, itu juga nggak cukup. Kita membutuhkan firman Tuhan dan terang firman Tuhan untuk mengenali jalan kita. Untuk mengenali langkah-langkah kita ke depan supaya benar.

0: pasti. Nah, firman itulah yang akan menolong kita. Niat baik harus dikendalikan di bawah kuasa firman. Perasaan-perasaan kita juga. Karena itu ketika kita membaca firman, jangan menggunakan perasaan kita lebih daripada petunjuk firman. Jangan mengatakan bahwa pengalamanku begini, firman kok ngomong begini. Wah, nggak bisa. Misalnya gitu. Misalnya contoh. Pengalaman kita, harus nyiapin semuanya baru tenang. Pengalaman kita diajar, dididik di kehidupan itu bahwa orang harus menyiapkan makanan, minuman, pakaian, papan, sandang, uang. Itu harus siap menjalani hidup. Hidup tanpa uang, hidup tanpa bekal, hidup tanpa makanan, minuman, pakaian, sandang, papan. Itu bahaya loh. Padahal firman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan kamu khawatir apa yang tidak kamu makan, minum, pakai. Waduh, nggak bisa. Pengalaman saya nggak gitu, Pak. Kalau hanya ngikut itu perasaan saya, ah itu bahaya, Pak. Tradisi kita, coba lihat. Dari pengalaman tradisi kita, itu utamanya itu uang, Pak. Nah, itu yang menjadikan diri kita kalau ngikutin tradisi, ngikuti pengalaman, kamu juga akan gelisah, khawatir, bimbang. Dan itu akan menguasai dirimu terus-menerus dan tidak akan pernah cukup puas. Padahal ujung perjalanan kita is not about money, bukan tentang uang, bukan tentang kekayaan, tetapi tentang damai sejahtera, tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, karena itu cari dulu. Loh, bukankah uang materi penting? Penting, tapi itu akan ditambahkan. Fokusnya jangan salah. Fokus uang, nanti kamu akan menjumpai bahwa uang tidak bisa mengerjakan apa-apa untuk damai sejahteramu. Fokus kesehatan, kamu akan menjumpai bahwa kesehatan tidak utama. Pada umur tertentu, kamu pasti akan sakit. Kamu pasti akan melemah. Kamu pasti semuanya. Maka ketika jalan pulang, kamu di ujung usia itu baru bingung, loh, kemana saya harus jalan? Kerajaan Allah itu jalannya mana? Nah, selama ini kamu cari uang sama cari kekuatan kesehatan yang seolah-olah kamu tidak pernah menyiapkan diri untuk mencari jalan kebenaran dan hidup. Nah, kamu baru akan kecewa di nanti. Karena itu bukan tentang perasaan, bukan tentang tradisi, bukan common sense orang, bukan karma, itulah yang menjadi pelita. Nah, karena itu firman Tuhan itu apa nih? Apa itu Alkitab? Alkitab kan bukan sebuah buku yang turun dari langit. Alkitab adalah kumpulan kitab yang lahir dalam perjalanan sejarah umat Allah yang panjang. Jadi pada perjalanan sejarah yang panjang yang merumuskan refleksi perjumpaan, menuliskan perkataan Tuhan, kegalauan, kejatuhan, kebangkitan, semua ditulis jujur oleh Alkitab. Supaya apa? Supaya memberi pelajaran bahwa ternyata Tuhan dan cara Tuhan yang setia ketika dia membuat perjanjian, dia memelihara perjanjiannya itu. Nah, bagaimana kita yang hari ini itu besar kasih Allah dan perjanjiannya masih berlaku atas hidup kita yang digenapkan dalam Yesus Kristus. Karena seluruh kisah itu pusatnya nanti, ujungnya pada Yesus Kristus. Nah, karena itu betul berterut, Yesus adalah Tuhan. Dan karena itu semua penciptaan di awal dijelaskan, manusia yang jatuh dalam dosa dan pelanggaran dan kejahatan dijelaskan, lalu bagaimana Allah membawa, bagaimana proses mereka sampai ke Mesir, lalu jalan keluar sampai ke penebusan Yesus Kristus, lalu muncul Yesus Kristus yang menebus, yang membangkitkan orang mati, yang membawakan, dan dia berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, akulah pintu, akulah terang, dan lain sebagainya. Yesus itulah firman yang menjadi manusia, yang menjelaskan utamanya semua diciptakan dari firman, semua akan kembali kepada firman. Lalu disitulah muncul gereja komunitas yang mempercayai firman dan hidup bersama dengan Kristus di dalam firmannya sampai nanti ciptaan yang baru. Nah, kita ada di proses sejarah itu. Dan di proses sejarah itu bagaimana firman itu menjadi utama. Firman yang mencipta, firman.
1: Hilang lagi, Dit. Harus harus didoain dulu kali. Bapak Timotius 2, 2 Timotius silakan.
0: Waduh.
1: Nah, udah masuk lagi nih, udah.

0: lempar lagi ini ya.
1: Harus
0: Ini
1: didoain sama 2 Timotius kayak Pak.
0: harus
1: Tentang Kristus pusat, Pak.
0: ya. Proses. Jadi sampai ini ya tadi ya.
1: Ya, benar.
0: Jadi kita kan belajar tentang semua sejarah, semua kan dimulai dari firman, firman yang menciptakan, firman yang membentuk, firman juga yang akan menebus kita, dan firman nanti akan memulai kehidupan baru kita. Jadi Yesus is about firman itu sendiri. Dialah tuntunan sejak awal itu firman, dan firman yang bersama-sama dengan Allah adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus, dan firman itu yang akan menyelamatkan kita. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh tentang firman. Kemuritan dan pemuritan itu belajar firman. Sayang sekali kalau orang itu kecerahan menjadi gereja, itu yang diajari adalah organisasi, organisasi, organisasi gitu loh. Bukan firman gitu. Firman seolah-olah sampiran. Lalu firman digantikan dengan hiburan. Firman diturunkan menjadi sesuatu yang hanya ya sampiran-sampiran ketika kita khotbah lebih banyak pengalaman pribadi ketimbang pendalaman firman. Allah kok. Firman itu kekuatan Allah kok. Allah. Firman itu adalah dengan aku. Koneksi dengan melalui firman. Koneksi dengan Yesus yang melalui firman. Koneksi dengan kenyataan kehidupan baru kita hanya melalui firman. Sembarangan. Tapi pertanyaannya kan seberapa banyak umat itu diajak baca firman setiap hari, baca firman setiap hari dalam kehidupan. Bukankah pemazmur mengatakan orang itu akan bahagia kesuburannya ialah Taurat, kebenarannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Pohon yang akan seperti pohon air yang menghasilkan buah pada buahnya berhasil. Coba. Begitu kita abai dengan firman, maka yang muncul adalah perasaan penghakiman semuanya. Dan ego muncul semuanya. Konflik karena gereja ada firman. Apa? Yang ditekan ada firman. Yang ditekankan organisasi-organisasi. Tata aturan ini menurut pengalaman saya. Tradisi ini yang ditekankan. Tradisi ini yang ditekankan. Lalu seolah-olah kita pengikutnya, isme-isme itu ditekankan lebih daripada firman. Ditekankan lebih daripada firman. Yang memuridkan orang dimuridkan jadi organisasi. Kita GKM, kita harus menekankan GKM sebagai identitas. Menekankan GKM sebagai identitas kita. Saya senang waktu kemarin itu Pak Bambang juga mengkritik lagu Mars kita, GKM ini. Ya, boleh sebagai warga ini. Tapi kalau sampai itu menggantikan Alkitab, bahaya, bahaya loh itu. Bahaya loh itu. Jadi kecil, tapi organisasi. Organisasi. Ya sebagai mars sebuah organisasi bolehlah. Tapi kita harus mengajar firman-firman. Ini bukan tentang firman. Ini punya pendeta A, pendeta B. Enggak. Ini bukan, enggak. Bukan tentang kita. Bu Insri pada TAD iman, Bu Insri ini tidak sama firman. Nah, tentang yang belajar sendiri. Dan yuk belajar sendiri firman itu. Maka baca firman Tuhan setiap hari. Sudah ada. Tapi seberapa banyak ya baca Alkitab? Tapi seberapa banyak? Berapa persen jemaat yang ikut baca Alkitab setiap hari? Kalau dah, kering saja mau dengar apa? Kering pasti. Maka yang banyak kurang baik. Banyak orang bagus, banyak nggak mantap, banyak orang lucu. Ya itu, karena yang dicari bukan firman, yang dicari orang hebat. Yang diikuti bukan firman, orang. Kalau karisma, karisma. Kalau karisma yang diikuti, capek kita, nyesel kita, gagal kita. Maka konflik makin tinggi, maupun konflik makin banyak. Yang kering-kering itu biasanya firman terasi dalam hati. Doa firman pasti dalam hati. Kita karena itu yang ada di situ kita itu yang ada di Alkitab kita itu ada firman yang hidup, firman yang hidup termasuk kan menjadi firman kita itu nanti akan menjadi firman Yohanes ketika berkasih

Yohanes 1 kan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah yang menjadi yang percaya kepadanya, diberi kuasa kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak. Percaya pada firman yang hidup, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya anak-anak Allah, ya anak-anak yang mencintai dan anak kita membawa kita pusat. Dan anak kita membawa kita pusatnya pada Yesus Kristus. Kita harus membaca tetapi juga merenungkan. Makin dekat dengan firman dan kuasanya. Dia seperti itu bersamakan mati seperti dia agar kita bisa dibangkitkan seperti dia. Namanya bukan mengikuti Yesusnya itu. Sedemikian rupa sehingga kita itu bisa mengalami di penderitaan pun firman Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Bahkan di kematian pun di firman Tuhan akan kematian pun firman Tuhan akan berkuasa atas kita. Karena firman dengan ego manusia. Hati-hati dengan ego manusia itu suka cari validasi, cari nama. Hati-hati. Sekali lagi. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Terus itu pusat. Karena itu seluruh Yesus itu pusat dari seluruh firman kita. Nah, tadi yang saya katakan jelaskan, Yesus jelaskan kepada kita, kepada semua orang, apa yang tertulis tentang dia di seluruh kitab suci. Makin lama surat-surat dan yang baru di surat pun harus kacamatanya itu pun harus kacamatanya itu Yesus. Kita harus membaca apa yang teks ini nyatakan tentang Allah. Apa yang teks ini nyatakan tentang Allah. Bukan tentang diri kita. Bagaimana teks ini berhubungan dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar karya Allah itu. Bagaimana kita memahami Yesus Kristus mentaati dalam terang Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah kunci untuk memahami semua.

lebih penting, ya itu penting, tapi jauh lebih penting bagaimana kamu membaca Alkitabnya. Kadang-kadang banyak orang yang membaca untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada baca pakai pun kita tahu, sudah diingatkan sama Tuhan, nyala gunakan itu. Tuhan nggak konfirmasi keinginan diri sendiri. Wah, itu baik. Kita bukan sedang mendengar firman, melainkan kita meminta firman itu untuk memenuhi keinginan kita. Jadi begitu, kita tidak sungguh-sungguh mendengar. Yang cocok kita ambil, yang nggak cocok nanti untuk orang lain. Padahal firman itu menegur kita. Ya, jadi membaca Alkitab yang benar sebagai seorang murid adalah, Tuhan koreksiku, bentuk aku. Firman apapun juga, yang datang pada kita itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Aku ubah hatiku, bukan aku aku tahu. Karena itu memaparkan firman harus memaparkan sebuah perubahan hidup. Tantangannya nih, bukan terlalu lama menjelaskan konteks teks itu sampai orang hanya pengertian ternyata itu. Tapi apakah ia mengoreksi? Apakah ia mengubah hidup, mengubah pikiran, mengubah paradigma, mengubah rasa kita? Nah, ini yang harus terjadi pada diri pengkorbannya itu dulu. Nah, saya mengatakan ini supaya semua kita itu ketika baca firman itu terkoreksi. Maka bacalah firman sendiri. Gitu. Di rumah baca firman. Karena terkoreksi. Firman itu membersihkan, memurnikan, mengkoreksi, memotong sana-sini. Membuat kita bertobat, membuat kita tertempelak, membuat kita kembali kepada Tuhan. Itu kita hubungan percakapan kita langsung dengan Tuhan. Itu pentingnya di situ. Karena itu jangan hanya berhenti di situ. Salah satu bahaya untuk membaca Alkitab, mengambil satu ayat dan terlepas dari konteksnya, itu bisa digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Yang diajarkan biasanya untuk kita hati-hati adalah, apa yang tertulis sih? Yang tertulis teksnya itu seperti aslinya, tapi jangan berhenti di situ. Lihat konteksnya juga. Ini dulu digunakan untuk siapa? Ditulis dalam situasi apa? Apa yang terjadi saat itu atau sesudahnya itu apa? Oleh gereja mula-mula pembacanya itu membacanya seperti apa? Jangan langsung pada situasi kita dulu, tapi mencoba melihat, ternyata di konteks itu kata itu digunakan, firman itu ditujukan kepada mereka. Lalu bagaimana hubungannya dengan kasih karunia Yesus tadi sebagai sang firman dalam kisah besar Alkitab tadi? Lalu baru apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hari ini? Bisa enggak ada satu ayat langsung ternyang-nyang berbicara pada kita? Bisa juga sih. Bisa juga, tapi tidak senantiasa. Kalau kita lagi belajar PA, belajar menjadi murid, dalami aja enggak apa-apa. Sukai, cintai, gembirai, senang membacanya itu karena seolah-olah sedang mencari mutiara, seolah harta terpendam. Ini indah sekali. Tapi indah adalah ini mengubah hati dan kekayaan diri kita, membersihkan kita.

0: mesti cara baca firman, ketemu pengen mendengar firman, diskusinya itu bukan ketemu kuliner di mana, makan apa, sudah nyoba itu belum, dengar enggak saat ini Kapolrinya diganti begini, di saat-saat seperti ini. Ini apakah mengamankan pemilu nanti 2029? Nah, mumet kita gitu-gitu. Kita lebih dipenuhi teori konspirasi ketimbang firman itu bicara soal apa. Akhir zaman seperti apa? Coba baca dari kacamata firman. Kita ngerti nanti sifat diteladani dari mana membicarakan hal ini. Lalu, saat yang pertama tadi, ya, jangan motong satu ayat. Yang kedua, yang perlu catatan adalah, kita minta bimbingan Roh Kudus. Sebab dialah yang akan mengajarkan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Itu kata Yesus. Kalau Roh Kudus itu datang, Roh Penghibur datang, dia akan ngajar. Dia akan membimbing kita. Nah, minta Roh Kudus, minta bimbingan. Karena dia yang mengilhami setiap orang, atau di dalam Timotius, dia mengilhami segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi diilhami. Yang menuliskan diilhami. Jadi Roh Kudus mengilhami orang menuliskan, Roh Kudus juga mengilhami kita membaca. Lalu bekerja membuka hati. Kok aku enggak ngerti, aku enggak ngerti. Minta Roh Kudus. Jangan bergantung pada pendeta atau orang pinter. Aku enggak ngerti teks ini, coba terangkan. Oh gitu toh. Kita bisa minta pada Roh Kudus untuk membukakan pikiran kita. Mengkoreksi kita. Yang bikin kita nggak ngerti itu bukannya kita nggak ngerti, kita nggak mau ngerti, karena kita mau yang sesuai dengan mau kita aja yang kita mau ngerti. Yang bukan yang menegur, kita nggak terlalu mau itu kita baca. Karena itu jangan, hati-hati juga orang yang mengatakan, Roh Kudus berkata kepada saya, nggak, harus dicek pada firman. Semalam Roh Kudus berbicara pada saya, hati-hati. Memang Roh Kudus kita minta untuk memimpin kita, tapi juga jangan salah menafsir, gunakan, manfaatkan seolah-olah atas pimpinan Roh Kudus. Maka saya itu katakan keinginan saya itu dibenarkan oleh karena labeling Roh Kudus yang mengatakan. Harus dicek sama firman. Hati-hati, pendeta ngomong pun harus dicek sama firman. Hati-hati. Seorang mentor pun ngomong pada kita, cek kepada firman dan kedalaman firman. Karena karya Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman, karena dia dikatakan akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Jadi nggak bertentangan. Kita nanti akan membaca Alkitab dalam komunitas, baca bersama-sama. Sama-sama, kita menemukan sesuatu, bukan dari pengalaman orang lain ya, tapi dari cara pimpinan orang lain, pimpinan Roh Kudus kepada orang lain bisa membukakan satu hal yang memang tertutup buat kita. Cara Rasul 15 kan mereka berkumpul bersama-sama, berbicara, mendengar kesaksian, mempertimbangkan kitab suci, dan mencari pimpinan Roh bersama-sama. Sebabnya di poin yang kedua, komunitas is the center of our life. Community is the center of our lives. Komunitas-komunitas adalah komunitas saling belajar, saling nanti kita lanjutkan.
1: Ya, yeah, thank you, Pak. Ini 2 Timotius mau merespon?
2: Belum dulu kok.
1: Belum. Oke. Ada Ibu Insri nih, sesama hamba Tuhan. Boleh Ibu Insri mau menambahkan atau mau apa? Respon.
3: Oh begini ya, memang kalau aliran Protestan ya, kita ini termasuk Protestan Injili katanya, atau the third way ya, kalau Menonit itu katanya third way, jadi tidak kiri dan tidak kanan. Pewahyuan ya, kalau nggak salah aku lupa itu, jadi dari Allah itu adalah sudah termaktub atau tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian. Kewibawaan Alkitab itulah yang tertinggi dari semua buku tradisi dan buku-buku yang lain. Sehingga pewahyuan-pewahyuan, penglihatan, dan juga

0: juga tadi yang seperti Pak Timotius Adhidharma mengatakan bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya, aku dapat penglihatan. Begini, begini, begini, begini, ya, seperti itu. Ya, ya itu sih ada juga ya dalam Alkitab, seperti dalam Alkitab itu, begitu. Jadi memang di dalam pengakuan kita sendiri, pengakuan di GKMI, bahwa Alkitab barulah yang menjadi, kan begitu ya Pak ya, menjadi satu-satunya untuk kehidupan bergereja, berkeluarga, bermasyarakat. Dan jadi tidak ada pewahyuan yang lain kecuali yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang kita percaya ini. Kalau jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya, kadang-kadang kita bingung sendiri begitu ya. Dan bahkan jemaat kita ya, beberapa itu ya, kadang-kadang menanyakan kepada saya gitu ya, itu loh, kalau ikut yang di sana itu kok begini ya, apa betul begitu ya, doa itu cepat dijawab begitu ya, kalau di GKM ini loh kok lambat sekali begitu, dan kadang-kadang tidak ada mujizat begitu, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi nah, saya berkata begini, yang saya imani, mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan nama kita tertulis di buku kerajaan surga. Itu adalah mujizat yang terbesar, bukan karena dari apa. Saya memang seperti itu kalau menjawab. Ya. Sehingga banyak orang tertarik ya bahwa di sana itu begini, di sana itu begini, di sana itu begini, kok di tempat kita kok seperti ini. Nah, gitu. Ya, itulah Pak Timotius Adhidharma ya. Jadi memang kekuatan firman itulah yang harus di ini ya. Sekarang ini kan ada pembacaan waktu itu dari MPL 1 ya, kalau nggak salah. Per gereja itu dibawa oleh para majelis utusan untuk membaca berurutan. Dan itu memang yang mengikuti dalam satu tidak banyak. Nah, begitu ya. Memang kami didaftar dan dikontrol seperti itu oleh ketua majelis. Nah, seperti itu umpamanya, itu pun ya majelis sendiri pun tidak ikut. Maaf ya kalau saya mengatakan, hamba Tuhan sendiri pun tidak ikut. Sedih bukan? Nah, merasa sudah tahu, merasa sudah baca. Kalau saya sih tidak merasa begitu, walaupun saya sudah tua, sudah baca mungkin beberapa kali, tapi saja di hadapan Tuhan, okay, kalau kalian membaca, saya ikut mendaftar. Dan bisa dikontrol saya setiap hari. Begitu. Begitu Pak, ya jadi memang membaca firman Tuhan ini juga merupakan satu apa ya, kedisiplinan dan kerinduan dan memang dari hati ya. Orang hamba Tuhan sendiri juga tidak mau ikut, hamba Tuhan apa tuh majelis juga tidak mau ikut, bahkan tidak pernah ikut membaca firman Tuhan. Ya, itu saya tidak menghakimi siapapun, tapi ada itu, begitu. Ya, bahkan ada dipilih majelis tapi tidak pernah membaca firman Tuhan yang secara teratur. Bahaya. Sehingga pengajaran-pengajaran yang tadi itu mudah sekali mereka itu. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Timotius, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu.
2: Ya, saya tertarik pada apa yang disampaikan Bunda Insri tadi tentang pewahyuan ya. Kalau kita bicara soal sederhananya, wahyu itu kan tindakan Allah untuk dirinya.

0: sudah diberikan, tapi juga berupa proses penyingkapan. Nah, kata Wahyu ini kan apokalipsis ya. Jadi menyingkapkan yang tertutup atau membuka sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Kan kita nggak pernah tahu semua tentang kehidupan, kita nggak pernah tahu tentang masa depan, kita nggak pernah tahu sepenuhnya tentang semesta atau Allah gitu, kita nggak pernah tahu. Dinyatakan tentang penciptaan itu begini, tentang dosa itu begini, tentang sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia, itu diwahyukan, disingkapkan melalui sebuah proses sejarah yang dibuka pelan-pelan gitu. Oh, itu indah. Jadi ada penyingkapan sebuah pernyataan janjinya, ada juga proses penyingkapan. Setelah kita akan mengenal yang namanya ada wahyu yang bersifat umum, ada wahyu yang bersifat khusus. Jadi wahyu yang bersifat umum itu melalui ciptaan, melalui kehidupan hati nurani, melalui keteraturan dunia, macam-macam. Ada yang khusus dalam keselamatan, sejarah keselamatan umat itu difokuskan secara khusus kepada puncaknya itu Yesus Kristus, nah itu sebagai wahyu khususnya atau pernyataan khusus depan itu wahyu, wahyu umum, wahyu khusus. Karena firman Tuhan mengatakan setelah zaman dahulu Allah berkali-kali itu dengan berbagai macam cara berbicara pada nenek moyang kita melalui wahyu ya, dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhirnya berbicara dengan perantaraan anaknya, wahyu khusus. Jadi dalam iman Kristen ini menarik sekali bahwa kita itu dapat penyingkapan rahasia ilahi disingkapkan buat kita. Nah sayangnya banyak sekali orang itu cari penyingkapan rahasia-rahasia kehidupan terawang-terawang melalui macam-macam. Padahal itu ada dalam Alkitab, sudah disingkapkan semuanya. Dan bahkan Allah memperkenalkan, bukan hanya rencananya, kehendaknya, Allah menyingkapkan dirinya. Itu puncaknya melalui Yesus Kristus. Nah kalau Bunda Insiat ini tadi berbicara dan tidak tertarik untuk melihat wahyu penyingkapan ini, bagaimana dia bisa mengerti hidup? Bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Bagaimana dia, apa yang diajarkan kalau dia tidak membaca tentang penyingkapan dari Allah, rencana Allah, bahkan menyatakan, kok bisa berbicara tentang Allah kalau dia tidak membaca dan menghidupi Kristus gitu loh. Karena Kristus itu puncak dari penyingkapan penuh dari dirinya sendiri. Sehingga wajah Allah yang sama-sama itu menjadi lebih jelas. Sehingga kehidupan yang kita hidupi sekarang ini ada banyak jawabannya. Jadi ketika orang mengatakan saya dapat pewahyuan dari Tuhan, ya harus hati-hati. Ketika kita membaca firman, kita tercerahkan. Yang sebelumnya tidak terpahami, terpahami. Nah itu mendapat pewahyuan dari Tuhan, disingkapkan. Tapi kalau tiba-tiba sewaktu yang lain saya dapat pewahyuan dari Tuhan bahwa organisasi ini harus dibuat model ini, atau orang ini harus dipecat, atau ini harus menikah dengan ini. Nah, itu bahaya. Bahaya, karena pewahyuan itu orang makin ngerti, mengenal Kristus. Bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan dia, bahkan dalam kematiannya. Itu orang mengalami pewahyuan iman itu secara pewahyuan firman dan pewahyuan rahasia dibukakan terhadap hidupnya itu keren sekali. Nah, kalau ia tidak membaca Alkitab, kehidupan, rahasia, perjanjian, rahasia keselamatan, apa? Kalau dia tidak membaca dan tekun, membaca tekun saja belum ngerti. Apalagi nggak baca tekun ini. Nah, nanti kita akan masuk bagaimana cara kita nanti membaca Alkitab. Silakan yang lain dulu.
1: Ya, ada yang mau bertanya atau menambah? Pak David nih, gimana Pak David? Rajin membaca RMK. Oh. Pak Timotius, dua Timotius mau ngomong tuh Pak. Gimana Pak? Timba.
2: Iya. Pak Ade.

Ini masalah pewahyuan tadi ya, menarik dari Ibu Insriatmi juga dibahas sama Pak Tede. Ya cuman berpikir gini ya, nggak tahu ini lagi kebayang ke di pikiran saya aja. Dulu kan waktu murid-murid itu rasul-rasul, mereka kan

0: baru menjadikan itu satu bahan bahan khotbah. Padahal itu kan supaya mereka mendapatkan itu ditulis di Alkitab. Sekarang akhirnya kan kita nih Ibrani itu, saya ngelihat yang sekarang kita khotbahkan itu memang kita malah karena dapat Ibrani Yunani menjadi sesuatu yang kayak apa tidak originalnya bagaimana wahyu dari Allah itu sendiri kepada.
1: Ya, saya mencoba mencerna pertanyaan Pak Tim ini karena ada banyak hal yang berkaitan mereka sekarang kita khotbah, jadi mencoba melihatnya cara khotbah saat ini dengan khotbahnya dulu itu bagaimana? Apakah kita
0: Iya
1: itu
0: kan, harusnya kan itu masih tulisan yang benar-benar wahyu datang dari Allah kan kepada mereka gitu. Nah, kitanya sekarang ini seolah-olah kita merasa itu dari kita dapat lalu kita coba khotbahkan. Padahal kan itu semuanya belum tentu jadi khotbah yang disampaikan oleh murid-murid. Mereka makan cuma hanya sebagai penulis tuang di situ tulisan ini dari Lukas gitu kan. Padahal belum tentu saat itu Lukasnya langsung misalnya dia langsung khotbah seperti itu. Mungkin itu hanya sebagai tulisan yang ada di Alkitab, tapi kita yang karena sudah belajar Alkitab, nah kita berpikir ini adalah satu khotbah yang benar-benar kita kayak dapat wahyu dari Allah gitu. Itu
1: ini gini.
0: pemahaman saya sih, apakah keliru, Mas?
1: Ya, kita tidak. Ya, ini nggak apa-apa karena Pak Tim kan berpikir tentang apakah kualitas kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lain, apakah kualitas khotbah saya itu bisa dipertanggungjawabkan?
0: Ya, gitu ya, betul. Betul.
1: Kalau
0: Dengan wahyu
1: dibandingkan
0: dari
1: dengan
0: asli.
1: kita nggak ngalami
0: Ya.
1: di dalam itu murid-murid. Mereka itu tidak enggak sedang berkhotbah, mereka itu sedang bersaksi. Jadi mereka apa yang mereka lihat, para rasul yang disebut para rasul ini mereka bersaksi. Maka kitab Injil yang namanya Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, Yohanes adalah kitab kesaksian tentang Yesus Kristus. Kalau kita melihat bahwa kitab Lukas itu dituliskan juga kepada yang mulia Theophilus itu untuk sebuah kesaksian apa yang dia pahami, ngerti tentang Yesus. Firmanya Yesus, ini bukan masalah bahasanya apa, apakah bahasa Aram atau bahasa Yunani itu, tetapi mereka sedang menyaksikan kesaksian. Nah, kita itu saat ini membaca kesaksian itu, wah luar biasa karena kesaksian-kesaksian tentang Yesus sebagai pewahyuan khusus itu diceritakan oleh para muridnya. Nah, Perjanjian Lama menceritakan proses mengenai sampai hadir. Maka ketika kita menerangkan soal Yesus, kita bisa melihat di kitab Yesaya, kitab Yeskiel, kita bisa melihat di kitab, ternyata itu sudah diwahyukan. Ternyata sudah dinubuatkan. Sehingga dengan Yesus, poinnya ada Yesus. Nah, Rasul Paulus nanti surat-suratnya kepada jemaat itu menasihati. Bisa dalam pengertian khotbah, bisa dalam pengertian surat, yang kepada jemaat dinasihati untuk setia kepada Yesus Kristus. Yang dulu dia itu sangka sebagai seorang yang patut dibunuh para muridnya dan aniaya karena dianggap penyesatan, tetapi ternyata dalam tradisi ajaran yang selama ini dianggap benar dibandingkan dengan Yesus, yang benar Yesus memang. Dipenuhi semua di Yesus. Maka dia bersaksi tentang Yesus, tidak ada lutut yang tak bertelut, mulut yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia bercerita tentang itu, bahwa dia bahkan bersaksi mendirikan gereja di sana-sini. Nah, yang kita warisi adalah kisah-kisah kesaksian, cerita yang di dalamnya ada khotbahnya, tapi ada ceritanya, ada suratnya, ada peristiwa-peristiwa yang dituliskan. Sebenarnya mencoba melihat. Nah, itu kemudian kita ambil untuk kita khotbahkan, menyaksikan, karena kita bukan saksi mata di zaman itu. Rasul-rasullah saksi mata, apa yang dilihat, yang diceritakan, kita kemudian menceritakan ulang kepada orang-orang yang lain. Sama seperti ketika para orang Israel di bawah pimpinan Yosua itu menyeberangi sungai Yordan yang meluap-luap sampai ke tepinya, dan mereka ketika imam itu berjalan di depan, maka terbelah itu sungai, maka imam tetap membawa tabut, umat menyeberang sungai Yordan, lalu diperintahkan untuk mengambil 12 batu. Nanti kalau anakmu tanya, ini 12 batu apa? Nah,

tugas kita adalah cerita. Cuman ketika kita mau cerita, harus ngerti betul ceritanya. Disitulah kita perlu bahasa aslinya, peristiwanya. Karena kita nggak ngalami di peristiwa itu.

0: adanya Yusuf Maria seperti yang dikisahkan di dalam Injil Lukas dan Matius. Kira-kira begitu. Jadi cerita-cerita yang belum tentu ada di Injil yang lain, tapi cerita itu tentang kematian, kebangkitan, semua Injil menceritakan. Kelahiran tidak semua menceritakan. Jadi jangan berpikir kita itu khotbah-khotbahi orang. Kita itu bersaksi. Nah, seringkali khotbah yang kita buat itu bukan menyaksikan Tuhan, tapi menyaksikan satu peristiwa-peristiwa yang berkait dengan diri kita, yang kita saksikan organisasi kita, yang kita saksikan adalah pengalaman kita, yang kita saksikan adalah kehebatan kita, yang kita saksikan dulu saudara saya pernah menyembah nama Tuhan tidak yang diwahyukan yang hebat itu, tapi dirinya yang hebat. Itu nggak pernah menceritakan, saya adalah Markus, saya menuliskan begini, saya Matius. Matius, enggak, dia cerita, begitu kita baca Injil, wih, Yesus. Matius, Markusnya enggak. Ya, itu
1: Oke.
0: beda tadi, ya. Oke, lanjut, Iman.
2: Ya, lanjut, Pak. Pak, jadi saya jadi keinget itu, pembicaraan

0: di mana. Baru pilihannya, swingnya tuh ya, ada orang yang berhentinya teks dan konteks, berhenti akhirnya apa? Cuman teks konteks mungkin tambah Kristus tipis-tipis gitu. Akhirnya, langsung teks apply dari konteks tiba-tiba. Akhirnya itu tadi pewahyuan pribadi, swingnya kalau nggak ke kiri yang tadi kering atau nge-swingnya ke kanan. Sepertinya pewahyuan, pewahyuannya jadi error gitu. Jadi ujungnya firman itu adalah tentang Kristus untuk kita. Kan tadi sebenarnya Kristus kan pusat ya. Tentang Kristus untuk kita, kalau kata dia saya ingat banget tuh, tentang Kristus untuk saya dapat tadi tentang itu loh, tentang membaca Alkitab di dalam nah, atau karena blind spot kan kadang-kadang yang benar tadi Pak. Waktu ditanya, kamu tahu kan di Amsal, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Oh tahu, itu ayat mas seringkali saya dengar gitu. Terus ditanya, satu, gimana menjaga hati? Oh kita baca firman, oh kita saat teduh, bla bla bla bla gitu kan ya. Oke, terus yang kedua, kamu tahu nggak hatimu udah terjaga atau enggak? Gimana patokannya? Saya mulai bingung. Jagalah hatimu. Udah terjaga belum ya? Saya bingung. Pak, ketokannya apa? Sudah terjaga atau enggak? Saya nggak kepikir, Pak. Kalau sendirian, maksud saya itu saya nggak kepikir. Tapi begitu dalam komunitas, ditanya gitu kan. Patokannya apa? Hatimu sudah terjaga atau belum? Oh iya. Bingung saya. Apakah patokannya kalau saya membaca Alkitab 2 jam, kalau saya berpuasa seminggu 7 kali, itu artinya hati saya. Iya, akhirnya saya bingung sendiri. Gimana caranya? Apa patokannya? Ya akhirnya singkat cerita, saya nggak komunitas. Akhirnya saya dijelasin. Oh iya ya, selama ini saya cuma iya-iya aja. Amin gitu, jagalah hatimu, amin gitu. Udah amin doang, tapi nggak ngerti kalau mau jujur gitu, kalau dikupas gitu. Ya itulah komunitas maksud saya. Ya itu Pak, thank you Pak.
1: Ini ada Pak Bambang nih. Silakan Pak Bambang.
2: Enggak, Pak. Pak.
1: Silakan sharing, Pak.
2: Enggak, Pak. Ya, saya setuju sih bahwa apa ya, di gereja itu harus lebih banyak pembahasan tentang dalam kebaktian minggu itu ya. Dalam 1 atau setengah jam, 1 setengah jam, itu firman Tuhan itu hanya 35 menit. Nah, apa nggak kurang gitu loh. Itu aja sih, karena terlalu banyak, tidak bengek gitu.
1: Iya.
2: Itu sih Pak.
1: Itu sangat berharga ya.
0: Berarti memang nggak cukup.

0: Jangan lama-lama.
1: Eh, aku mau khotbah 1 jam, aku bilang. Udah sekalian. Saya bilang, oke lah, saya bilang, tapi jangan begitu caranya. Iya, makanya saya bilang, apa, baru ngomong 2 kecap sudah apanya, apanya, udah. Ada yang begitu, tapi saya bilang enggak, aku tetap 45 menit, aku bilang.

0: firman itu diungkap, itu kerinduannya menyala-nyala. Tapi kalau nggak ada kerinduan, maka panjang dikit kerinduannya adalah yang cepat selesai, cepat selesai, cepat selesai. Nah, gitu kan. Nah, kerinduan ini memunculkan radio Muria Jepara untuk
1: Yang mau
0: gabung.
1: ngerespon yuk,
0: Respon,
1: silakan.
0: silakan Pak Lindo. Langsung open cam.
2: Bang. Ayo.
0: Ayo, Pak Lindo.
1: Udah kangen suaranya nih, suaranya mantep nih.
0: Di unmute, di unmute.
1: Silakan Pak Lindo. Belum masuk
3: kita
1: suaranya
3: dari tadi
1: Pak
3: rapat.
1: Oh
3: ya,
1: oke.
2: Okay. Ya, gitu ya. Oke.
0: Okay. Ada pertanyaan? Kita. Ada pertanyaan atau sharing, sharing, sharing?
3: Topik kita malam ini apa, Pak?
0: Waduh. Tentang
3: saya belajar. Tadi belum baca, Pak.
0: Tentang belajar firman dan hidup dalam pewahyuan firman atau mencintai firman itu.
3: Oh, iya. Ya. Saya mau sharing, Pak.
0: Tanpa ada kerinduan menyingkapkan rahasianya, maka kita akan mengalami kebosanan. Jadi, ada banyak sih. Kalau kita dibukakan, aduh, ngerti, ternyata saya harus begini, itu menjadi lebih indah. Karena itu renungan mesbah keluarga yang kita buatkan setiap hari, itu sudah 2 tahun ini adalah membantu untuk pembacaan Alkitab sepanjang tahun. Setiap hari itu, untuk hari itu, sepanjang tahun. Nah, bagi yang kita sudah selesai perjanjian lama. Bagi yang telat, saya mau perjanjian baru, mulai ikutin besok. Ini bukan karena ini program kita. No, ini bukan program kita. Kita membantu untuk membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia yang memang penting untuk kita. Kalau kita mendengar apalah, ikutin saja, nanti akan ketemu clue-clue rahasianya. Misalnya dalam sebuah gereja kan ada, saudara dengerin ya, nanti semua hal ini nanti akan kita tanyakan, ada clue-clue rahasianya yang bisa jawab, nanti dapat voucher ini. Maka dapat hadiah ini, apa-apa, makin besar vouchernya, orang makin konsentrasi mendengarkan nih. Nanti setelah itu ada pertanyaan, lalu dia bisa menjawab, khotbah itu nanti clue-cluenya akan dipakai, ada vouchernya, atau ada door prize-nya. Oh, itu pasti dengerin. Nah, seperti itulah kalau kita mendengarkan, itu ada rahasia-rahasia, gift-gift yang Tuhan berikan dari pewahyuan itu tuh luar biasa kalau kita tangkap. Bukan langsung Tuhan kasih gift seperti permen, enggak. Tapi Tuhan kasih pengertian-pengertian sehingga hidup kita lebih bijaksana. Oh gitu toh saya mengelola waktu. Oh gitu toh saya mengelola tanggung jawab. Oh gitu toh saya mengelola orang. Oh begitu toh saya mengelola karunia. Kita akan diperkaya oleh banyak hal kita yang akan disingkapkan buat kita. Nah itu pewahyuan. Itu pewahyuan. Tinggal 1 menit Iman. Gimana Iman?
1: Di saya udah 8.30 malah, Pak. Udah close.
0: Kita lanjutkan di itu ya, di Kamis depan ya.
2: Tentang firman Tuhan Alkitab ini. Jadi ya, memang ya. Ini seperti sumber yang sumber rohani yang diilhamkan oleh Allah itu yang tidak habis-habisnya sebenarnya. Begitu ya. Jadi kalau ini memang sangat penting ya, Pak. Ya biar berapapun orang yang mendengar enggak apa-apa lah begitu ya. Yang penting sudah melakukan gitu ya Pak Timotius ya dengan program ini gitu ya, dengan jalan pulih ini gitu. Berapa gitu ya. Yeah. Tetapi memang kitab itu adalah sumber diilhamkan kepada semua orang yang menulis, tetapi juga untuk kita zaman ini begitu. Bagaimana kita terus menggali terus dan itu tidak habis-habisnya begitu. Secara rohani gitu. Ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Dengan begitu kita akan akhiri ya Iman dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat bersama dengan kita yang ada di sini. Terima kasih untuk semua komen, terima kasih untuk perhatian, terima kasih untuk support doanya di program Kemuritan Jalan Pulih di setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8:30. Kiranya ini menjadi berkat. Salurkan juga undang teman-teman yang mau bergabung baik di YouTube ARK maupun di Zoom maupun di radio baik Iktus di Semarang maupun radio Muria di Jepara. Tuhan memberkati kita.
1: Bless.
0: Bless.

0: Fluffy, popok pilihan ibu bijak.
1: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung. Agak kram lagi 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, pat rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Demo di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
4: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Nah, jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari.
0: Nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang. Kimangonsa, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Untuk Anda, para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo mulai 20 hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Kabar baik untuk Anda, acara ini free entrance tanpa tiket masuk. Spesial talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819 1971 17 pian Anda.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita Bandilan 90 081 325 301 990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: dan pegel semua. Otot ki, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
0: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan Mas dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: 95.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian Kamis 16.

0: dan sigap.
1: Hari ini kita akan membahas dunia. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami ya Kristus, di dalam nama-Mu kami memohon.
2: Galatia 5 ayat 1-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan jangan mau lagi. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berkuat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bernyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Salib? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan.
1: Mana perasaan kita jika kita punya hutang dan utang itu dibayar lunas oleh seorang dermawan kaya?

penjagaan yang dilakukan oleh Kristus. Mereka berpikir, setelah mendapat harus memenuhi hukum Taurat untuk menjadi, padahal ritualisme yang adalah usaha yang dianggap penting oleh manusia justru merusak dan mencemarkan.

itu menghalangi hubungan pribadi. Sekali lagi, Rasul merdekakan. Hati kita berpusat pada Kristus. Orang merdeka bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Akan tetapi, kita harus untuk melayani dengan kasih. Lain hendaklah kita kepada Kristus. Diselamatkan oleh Kristus, maka tugas kita sekarang sebagai orang merdeka adalah membagikan kemerdekaan itu kepada kasih, juga dimerdekakan dari kasih dan doa. Kristus, terima kasih. Dimerdekakan oleh, ajarlah kami tidak menyimpan kemerdekaan itu untuk diri sendiri, tetapi membagikannya melalui kasih, pengampunan, dan kepedulian. Karena kami telah dimerdekakan oleh Engkau. Jadikan kami alat untuk memerdekakan sesama. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami memohon.

Kiranya firman, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat dan menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-997-0811-991-0377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan.
1: Koba menjadi sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM.

继续收听在 FM Ictus How to Pangyo. Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Saudara, saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Yeremia pasal 51 sampai 52. Untuk perenungannya dari Yeremia 51 ayat 6 ayat 10, Yeremia 57 atau serial, kadang ada adegan yang membuat kincur, layar mulai gelap. Ternyata masih ada satu adegan terakhir, itulah yang memberi petunjuk bahwa ceritanya belum tamat. Nah, Yeremia 51 sampai 50, pasal 51 masih melanjutkan nubuat tentang kejatuhan Babel. Babelnya akan runtuh. Tuhan berkata, larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang, kan saudara, Babel yang sebelumnya menjadi tempat orang Yehuda dibuang, sekarang justru harus ditinggalkan. Mengapa? Karena Tuhan tidak bermaksud membiarkan umatnya tinggal selamanya di pembuangan. Ada waktunya Tuhan berkata, keluarlah, perjalananmu belum selesai. Tetapi kemudian pada pasal 52, kita dibawa kembali kepada peristiwa yang menyedihkan. Yerusalem jatuh, bait Allah dibakar, tembok kota dihancurkan, Raja Sedekia ditangkap, anak-anaknya dibunuh di depan matanya, lalu matanya dibutakan. Waduh, kalau kitab Yeremia berhenti di bagian ini, rasanya gelap sekali. Seolah semuanya sudah tamat. Yerusalem hancur, kerajaannya berakhir, bait Allah tinggal puing, umat Tuhan dibuang. Tapi anehnya, kitab Yeremia tidak berhenti di sana. Di bagian paling akhir, tiba-tiba muncul cerita tentang Yoyakin, 1 tahun di penjara di Babel. Raja Babel mengeluarkannya dari penjara. Ia mengganti pakaian penjaranya, dan Yoyakin selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Nah, mengapa kitab yang penuh nubuat besar justru ditutup dengan cerita kecil tentang seorang tahanan yang dikeluarkan dari penjara? Menurut saya justru kota Daud memang sudah runtuh, Yerusalem sudah hancur, tetapi keturunan Daud masih ada. Dari garis keturunan inilah berabad-abad kemudian lahir Yesus Kristus. Wow, ternyata adegan kecil di akhir kitab Yeremia sedang menjaga sebuah pengharapan yang jauh lebih besar. Rasa itu ternyata memperlihatkan Yerusalem benar-benar mengalami kehancuran akibat ketidaktaatan. Tetapi kitab ini tidak ditutup dengan kematian, melainkan seorang raja yang keluar dari penjara. Ada secercah pengharapan. Karena itu, kalau hari ini kita sedang berada pada bagian hidup yang terasa gelap, jangan-jangan cepat-cepat berkata bahwa sudahlah, semuanya sudah berakhir. Kita hanya sedang membaca satu bagian dari cerita yang Tuhan kerjakan. Sebab bersama Tuhan, kehancuran tidak selalu menjadi akhir cerita. Kadang justru dari puing-puing itulah Tuhan mulai menulis babak yang baru. Sebagai pertanyaan refleksi, adakah keadaan yang membuat kita mulai berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dan tidak mungkin dipulihkan lagi? Yang kedua, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat bagaimana cerita hidup ini akan dilanjutkan? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami cepat kehilangan pengharapan ketika melihat keadaan yang hancur dan tidak sesuai harapan. Ajari kami percaya bahwa Engkau belum selesai bekerja. Berikan kami iman untuk tetap berharap, sebab di dalam Yesus Kristus kami tahu bahwa bahkan kematian pun bukan akhir dari cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya berkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Deni, bangun. Deni, bangun. Ayo bangun, Deni. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT?
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan memberkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang, Bali, besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Tekdus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation Radio Tekdus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2025. Sahabat Tekdus, pilih kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan pada kami. Dan kami bersyukur hari ini merupakan kemurahan Tuhan kalau radio itu boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan memberkati Kau jamah. Singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biar holistik setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih kami berdoa.

Doa juga untuk melayani Engkau lewat siaran sepanjang hari ini, Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru. Demikian para narasumber yang ada, Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka semua menjadi berkat bagi seluruh sahabat dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Mohon berdoa, Tuhan, untuk semua sahabat dan pendengar kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan, datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur. Yang mengalami beban berat masa dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan, berikan kekuatan baru sehingga mereka bisa melampaui semuanya ini dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan berikan sukacita. Terima kasih, kami berdoa, biarlah Engkau yang akan memelihara setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Hei, percaya firman-Mu yang disampaikan hari ini, Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru. Setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih, kami serahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya sampai di luar kota. Engkau memberkati, pakai setiap gereja menjadi berkat oleh jemaat-Mu yang ada, Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih, Bapak, para pengiklan pun kami serahkan juga dalam pimpinan Tuhan. Kau buat usaha pekerjaan mereka berhasil. Terima kasih, Tuhan, pada akhirnya kami minta berkat lawatan Tuhan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan. Dan untuk Indonesia, Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan menolong sehingga negeri ini boleh kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Bapak. Amin.

0: Baik, sahabat Iktus, segera saja kita ikuti bersama program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari Studio Shabibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Beginilah pula firman Tuhan.

kepadaku, "Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada allah asing dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Setang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar kurban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan kurban curahan kepada allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku.

Christchen Hörstelfischchen. Sembilan hampir lima FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Suasana pagi yang tentunya membuat kita semua untuk terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dengan segala berkat sediakan. Baik sahabat Iktus, kami akan hadirkan segera serangkaian kidung-kidung indah untuk menemani sahabat Iktus di saat pagi hari ini sedang sibuk dengan segala kesibukan Anda, segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Oke, tetap semangat di hari ini. Dan sahabat itu sana yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi, tunaikan tugasmu dan nikmati segera rangkaian kidung indah berikut ini.

Ya, sahabat Iktus, mari kita awali hari baru ini dengan rasa syukur, bukan keluhan. Dan pagi hari adalah kesempatan baru untuk memulai langkah dan mewujudkan impian. Baik, sahabat Iktus, hari baru tentu dengan semangat baru. Baik, berikut ini masih ada beberapa gedung manis yang akan menemani sahabat Iktus. Selamat melanjutkan dalam segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Oke, beberapa pujian berikut ini akan segera hadir dan mengantar kita bersama menuju pukul 5:30. Baik sahabat itu, selamat pagi. Jangan menunda dan lakukan sekarang untuk

0: Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ektus, pagi hari ini kita akan segera menikmati berkat lawatan Tuhan. Lewat firman untuk Anda yang akan segera disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Sirawan.

Shalom sahabat Iktus. Senang kembali berjumpa dengan sahabat. Kami percaya anugerah kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman dalam program firman untuk Anda hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, pertolongan, kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan sediakan jalan keluar, dan Tuhan sedang melatih setiap kami semua melewati setiap perjalanan hidup kami masing-masing, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berbicara pada setiap kami, Roh Kudus yang akan menerangi hati, pikiran, jiwa, roh kami, memahami dan melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Puji Tuhan, sahabat Iktus. Hari ini saya ingin berbicara tentang menjalin kasih persaudaraan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya beribadah di gereja, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan kita berpikir bahwa itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Kita harus menyadari bahwa kita masih hidup di dunia, di sekitar kita bukan hanya orang-orang percaya yang kita jumpai, bukan hanya saudara-saudara seiman kita di gereja yang kita jumpai, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menunjukkan satu kualitas kehidupan yang seharusnya berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus, apalagi dengan orang-orang yang di luar, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian kalau orang Kristen sendiri, sesama anggota gereja, atau mungkin anggota gereja yang lain, kita saling bermusuhan, kita saling menyakiti, kita saling memfitnah. Saya yakin Injil akan sulit diberitakan kalau kualitas kehidupan orang percaya seperti itu. Karena bagi mereka yang belum mengenal Kristus, bagi mereka perbuatan kita itu jauh lebih penting daripada khotbah-khotbah kita atau pemberitaan-pemberitaan Injil kita. Oleh sebab itu, satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita ini menjalin kasih persaudaraan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada setiap kita semua untuk bukan hanya mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, akal budi, kekuatan kita, tapi juga kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu memahami dengan baik bagaimana kita menjalin kasih persaudaraan ini. Ya, nah, saya mengajak sahabat Iktus dapat membuka di dalam Roma 12 ayat yang kelima. Surat Roma, fatsalnya yang ke-12, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita di dalam Kristus itu satu. Kita satu tubuh di dalam Kristus, dan teman-teman, saudara kita yang lain, keluarga kita, itu bagian dari anggota tubuh yang lain. Nah, kita bisa bayangkan dengan tubuh kita. Saya yakin orang yang sehat, yang normal, tidak akan menyakiti kakinya sendiri. Nggak akan mungkin tangan ini melukai bagian tubuh yang lain. Nggak mungkin. Bahkan ketika tangan kita sakit atau kaki kita sakit, seluruh tubuh rasanya jadi sakit semua. Ya, itulah sebabnya kita harus bisa mengekspresikan kasih itu kepada yang lain, bukan karena hanya kelebihan-kelebihannya, tapi kita juga memiliki kasih yang tulus, ikhlas, kasih yang menerima saudara kita satu dengan yang lain apa adanya, dengan segala sifat, karakter, dan kekurangan mereka. Kita tidak bisa hanya bergaul dengan karunia-karunia yang mereka miliki, kelebihan-kelebihan yang kita miliki, tapi kita juga harus mengerti bahwa semua manusia ada kekurangan dan kelemahannya. Itulah sebabnya kita perlu memiliki kasih Kristus dalam hidup kita ini. Sebab kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kasih manusia selalu berpikir apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita memiliki kasih Kristus, kita tidak hanya mau apa yang baik dari orang lain, tapi kita juga harus belajar mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Kita harus belajar menerima kekurangan-kekurangan mereka seperti Kristus juga mengampuni mereka. Kristus mengasihi mereka apa adanya. Ya, bahkan lebih jauh lagi, Tuhan Yesus mengajar kepada setiap kita, bahkan musuh kita saja, kita harus mendoakan, memberkati. Itu musuh ya. Saya yakin kita punya teman-teman di sekitar kita, ada keluarga juga, sahabat, yang saya yakin mereka mungkin melakukan kesalahan-kesalahan tidak disengaja. Jangan anggap mereka sebagai musuh. Kalau musuh saja Tuhan ajar untuk kita mengampuni, mendoakan dan memberkati, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin tanpa sengaja melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Itulah pentingnya kita harus memiliki kasih Kristus. Kasih yang bisa menerima satu dengan yang lain. Kasih yang mau menjaga kesatuan. Selalu merasakan sepenanggungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata, Roma pasal 15 ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus. Perhatikan, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan kita, untuk kemuliaan kita. Kita itu bisa menerima satu dengan yang lain karena kita mau belajar menerapkan kasih Kristus untuk kemuliaan Kristus. Inilah praktek sehari-hari yang harus kita lakukan, baik di kantor, di sekolah, di rumah, bukan hanya di gereja. Kita nampak baik, kita nampak santun, kita nyanyikan pujian, kau saudaraku, kau sahabatku. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita setiap hari? Bisakah kita juga benar-benar mengasihi mereka apa adanya? Ini penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Karena intisari dari kekristenan itu adalah kasih. Adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16, saya yakin kita semua tahu ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bagaimana Bapa di surga mengekspresikan kasih itu dengan pemberian. Sebuah pemberian terbesar yang umat manusia terima dari Allah Bapa di surga, yaitu putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita, memberikan kehidupan yang baru, hidup yang kekal. Dan barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita belajar, sahabat Titus, menjalin kasih persaudaraan dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menerima, saling menolong satu dengan yang lain. Sama seperti kita ingin diperhatikan, mari kita juga belajar memperhatikan. Firman Tuhan mengajar kepada kita semua bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Jadi sahabat Titus, kita belajar untuk hari ini menerapkan suatu hal yang sangat sederhana tentang mengasihi atau menjalin kasih persaudaraan. Ingat, Kristus sudah meninggalkan teladan yang luar biasa untuk kita semua. Yesus datang bukan untuk kepentingannya sendiri. Yesus datang bukan untuk menyampaikan hanya sekedar kabar baik, Injil kepada kita semua, tapi bahkan rela berkorban mati untuk kita semua. Mengapa kita tidak belajar dalam kehidupan ini untuk memiliki karakter Kristus. Ya, teladan Kristus itu begitu mulia. Dia menolong orang sakit, membangkitkan yang mati, meneduhkan badai, memberi makan. Tapi pada akhirnya orang-orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tidak menjadi kecewa dengan semuanya itu. Yesus tidak menjadi sakit hati dengan semuanya itu. Dia bangkit pada hari ketiga dan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, membuktikan dia bangkit dari maut selama 40 hari menampakkan diri sebelum akhirnya dia naik ke sorga. Dan semuanya itu dia lakukan demi saudara dan saya, demi kita semua. Mari sahabat Iktus, kita mau untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan keseharian kita. Saling tolong-menolong, saling memberi penghiburan, saling memperhatikan. Karena akan ada waktunya di mana kita juga bisa menjadi lemah, kita juga bisa menjadi putus asa. Kita perlu orang lain, kita perlu teman-teman kita. Jangan hanya karena kita berpikir hari ini kita baik-baik saja, kita menjadi sombong, dan kita lupa bahwa hidup gak selamanya mulus, hidup gak selamanya baik-baik saja. Ada musim-musim kehidupan yang ada kalanya kita tidak pernah mengharapkan terjadi, tapi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak pernah minta yang namanya masalah itu datang. Kita gak pernah berharap yang namanya sakit. Kita gak berharap kita dalam pergumulan. Namun itulah realita kehidupan ini. Kita bisa saja mengalami hal-hal seperti itu tanpa kita minta, tanpa kita undang. Siapa yang akan peduli dengan kita kalau kita sendiri tidak belajar peduli dengan orang lain? Oh, mungkin kita berkata, ya saya mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong, oh saya mengaminkan itu semua. Tapi kalau apa yang kita katakan itu keluar dari kesombongan, keegoisan kita, maka Tuhan tahu isi hati kita. Ingat, Tuhan menolong kita juga seringkali melalui tangan-tangan orang lain. Tuhan menolong kita melalui kemurahan hati orang lain. Yang kita kadang gak pernah pikirkan orang itu tiba-tiba bisa menolong kita. Ingat, apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita menabur jeruk, ya kita menuai buah jeruk. Kalau kita menabur kejahatan, ya kita menuai badai, masalah dalam hidup ini. Tapi kalau kita menabur kasih, kita juga akan menerima kebaikan, kemurahan Tuhan yang bisa kita terima dari siapapun yang Tuhan gerakkan. Kalau saya mengajar diri saya sendiri, kita nggak boleh berharap pada waktu kita melakukan kebaikan, maka orang itu akan atau harus membalas kebaikan yang saya berikan kepada saya, kepada keluarga saya. Tidak, saya tidak pernah berpikir begitu. Karena saya percaya, sekalipun orang itu tidak membalas kebaikan saya, orang itu justru mungkin memfitnah, menikam saya dari belakang, Tuhan bisa berkati saya dari berbagai macam penjuru mata angin. Tuhan bisa menolong saya bahkan dari orang-orang yang tidak saya kenal. Itu bagian dari tuaian yang saya dapatkan. Jadi seperti yang firman Tuhan ajarkan, pada waktu kita memberi, tangan kanan, tangan kiri kita tidak perlu tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan yang akan memperhatikan. Ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Jeri lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan lakukan itu hanya demi ego kita, kesombongan kita. Tapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan seperti yang firman Tuhan ajarkan. Maka saya yakin kehidupan Kristus yang nyata dari hidup saudara akan membawa banyak orang tertarik, rindu mengenal Tuhan. Kalau orang Kristen saling menyakiti, orang Kristen saling merugikan satu dengan yang lain, Enggak ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hal-hal seperti itu. Hidup kita justru jadi batu sandungan. Firman Tuhan mengatakan lebih jauh lagi dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan untuk kita semua hari ini. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita mau sama-sama sahabat Iktus kita hidup untuk saling memperhatikan, menguatkan satu dengan yang lain, saling menasihati untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan hidup ini menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Doa saya firman Tuhan ini jadi berkat untuk sahabat Iktus, dan kita boleh memulai kehidupan untuk membangun good relationship, hubungan yang baik, kasih persaudaraan, baik itu dengan sesama anggota gereja, dengan keluarga, dengan anggota gereja-gereja yang lain, bahkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hamba berdoa agar setiap kami semua boleh menerapkan kebenar firman Tuhan ini, merendahkan diri satu dengan yang lain, membangun kasih persaudaraan, saling mengampuni, memperhatikan, saling memberkati. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Radio Iktus bersama dengan semua kru yang bertugas. Kami percaya Radio Iktus jadi berkat, bukan hanya di kota Semarang, tapi juga Jawa Tengah, seluruh Indonesia, bahkan sahabat Iktus yang mengikuti melalui live streaming juga diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Iktus, luar biasa. Berkat Tuhan sudah disampaikan lewat hambanya pendeta Yohanes Sirawan. Dan selanjutnya kita akan jalan menuju pukul 6 pagi.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, mahlo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran manual maupun streaming. Dan tentu saja suasana pagi ini merupakan suasana pagi yang menyenangkan sahabat Iktus, karena hari baru ini Tuhan sediakan buat kita dengan segala berkat-berkatnya. Baik sahabat Iktus, lewat acara Happy Birthday pagi hari ini, kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang tepat di 2 Oktober hari ini sedang merayakan hari jadinya. Mudah-mudahan semuanya sudah bergabung bersama 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, untuk sahabat-sahabat Iktus yang pagi hari ini sedang bergabung bareng bersama kami, apabila Anda ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman Anda, saudara Anda, kasih Anda, atau mungkin sahabat-sahabat Anda yang lain, sahabat Iktus bisa bergabung bareng melalui telepon off air di 024-831-3611. Dan sahabat Iktus juga bisa melalui nomor WhatsApp di 081745-0596. Segera saja sebelum kami menyapa satu persatu sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 2 Oktober hari ini, ya, kami akan awali dulu perjumpaan kita di Happy Birthday pagi hari ini dengan satu pujian sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Selamat menikmati.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik sahabat Iktus, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita di Happy Birthday di hari ini, ya segera saja kami akan menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 2 Oktober hari ini. Sahabat Iktus, rasanya waktu yang kita lalui terus cepat berlalu. Namun biarlah di hari ini kita bersama-sama belajar untuk bijak di dalam menghitung hari-hari yang Tuhan beri, karena hari-hari yang Tuhan beri merupakan berkat luar biasa buat setiap kita. Baik, berikut ini segera saja kami jumpai untuk Bapak Yesindu Widoyoko yang ada di Pulau Stalan, monitor kami 1385. Halo, apa kabar nih untuk Bapak Yesindu Widoyoko? Tentunya pagi hari ini bersuka cita, mensyukuri berkat kemurahan Tuhan, sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak. Oke, juga untuk yang berbahagia, halo Ibu Esther Herlina yang ada di Adiatama Perum Avani Peturungan. Mudah-mudahan pagi hari ini senang bergabung bareng bersama Iktusnya. Oke, Tuhan memberkati Ibu Esther Herlina di sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan, membuat Ibu Esther Herlina selalu semangat di dalam melayani Tuhan dan juga dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, terus menjadi berkat tentunya. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Singgi ada di Trengguli. Selamat pagi Ibu, selamat berbahagia, Tuhan memberkati selalu. Baik, untuk ketiga sahabat Iktus yang baru saja kami sapa namanya, sekali lagi doa kami untuk Anda bertiga, ada Bapak Yesindu Widoyoko, ada Ibu Esther Herlina, dan juga ada Ibu Singgi. Baik, kami ucapkan selamat berbahagia sekali lagi. Biarlah doa kami sehat selalu, diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan inilah pujian indah sebagai kado manis yang kami hadiahkan untuk Anda. Pujian yang mengingatkan pada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, Sahabat Ikhtus, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk gadis hari ini. Berikut kami lanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Ikhtus yang tepat di tanggal 2 Oktober hari ini merayakan ulang tahunnya. Dan kami berharap hari ini sahabat-sahabat itu yang ulang tahun tentu penuh dengan ucapan syukur karena kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan sahabat-sahabat itu. Segera saja pagi hari ini kami akan ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Ferianto Hidayat yang ada di Jalan Raya Meranggen. Monitor kami 2014. Apa kabar Ibu? Pagi hari ini penuh sukacita tentunya bersama dengan keluarga tercinta. Karena hari ini merupakan ulang tahun Ibu Ferianto. Kemudian kami ucapkan juga selamat berbahagia yang berulang tahun pagi ini. Halo Bapak Doni Surepto yang ada di Regang Tawang. Apa kabar untuk Pak Doni? Mudah-mudahan lagi kampung bareng bersama Ikhtusnya. Selamat berbahagia tepat di 2 Oktober hari ini. Kemudian juga yang berbahagia Ibu Marcelina Alfon yang ada di Jalan Damar Selatan. Kami ucapkan juga selamat berbahagia untuk Ibu Marcelina Alfon di Damar Selatan. Doa kami untuk Ibu Everianto Hidayah di Raya Meranggen, Bapak Doni Suripto di Regang Tawang, dan juga untuk Ibu Marcelina Alfon di Damar Selatan. Pokoknya sehat selalu, panjang umur makin diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan dengan bertambahnya usia tepat di hari ini tentunya semakin membuat Bapak Ibu selalu semangat di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan berikut nikmati segera kado manis berupa satu pujian yang akan diantarkan oleh Son of Praise. Anugerahmu perkenankan. Ya, anugerahmu perkenankan.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakterial untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
4: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing. Give you something good to celebrate.
1: Baik, sahabat Iktus. Oke, masih bareng lagi di Happy Birthday. Persembahan dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan acara Happy Birthday bisa sahabat-sahabat ikuti setiap pagi hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7. Dan sahabat itu, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bareng bersama kami di 96.5 FM. Baik, kami lanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di hari ini. Dan segera kami ucapkan selamat berbahagia. Dan juga selamat ulang tahun untuk Ibu M. Laurentia Lili yang ada di Sidorejo. Monitor kami 2254. Halo Ibu, apa kabar untuk Ibu M. Laurentia Lili? Tentunya pagi ini penuh dengan sukacita, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Ibu, keluarga tercinta tentunya. Dan turut berbahagia di suasana ulang tahun Ibu di 2 Oktober hari ini. Ada juga adik Teresia di Selomas Barat 3. Apa kabar? Pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Selamat berbahagia, sehat selalu, panjang umur. Dan demikian juga adik Tiffany yang ada di Selomas Barat 3. Wow. Tentunya pagi hari ini juga penuh sukacita. Menikmati berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan. Membuat adik Tiffany semakin semangat dan terus rajin dalam belajar. Menjadi kebanggaan kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga besar. Ada juga untuk Bapak Ibu Pujianto Harto Yogo yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan yang ada di Ngeser Barat sana. Baik, kami ucapkan selamat berbahagia anniversary yang keberapa nih untuk Bapak Ibu Pujianto Harto Yogo. Wow, tentunya hari ini merupakan hari yang menyenangkan. Baik, doa kami untuk sahabat-sahabat itu semuanya makin diberkati, untuk menjadi berkat dan sehat selalu, panjang umur.

bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Inilah pujian indah yang kami hadiahkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus. Hati Tuhan, tangan Tuhan. Yalah, biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk kita memiliki hati seperti Tuhan. Terus mengasihi sesama kita dan menjadi berkat.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sahabat Iktus. Oke, sampai lagi tadi penghujung perjumpaan kita di Happy Birthday untuk gadis hari ini. Segera saja berikut kami ucapkan selamat berbahagia untuk yang berulang tahun pagi ini. Halo Ibu Ramalia OP yang ada di Lobak Raya. Monitor kami 3451. Apa kabar Ibu Ramalia? Pagi ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Oke, yang pasti penuh sukacita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ya, sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan buat Ibu tentunya membuat Ibu benar-benar berbahagia dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Ada juga Saudari Lisa yang ada di Jalan Amarta Raya. Selamat berbahagia di ulang tahun Saudari Lisa hari ini. Sehat selalu, panjang umur Tuhan memberkati dengan setiap karya, pekerjaan dan pelayanan yang Anda lakukan. Kiranya benar-benar menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Oke, juga yang berbahagia Saudari Mariati yang ada di Karanggeneng. Selamat berbahagia juga tepat di ulang tahun Anda hari ini, Saudari Mariati. Sehat selalu panjang umur. Ya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu ada. Dan seraya mensyukuri dengan segenap hati. Terima kasih pagi hari ini ada Bapak Suradi yang ada di Pamongan Guntur Demak. Selamat pagi buat Mbak Wiwi Sugeng Enjang Gusti Merkai. Dan selamat melayani Tuhan dengan selalu sukacita. Amin. Oke, Bapak Suradi di Pamongan Guntur Demak. Anda bersama keluarga sehat selalu dan pagi hari ini juga turut mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oke, untuk Yoram Rinaldo, shalom, selamat pagi juga buat Anda. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, sahabat-sahabat Iktus semuanya, ada yang sudah bergabung bareng di 965 FM itu sahabat Anda lewat acara Happy Birthday. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda selalu. Ya, selalu setia bergabung. Terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang terus mendukung pelayanan kami dengan doa dan persembahan Anda. Kami yakin dan percaya persembahan Anda sungguh sangat berarti buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Beras Iktus terus berjalan dengan baik, dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh menghibur sahabat-sahabat Iktus, mendengar kami dimanapun mereka berada, dan juga merasa diberkati dengan siaran-siaran kami. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini terus setia melayani. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan taruh hikmat marifat kepada para hamba Tuhan. Kami pun percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata, dan itu Tuhan berikan secara ajaib buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Seluruh anggota keluarga semakin diberkati luar biasa. Amin. Baik, sahabat Iktus, inilah pujian indah yang kami hadirkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 2 Oktober hari ini. Selamat menikmati.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi. Jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Give you something good to celebrate. Baik, seperti itu. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Serangkaian gedung-gedung indah yang kami hadirkan tentu bisa menemani sukacita dan kebahagiaan Anda, spesial Anda yang merayakan ulang tahunnya tepat di 2 Oktober hari ini. Baik, sahabat itu, sekali lagi biarlah apa yang menjadi pergumulan Anda, sahabat-sahabat itu, Anda ya tentunya Tuhan menjawab. Dan selalu setia terus di dalam miring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Selamat pagi, segera kita.